0: DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair, Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair Etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair, dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
2: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria menjelaskan, vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
4: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan, ya. Satu, masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, ya. Kemudian yang ketiga juga masalah pankreas, ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba, sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
2: Pendengar, Etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan Etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus negara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya, Rian Suryadi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Karena menurutnya, temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi, karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan, Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
0: Revisi. Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum dan seterusnya dan seterusnya.
6: Teman media, sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imipas. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
5: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian Imipas, terutama Dirjen Pemasyarakatan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh, sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
6: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Udar.
7: Laporan khusus.
8: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
9: Setuju.
10: Terima kasih. Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
8: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
9: Setuju.
8: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
10: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
11: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR, merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare State, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayai oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
10: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
0: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali. Arus modal masuk tetap meningkat dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
10: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
7: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
12: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
13: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yulina Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas telah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Pendengar, ada 7 tanda yang bisa menunjukkan bahwa Anda sedang terjebak dalam herd mentality atau mentalitas kelompok yang bisa membuat Anda sulit untuk bahagia. Yang pertama, selalu merasa perlu persetujuan orang lain. Anda merasa gelisah dan tidak nyaman jika tidak mendapatkan persetujuan dari orang lain tentang apa yang Anda lakukan atau pikirkan. Kedua, takut untuk berbeda. Anda takut untuk menonjol atau berbeda dari orang lain dan merasa lebih aman dan nyaman jika mengikuti arus dan melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ketiga, mengabaikan suara hati sendiri. Anda terlalu fokus pada apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain sehingga Anda lupa untuk mendengarkan suara hati Anda atau intuisi sendiri. Keempat, kehilangan identitas diri. Anda terlalu lama mengikuti orang lain dan berusaha menjadi seperti mereka sehingga Anda kehilangan identitas diri sendiri. Kelima, tidak berani mengambil resiko. Pendengar, Anda takut untuk mengambil resiko karena takut gagal atau ditolak oleh kelompok. Keenam, sulit untuk merasa bahagia karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari pengakuan atau persetujuan orang lain. Dan yang ketujuh, menjadi tidak kritis. Anda menerima semua informasi dan pendapat dari kelompok tanpa berpikir kritis. Anda tidak lagi mempertanyakan atau mencari tahu kebenaran dari apa yang Anda dengar atau lihat. Penting untuk diingat bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi bagian dari kelompok atau komunitas. Namun, penting juga untuk tetap menjadi diri sendiri dan memiliki pemikiran yang kritis. Jangan biarkan herd mentality mengendalikan hidupmu dan membuat Anda sulit untuk bahagia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai, ilusi itu runtuh. Realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

0: menit berlalu dari pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita di program Kaimana Pagi, masih saya temani Anda yang tengah menikmati suasana pagi meski cuaca kota Kaimana ya masih diliputi oleh kabut asap ya. Selama 3 hari diperkirakan dari BMKG bahwa di tanggal 29, tanggal 30 dan juga tanggal 1 besok ya, cuaca kurang sehat atau tidak sehat, dan Anda terus dihimbau untuk menggunakan masker ya saat berada di luar ruangan, dan juga jika tidak ada aktivitas yang perlu yang harus Anda lakukan di luar ruangan, Anda boleh tetap berada di rumah. Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2026, terutama memasuki triwulan terakhir yang mencakup Oktober, November, dan Desember. Nah, evaluasi diperlukan untuk memastikan kegiatan rutin, belanja publik, hingga pelaksanaan berbagai proyek berjalan sesuai rencana, sekaligus mengoptimalkan realisasi anggaran hingga akhir tahun. Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temong Mere mengatakan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran penting dilakukan untuk mengetahui capaian masing-masing OPD dalam 3 bulan terakhir tahun 2026. Nah, menurutnya hasil evaluasi tersebut juga menjadi bagian penting dalam penyusunan laporan pemerintah daerah, termasuk menghadapi evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang dijadwalkan pada 16 Oktober 2026. Perhatian tidak hanya diarahkan pada besarnya serapan anggaran, tetapi juga memastikan setiap penggunaan anggaran tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan perlu dilakukan juga terhadap seluruh sumber pembiayaan, termasuk anggaran transfer dan otonomi umum, serta dana otonomi khusus yang memiliki mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban yang ketat. Untuk itu, pimpinan OPD diminta segera mengidentifikasi kegiatan yang belum berjalan optimal, mempercepat pelaksanaan program yang telah direncanakan, serta memastikan seluruh proses administrasi dan pengadaan berjalan sesuai ketentuan. Nah, pemerintah Provinsi Papua Barat berharap evaluasi pada triwulan terakhir dapat mendorong percepatan pelaksanaan program sekaligus meningkatkan kualitas belanja daerah. Dengan demikian, realisasi anggaran hingga akhir tahun dapat dicapai secara optimal tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas, kepatuhan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Informasi lainnya pendengar, Anda boleh baca di laman resmi rri.go.id.
1: Pendengar, ada 7 sikap elegan yang bisa Anda terapkan saat menghadapi orang yang tidak menyukaimu. Yang pertama, tetap tenang dan jangan terpancing. Ketika seseorang menunjukkan ketidaksukaan, reaksi terbaik adalah dengan tetap tenang. Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda, tarik napas dalam-dalam dan ingatkan diri sendiri untuk tidak terpancing. Kedua, tunjukkan sikap sopan dan profesional. Pendengar, balas ketidaksukaan mereka dengan sikap yang berlawanan, yaitu sopan dan profesional. Tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan tidak ingin terlibat dalam drama atau konflik yang tidak perlu. Ketiga, fokus pada diri sendiri dan tujuan Anda. Jangan biarkan ketidaksukaan orang lain mengganggu fokusmu. Ingatlah tujuanmu dan teruslah berusaha untuk mencapainya. Abaikan komentar atau tindakan negatif yang tidak membangun. Keempat, berikan respon yang positif jika memungkinkan. Pendengar, jika situasinya memungkinkan, cobalah untuk memberikan respon yang positif. Misalnya, jika mereka mengkritik pekerjaan Anda, tanggapilah dengan tenang dan terbuka terhadap masukan. Kelima, jaga jarak dan batasan yang sehat. Jika ketidaksukaan mereka sudah terlalu mengganggu, jangan ragu untuk menjaga jarak dan batasan yang sehat. Keenam, jangan membalas dengan kebencian. Pendengar, membalas ketidaksukaan dengan kebencian hanya akan memperburuk situasi. Ingatlah bahwa Anda adalah orang yang lebih baik dari itu. Tetaplah positif dan fokus pada hal-hal yang baik dalam hidup Anda. Ketujuh, maafkan dan lupakan. Ya, pada akhirnya cobalah untuk memaafkan orang yang tidak menyukaimu. Memaafkan bukan berarti membenarkan tindakan mereka, tetapi lebih tenang melepaskan beban emosional dan menjaga kedamaian batin Anda sendiri. Ingatlah selalu pendengar, tidak semua orang akan menyukai kita dan itu adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespon ketidaksukaan tersebut dengan menerapkan sikap yang elegan. Anda bisa menjaga harga diri dan kedamaian batin Anda serta menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan dewasa.

kita membayangkan seperti apa rupa bumi yang akan kita wariskan untuk anak cucu kita nanti? Apakah masih ada udara bersih untuk dihirup atau air jernih yang mengalir bebas? Menjaga bumi tidak harus menunggu gerakan besar. Semua dimulai dari langkah kecil di rumah kita sendiri. Mulai dengan mengurangi kantong plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga mengolah kembali limbah dapur dan minyak jelanta agar tak mencemari lingkungan. Karena setiap aksi nyata yang kita lakukan hari ini adalah nafas kehidupan bagi masa depan. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Mari bersama hijaukan hari ini, selamatkan esok hari.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, berikut ada 5 tanda impostor sindrom yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, merasa seperti penipu. Nah, orang yang mengalami impostor sindrom sering merasa bahwa mereka tidak pantas mendapatkan kesuksesan yang telah diraihnya. Mereka merasa seolah-olah hanya beruntung atau orang lain salah menilai kemampuan mereka. Kedua, mengaitkan kesuksesan dengan faktor eksternal. Nah, alih-alih mengakui kemampuan diri sendiri, orang dengan impostor sindrom cenderung mengaitkan kesuksesan mereka dengan faktor eksternal seperti keberuntungan, waktu yang tepat, atau bantuan orang lain. Mereka merasa bahwa jika bukan karena faktor-faktor tersebut, mereka tidak akan berhasil. Ketiga, takut akan kegagalan. Orang yang mengalami impostor sindrom memiliki ketakutan yang besar akan kegagalan. Mereka khawatir orang lain akan menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak kompeten seperti yang dipikirkan. Ketakutan ini bisa membuat mereka menjadi sangat perfeksionis atau bahkan menghindari tantangan baru. Keempat, meremehkan diri sendiri. Orang dengan impostor sindrom seringkali meremehkan diri sendiri dan pencapaian mereka. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan tidak terlalu istimewa atau orang lain juga bisa melakukannya. Mereka sulit untuk mengakui dan merayakan keberhasilan diri sendiri. Kelima, tidak nyaman menerima pujian. Karena merasa tidak pantas, orang yang mengalami impostor sindrom seringkali merasa tidak nyaman saat menerima pujian. Mereka mungkin merasa pujian tersebut tidak tulus atau orang yang memuji mereka tidak mengetahui yang sebenarnya tentang mereka. Impostor sindrom adalah kondisi psikologis yang umum dialami oleh banyak orang, terutama mereka yang berprestasi tinggi. Jika Anda merasa mengalami tanda-tanda tersebut, jangan ragu untuk mencari bantuan dari profesional seperti bantuan psikolog

Indonesia diperingati setiap tanggal 10 November untuk mengenang peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, yaitu Pertempuran Surabaya pada tahun 1945. Peristiwa ini adalah salah satu pertempuran terbesar dan terberat antara pejuang Indonesia dan pasukan Sekutu yang juga melibatkan tentara Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia setelah Jepang menyerah di Perang Dunia Kedua. Pada 10 November 1945, ribuan rakyat Surabaya, baik yang bersenjata maupun tidak, bersatu melawan pasukan Inggris yang berusaha menduduki kembali kota tersebut. Meski persenjataan pejuang Indonesia jauh lebih sederhana dibandingkan dengan pasukan Sekutu yang dipersenjatai lengkap, keberanian dan semangat perjuangan rakyat Surabaya tidak tergoyahkan. Salah satu tokoh yang dikenal dalam peristiwa ini adalah Bung Tomo, yang dengan orasi-orasinya mampu membakar semangat para pemuda Surabaya untuk terus berjuang. Pertempuran ini berlangsung selama sekitar 3 minggu dan memakan banyak korban jiwa, baik di pihak pejuang Indonesia maupun pasukan Sekutu. Namun, meskipun kalah dalam hal persenjataan, semangat perjuangan rakyat Surabaya menjadi simbol keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, untuk menghormati pengorbanan para pejuang yang gugur dalam pertempuran ini, tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan sejak tahun 1959. Hari Pahlawan menjadi momentum untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia, serta untuk terus membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme generasi penerus bangsa.

Berikut 8 tanda pertemanan yang bisa membuat hidup Anda lebih tenang. Yang pertama, saling percaya dan jujur. Pendengar, teman yang baik adalah mereka yang bisa Anda percaya dan selalu jujur pada Anda bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Kedua, mendukung dan menyemangati. Teman yang baik selalu ada untuk Anda baik dalam suka maupun duka. Mereka akan memberikan dukungan dan semangat saat Anda sedang berjuang serta ikut berbahagia saat Anda meraih kesuksesan. Ketiga, mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, teman yang baik adalah pendengar yang baik. Mereka tidak hanya mendengar apa yang Anda katakan, tetapi juga memahami apa yang Anda rasakan. Keempat, menerima Anda apa adanya. Nah, teman yang baik menerima Anda dengan segala kelebihan dan kekurangan Anda. Mereka tidak akan mencoba mengubahmu menjadi orang lain dan akan selalu menghargai perbedaanmu. Kelima, menjaga rahasia. Nah, teman yang baik adalah orang yang bisa dipercaya untuk menyimpan rahasiamu. Mereka tidak akan membocorkan informasi pribadi atau hal-hal yang Anda ceritakan secara pribadi kepada orang lain. Keenam, ada saat dibutuhkan. Pendengar, teman yang baik selalu ada untukmu dan Anda membutuhkannya. Mereka tidak akan menghilang begitu saja saat Anda sedang dalam masalah atau kesulitan. Yang ketujuh, membuat Anda merasa nyaman. Teman yang baik membuat Anda merasa nyaman menjadi diri sendiri saat bersamanya. Anda tidak perlu berpura-pura atau menjadi orang lain hanya untuk diterima oleh mereka. Kedelapan, membawa pengaruh positif. Teman yang baik membawa pengaruh positif dalam hidup Anda. Mereka menginspirasi Anda untuk menjadi orang yang lebih baik dan selalu memberikan dukungan serta motivasi untuk mencapai tujuan Anda. Nah, pendengar, memiliki teman-teman yang seperti ini dalam hidup Anda adalah sebuah anugerah yang tak ternilai harganya. Pertemanan yang sehat dan positif dapat memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan dukungan yang sangat dibutuhkan dalam menjalani hidup ini.

kapal Seven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

Tips sehat memilih jajanan untuk anak di sekolah. Aktivitas anak membeli makanan di sekolah selama waktu istirahat yang kita kenal dengan istilah jajan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak selama berada di sekolah. Aktivitas jajan yang berlebihan nyatanya dapat menimbulkan permasalahan kesehatan pada anak. Sehingga penting bagi para orang tua untuk dapat menaruh perhatian terhadap jajanan yang dikonsumsi oleh anak-anak selama berada di sekolah. Lemahnya pengawasan orang tua terhadap berbagai jajanan yang dikonsumsi oleh anak-anak selama berada di sekolah dapat meningkatkan potensi keracunan atau gangguan pencernaan pada anak yang dipengaruhi oleh bakteri dan berbagai jenis bahan makanan yang tidak aman dikonsumsi. Berikut ini adalah beberapa tips memilih pangan jajanan anak sekolah yang bisa dilakukan orang tua. Di antaranya, 1. Memilih pangan yang aman, bersih, dan telah dimasak dengan matang. 2. Hindari makanan dan minuman yang memiliki warna yang mencolok. 3. Membatasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan ringan. 4. Memperbanyak makanan yang tinggi serat dan tinggi protein. 5. Cukupi kebutuhan air dengan minum air putih. Kesehatan anak kita merupakan hal yang paling utama. Mereka dapat terus belajar dan bermain tanpa terhalang berbagai penyakit yang mengganggu. Tidak lupa untuk memperhatikan waktu istirahat dan kebersihan pada anak kita agar tubuhnya dapat lebih fit dalam menjalankan aktivitas harian. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila terdapat gejala penyakit pada anak agar bisa mendapatkan diagnosa dan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

Iftak Esu, Itrarum Esu, satu hati, satu tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.

negara yang dikenal sangat ramah bagi wisatawan muslim. Yang pertama, Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menawarkan berbagai fasilitas dan layanan yang memudahkan wisatawan muslim. Anda akan dengan mudah menemukan restoran halal, masjid, dan tempat ibadah di seluruh Indonesia. Selain itu, keramahan masyarakat Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kedua, Malaysia. Negara tetangga Indonesia ini juga memiliki mayoritas penduduk muslim, sehingga tidak sulit menemukan makanan halal dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Ketiga, Turki. Turki adalah negara dengan sejarah Islam yang kaya. Istanbul, kota terbesar di Turki, memiliki banyak masjid bersejarah seperti Masjid Biru dan Hagia Sophia. Selain itu, Turki juga terkenal dengan kulinernya yang lezat dan berbagai tempat wisata yang menarik seperti Kapadokia dan Pamukkale. 4. Uni Emirat Arab. Dubai dan Abu Dhabi adalah kota-kota besar di Uni Emirat Arab yang menawarkan berbagai fasilitas mewah dan modern bagi wisatawan. 5. Maroko. Negara di Afrika Utara ini memiliki budaya Islam yang kuat dan arsitektur yang indah. Kota-kota besar seperti Marrakesh, Fez, Casablanca menawarkan pengalaman wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan muslim. Anda akan menemukan banyak masjid bersejarah, pasar tradisional, dan restoran halal di Maroko. Pendengar, selain 5 negara tersebut, ada juga beberapa negara lain yang juga ramah bagi wisatawan muslim, seperti Qatar, Yordania, Oman, dan Brunei.

Kisah inspiratif dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Surjaningrat adalah sosok pahlawan nasional yang gigih berjuang untuk pendidikan Indonesia. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, ia tidak pernah membatasi dirinya untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, akses pendidikan sangat terbatas bagi masyarakat pribumi. Namun, Ki Hajar Dewantara dengan berani mengkritik kebijakan pemerintah kolonial yang dianggapnya diskriminatif melalui tulisan-tulisannya yang tajam. Akibatnya, ia diasingkan ke Belanda. Pengasingan tidak mematahkan semangatnya, justru ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mempelajari sistem pendidikan Eropa yang modern. Sekembalinya ke Indonesia, ia mendirikan perguruan Taman Siswa pada tahun 1922, sebuah lembaga pendidikan yang berlandaskan pada semangat nasionalisme dan kemandirian. Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan semboyan pendidikan yang sangat terkenal, yaitu Ingarsa Sung Tulada di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karsa di tengah membangun kemauan, Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Semboyan ini menjadi pedoman penting dalam pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita tentang pentingnya semangat juang, kemandirian, dan pengabdian dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi semua orang. Ia adalah contoh nyata bahwa pendidikan adalah kunci untuk memajukan bangsa.

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak, ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu, jalin hubungan yang nyata.

0: Pukul 11 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, penegakan hukum karhutlah menyasar pelaku lapangan, pengelola dan pemanfaat lahan terbakar. Des Karhutlah mencatat 245 laporan polisi, 196 tersangka dan 96 korporasi di proses hukum. Nah, sebanyak 57 badan usaha disegel dan 26 badan usaha dikenai sanksi administrasi kehutanan. Nah, ini satu informasi untuk Anda pendengar, di mana Kemenko Polkam pastikan penegakan hukum karhutlah dilakukan berlapis. Informasi lainnya Anda boleh baca di laman resmi rri.go.id.
1: Pendengar, mata adalah salah satu organ vital yang memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Namun, banyak orang sering mengabaikan kesehatan mata sehingga masalah muncul. Menjaga kesehatan mata sangat penting untuk memastikan penglihatan yang baik sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. 1. Periksakan mata secara rutin. Salah satu langkah terpenting dalam menjaga kesehatan mata adalah melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Meskipun Anda merasa penglihatan Anda baik-baik saja, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini seperti miopia, hipermetropia, atau glaukoma. Sebaiknya lakukan pemeriksaan mata setidaknya sekali setahun, terutama jika Anda sudah berusia di atas 40 tahun. 2. Gunakan kacamata pelindung. Ketika melakukan aktivitas yang berisiko, seperti berolahraga, bekerja di laboratorium, atau menggunakan alat-alat berbahaya, selalu gunakan kacamata pelindung. Kacamata ini dapat melindungi mata dari cedera mata akibat benda asing atau paparan bahan kimia. 3. Batasi penggunaan layar. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet dalam waktu lama dapat menyebabkan sindrom penglihatan komputer. Gejalanya termasuk mata kering, kelelahan mata, dan penglihatan kabur. 4. Perhatikan nutrisi. Diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral penting untuk kesehatan mata. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin A, C, E, dan omega 3 dapat membantu menjaga kesehatan mata. Makanan seperti wortel, bayam, kacang-kacangan, dan ikan salmon sangat baik untuk penglihatan. Jangan lupa juga untuk banyak minum air agar tubuh terhidrasi dengan baik, termasuk mata. 5. Jaga kebersihan mata. Menjaga kebersihan mata juga sangat penting. Selalu cuci tangan sebelum menyentuh mata atau memasang lensa kontak. Jika Anda menggunakan lensa kontak, pastikan untuk mengikuti petunjuk perawatan yang benar dan tidak memakai lensa lebih lama dari yang dianjurkan.

Kadang hidup menjatuhkan kita begitu keras, sampai kita merasa berjalan di tempat atau bahkan kehilangan arah. Kita sering menunggu seseorang datang untuk mengulurkan tangan, atau menunggu keadaan berubah menjadi lebih baik. Tapi sadarkah kamu, perubahan terbesar tidak pernah dimulai dari luar. Langkah pertama selalu ada di dalam hatimu. Gagal itu wajar, terluka itu manusiawi. Tapi bertahan dalam keterpurukan adalah pilihan. Basuh air matamu, tatap cermin di hadapanmu, dan katakan pada dirimu sendiri, "Aku jauh lebih kuat dari apa yang menjatuhkanku hari ini." Dunia tidak akan menunggu, dan mimpimu terlalu berharga untuk dilepaskan. Mulai hari ini, mari melangkah lagi, karena kekuatan terbaik adalah saat kamu bangkit dari diri sendiri.

tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, mengonsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat mempengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

Memasukkan kedua kaki peserta di dalam karung atau sarung bantal yang mencapai pinggang atau leher mereka dan melompat ke depan dari titik awal menuju garis finish. Balap karung menjadi salah satu permainan yang dimainkan saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sejarahnya pun telah ada sejak zaman dahulu yang diawali oleh

Percaya dengan kemampuan Anda, hal tersebut akan membuat Anda lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil resiko dari aktivitas kehidupan. Rasa percaya diri memungkinkan Anda untuk berinteraksi lebih baik dengan orang lain serta mampu membangun hubungan positif dan saling mendukung satu sama lainnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menghargai dan menyadari kemampuan diri, Anda akan dapat mengurangi kecemasan yang bisa membuat Anda lebih memahami kekuatan yang ada di dalam diri. Berikut tips meningkatkan percaya diri dengan mudah. Pertama, kenali diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami kekuatan dan kelemahan Anda. Fokus pada apa yang Anda lakukan dengan baik. Buang jauh sifat menyalahkan diri. Berfokus dan fokus terhadap apa yang membuat Anda bertumbuh dan berkembang melalui pengenalan diri lebih baik. 2. Tetapkan tujuan realistis. Buat tujuan kecil yang dapat dicapai, setiap pencapaian sekecil apapun akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Ketika membuat pencapaian, Anda bisa menentukan waktu pencapaian, misalnya target, dalam merealisasikan tujuan yang telah Anda tetapkan. 3. Berpakaian rapi. Tampil percaya diri bisa dimulai dari penampilan. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan baik. Hal ini harus Anda biasakan setiap Anda keluar rumah atau bertemu orang lain dengan outfit yang sesuai. Sehingga ketika Anda bertemu dengan mitra atau rekan kerja Anda tidak merasa minder atau sibuk dengan penampilan yang Anda khawatirkan. 4. Berlatih positif. Ubah pola pikir negatif menjadi positif. Cobalah untuk mengingat keberhasilan Anda dan puji diri sendiri. Terkadang, kita lupa memberi apresiasi pada diri sendiri. Dan mulai sekarang, latih pikiran Anda untuk selalu positif, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Sasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

Kisah inspiratif Nelson Mandela. Nelson Mandela yang memiliki nama lahir Roli Lahla Mandela, lahir pada tanggal 18 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan. Ia adalah seorang pengacara, aktivis anti-apartheid, dan tokoh politik yang sangat berpengaruh. Karena perjuangannya melawan apartheid, Mandela dipenjara selama 27 tahun. Selama masa penjaranya, ia menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi rakyat Afrika Selatan dan dunia. Meskipun dalam penjara, ia tidak pernah menyerah pada keyakinannya akan kesetaraan dan keadilan. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, Mandela menjadi tokoh kunci dalam proses negosiasi untuk mengakhiri apartheid secara damai. Ia menyerukan rekonsiliasi dan persatuan nasional meskipun telah mengalami aniaya dan penindasan. Pada tahun 1994, Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan melalui pemilihan umum yang demokratis. Ia memimpin negaranya dalam masa transisi yang sulit menuju demokrasi dan kesetaraan. Nelson Mandela adalah simbol perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi. Ia telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk berjuang melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Warisannya akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Kutipan inspirasi dari Nelson Mandela di antaranya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Tidak ada yang lahir untuk membenci orang lain karena warna kulitnya, atau latar belakangnya, atau agamanya. Kisah Nelson Mandela adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan positif dalam dunia ini. Mari kita terus belajar dari teladannya dan berjuang untuk dunia yang lebih adil dan damai. Demikian kisah inspiratif Nelson Mandela.

Bunuh diri adalah isu sensitif yang seringkali dihadapkan oleh masyarakat. Sayangnya, di era digital seperti sekarang, informasi tentang kasus bunuh diri seringkali tersebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform online lainnya. Penyebaran informasi ini tanpa disadari dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Mengapa kita harus berhenti menyebarkan informasi tentang bunuh diri? Yang pertama, dapat mencegah peniruan. Kedua, dapat memperburuk duka keluarga. Tiga, dapat memperkuat stigma. Empat, membebani kesehatan mental. Dan apa yang harus kita lakukan? Satu, jangan sebarkan informasi. Jika Anda melihat informasi tentang bunuh diri di media sosial atau platform online lainnya, jangan ikut menyebarkannya. Dua, laporkan konten negatif. Jika Anda menemukan konten yang melanggar pedoman komunitas atau bersifat sensitif, laporkan segera ke platform yang bersangkutan. 3. Beri dukungan. Jika Anda memiliki teman atau kerabat yang sedang berjuang dengan pikiran untuk bunuh diri, ajak mereka untuk berbicara dan cari bantuan profesional. 4. Tetap empati. Ingatlah bahwa setiap individu yang memilih jalan bunuh diri sedang mengalami penderitaan yang sangat dalam. Hindari menyalahkan korban atau keluarganya. 5. Promosikan kesadaran. Sebarkan informasi yang positif dan konstruktif tentang kesehatan mental. Dorong orang-orang untuk mencari bantuan jika mereka membutuhkan. Dengan menghentikan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih peduli dan saling mendukung.

Pendengar, memiliki ingatan yang kuat menjadi salah satu bagian kecerdasan yang banyak didambakan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali terdapat batasan-batasan yang membuat kita tidak bisa mengingat semua hal. Daya ingat orang pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dikutip dari rri.co.id, berikut beberapa trik yang bisa diterapkan agar dapat menjadi pengingat handal. 1. Ucapkan 3 kali. 2. Menghubungkan dengan memori yang ada. 3. Mengubah menjadi cerita. Teknik ini bekerja karena cerita lebih mudah dicerna dan diingat oleh otak dibandingkan sekedar rangkaian fakta.

0: Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri. Karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.
1: Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

Tips menghindari bau mulut saat berpuasa. Saat berpuasa, produksi air liur berkurang karena tidak ada asupan makanan dan minuman yang dapat menyebabkan bau mulut. Namun, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kesegaran napas selama menjalankan ibadah puasa. Menjaga kebersihan mulut dengan baik. Sikat gigi secara menyeluruh setelah sahur dan sebelum tidur untuk menghilangkan sisa makanan yang bisa menjadi sumber bau mulut. Gunakan benang gigi untuk membersihkan sela-sela gigi dari plak dan sisa makanan yang sulit dijangkau. Berkumur dengan obat kumur atau air garam untuk membunuh bakteri penyebab bau mulut. Memilih makanan yang tepat saat sahur dan berbuka. Hindari makanan berbau menyengat seperti bawang, durian, dan makanan berbumbu kuat yang bisa meninggalkan aroma tidak sedap. Kurangi konsumsi makanan manis berlebihan karena gula dapat menjadi makanan bagi bakteri penyebab bau mulut. Perbanyak konsumsi buah dan sayur yang kaya serat seperti apel dan wortel untuk membantu membersihkan gigi secara alami. Menjaga hidrasi tubuh. Minum air putih yang cukup saat sahur dan berbuka untuk menjaga kelembapan mulut dan mengurangi pertumbuhan bakteri. Hindari minuman berkafein seperti kopi dan teh berlebihan karena dapat menyebabkan mulut kering. Menghindari kebiasaan yang memicu bau mulut. Jangan merokok karena selain menyebabkan bau mulut, rokok juga dapat memperparah kondisi mulut kering saat puasa. Kurangi stres karena dapat mempengaruhi produksi air liur dan memperburuk bau mulut. Demikian tips menghindari bau mulut saat berpuasa. Anda bisa menjalani puasa dengan lebih nyaman dan percaya diri tanpa khawatir akan bau mulut.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sudah di pukul 12 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, dan saatnya saya Mika pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas semuanya.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Esensi Buku RRI Keimanan, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi Buku Cewek Smart karya Ria Fariana diterbitkan pada 2008. Esensi Buku Cewek Smart diangkat untuk melihat setiap persoalan yang terjadi di lingkungan para remaja, sepak terjang remaja putri dalam mengejar impian, sosok remaja agamais. Buku yang membawa pembacanya untuk menjadi seorang remaja yang bijaksana dalam pergaulan diri dan memberikan motivasi hidup. Demikian esensi buku Cewek Smart karya Ria Fariana.
0: Esensi buku RRI Keimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: berharap kepada pencipta.
1: Iya, selamat siang pendengar setia, selamat siang warga masyarakat Kaimana, dan selamat siang untuk seluruh pendengar di luar kota Kaimana yang siang hari ini sedang mengikuti, sedang dengarkan siaran kami, program 1 RRI Kaimana melalui frekuensi 96,3 FM. Anda bisa dengarkan melalui RRI digital. Senang sekali di segmen Kaimana Siang ya, perjalanan kita di Kaimana Siang dari pukul 12 hingga nanti di pukul 19. Kita dari Kaimana Siang hingga nanti Kaimana Sore dan Malam dari meja siar, saya Seliwayor yang akan menemani pendengar, menemani basudara dorang, menemani pace-mace dorang yang ada di Kaimana, tapi juga menemani basudara dorang yang berada di luar Kaimana yang sedang dengarkan RRI Kaimana melalui RRI digital. Semoga semangat dari pace-mace dorang semua, semangat dari basudara dorang semua di akhir hari terakhir, minggu terakhir juga, hari terakhir, minggu terakhir di bulan September ini. Kita sudah ada di tanggal 30 dan sudah ada di jam 12 siang lebih 22 menit. Waktu Indonesia Timur. Tetap semangat, tetap beraktivitas, dan juga semangat untuk menjalani rutinitas harian di rumah untuk Bapak Ibu, pace-mace dorang yang sedang di rumah menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah seperti apa? Ada yang sibuk masak, ada yang sibuk dengan beres-beres, ada yang sibuk juga mungkin dengan bersihkan halaman rumah, mencuci dan lain sebagainya. Di tengah kondisi cuaca Kaimana yang masih panas atau tidak panas juga ya, tapi sementara mendung karena kabut asap yang masih menyelimuti wilayah Kaimana ini, membuat kebutuhan air juga sangat-sangat sedikit ya. Warga masyarakat banyak yang membutuhkan air karena panas yang berkepanjangan atau kemarau. Jadi pasti kalau di rumah, menyibukkan diri dengan mempersiapkan semua yang berhubungan dengan kebutuhan rumah. Tetap bersama kami ya, program 1 RRI Kaimana, karena kami akan selalu temani basudara dorang. Kami hadir untuk memberikan informasi, kami hadir untuk memberikan hiburan, untuk temani semua pendengar tanpa terkecuali. Kami berharap kebersamaan ini tetap menyenangkan, tetap bermanfaat juga untuk pace-mace basudara dorang di mana saja dong berada. Oke, untuk menemani dorang yang sudah istirahat makan siang, menemani warga masyarakat Kaimana tanpa terkecuali dari ujung Coa sampai yang ada di Anda Air, di tengah-tengah ada yang di Kroi, di Kasuarina, Bantemi-Bantemi Dalam, masyarakat orang yang ada di Kampung Baru, Kampung Simora, selamat siang saja, selamat makan siang untuk yang sedang menikmati menu makan siang di hari terakhir ini ya. Bersyukur untuk apapun itu, menu yang tersedia untuk dinikmati. Dan tetap semangat karena besok sudah tanggal 1 Oktober. Tanggal-tanggal penyemangat pastinya untuk basudara dorang yang kalau di tanggal 1 Oktober sudah ada bunyi-bunyi cantik. Iya, dan dari studio kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan dari album Indonesia Timur. Kalau sudah dari album Indonesia Timur berarti kolaborasi Papua, Maluku, Manado ya, akan hadir untuk temani pendengar dorang yang lagi makan siang, dengan harapan dong bisa terhibur di siang hari ini dengan pilihan lagu-lagu mendatang dari program 1 RRI Kaimana. Baik saja untuk dong semua ya. Selamat siang, selamat mendengarkan. Semoga terhibur.

0: banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Sebelum kamu dengar lagu ini, subscribe dulu.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Pendengar, kami sudahi rangkaian hiburan untuk menemani waktu istirahat dan makan siang Anda. Selanjutnya kami akan menuju Pro 3. Satukan siaran mengikuti Warta Berita Dinamika Olahraga di pukul 13 waktu Indonesia Timur dan pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Spanyol taklukkan Kroasia 4-1 di UEFA Nations League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 30 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Because here comes Spain, there's Lamal. Goodness gracious me. Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan.

0: melancarkan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Marc Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
1: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
0: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
1: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
0: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nations League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: I think we played very professional second half.
2: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
1: So awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nations League, sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

Sementara itu dari sepak bola Inggris, Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola.

0: Selain itu, komisi turut menyatakan Siti gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun Siti berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan komisi independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hong Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang Sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Bjorn Christensen, namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andriy Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan keenam tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tour BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Seputar itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih dalam memilih kami dan puji Tuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, I Gusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Pasti saya lebih terarah dan sedikit saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah, sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Inilah pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali, menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang

Nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sang-in, sekarang Gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah. Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Pada siang hingga sore nanti, sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Di antaranya, Presiden dorong penanganan pecandu narkoba lewat pendekatan pendidikan. Lalu ada topik terkait pemerintah mulai menyiapkan peta jalan tata kelola pekerja rumah tangga. Dan kami juga akan hadirkan topik terkait putusan MK soal label gula, garam, lemak, memperkuat hak konsumen atas informasi gizi. Lalu juga kami akan hadirkan topik terkini terkait alat pantau Gunung Anak Rakatau dicuri, apa resikonya. Anda juga dapat menanggapi topik tadi ataupun juga mengirimkan informasi lainnya terkait peristiwa ataupun harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id. dan aplikasi RRI Digital.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Kami juga hadirkan segmen video potensi daerah. Di tengah kabut asap yang sempat menyelimuti kota Pontianak, kreativitas para seniman justru terus menemukan ruang untuk tumbuh. Pontianak Biennale 2026 yang digelar di Port 99 Pontianak hadir, mempertemukan seniman lokal, nasional, hingga mancanegara melalui beragam karya seni. Bersama reporter William Van Heren.
2: Ini menunjukkan bahwa kegiatan ini sudah mendunia. Ya, kita harapkan di tengah kondisi bencana asap di Kota Pontianak ini, kita tidak berhenti berkreasi.
3: Kota Pontianak kembali mengadakan satu event yang merupakan event seni kontemporer yang memamerkan beragam karya dari para seniman kontemporer baik dari lokal maupun dari mancanegara. Pontianak Biennale 2026. Mari kita simak ulasannya.
4: Video, visual, instalasi hingga lukisan memenuhi ruang pameran.

0: Pontianak Biennale 2026. Namun, karya-karya yang hadir tidak sekedar menawarkan keindahan visual. Di balik karya tersebut tersimpan berbagai gagasan tentang kehidupan, lingkungan, dan persoalan yang terjadi di sekitar masyarakat. Pontianak Biennale 2026 menjadi ruang pertemuan bagi seniman dari Pontianak dan sejumlah daerah di Indonesia, hingga seniman dari Singapura, Malaysia, Brunei, dan negara lainnya. Bagi Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, keterlibatan seniman dari berbagai negara menunjukkan bahwa perkembangan seni di Kota Pontianak semakin terhubung dengan dunia internasional.
1: Yang ingin disampaikan oleh para seniman bahwa perlu ada keseimbangan dalam hidup kita. Dalam arti kita tidak jauh dari alam yang membesarkan kita, yang menghidupi kita, dan ini patut kita kita apresiasi. Selanjutnya tadi kan kita tahun depan akan merehab SDI 14 itu yang menjadi cagar budaya Kota Pontianak, akan dijadikan museum. Nanti kita akan bekerjasama dengan teman-teman.
0: Pertemuan berbagai latar belakang seniman dalam satu ruang menunjukkan bahwa seni mampu menjadi bahasa yang melampaui batas wilayah dan negara. Dari Pontianak hingga Zagreb, dari persoalan hingga pulang. Dari Pontianak hingga Zagreb, dari persoalan sungai hingga sejarah gerakan non-blok, setiap karya membawa cerita dan sudut pandang masing-masing. Pontianak Biennale 2026 pun tidak hanya menjadi ruang untuk memamerkan karya. Ia menjadi ruang pertemuan, tempat gagasan bertemu, seniman berkolaborasi, dan masyarakat diajak melihat persoalan di sekitarnya melalui cara yang berbeda. Pendengar dan pemirsa, Pontianak Biennale 2026 mempertemukan seniman lokal dan juga seniman dari berbagai negara di dunia. Ini merupakan kolaborasi yang luar biasa yang membawa isu lingkungan ke dalam suatu seni kontemporer. Demikian pembahasan kita mengenai Pontianak Biennale 2026. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita akan ke Sumenep untuk melihat peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi daerah yang terus dikembangkan. Salah satunya melalui produksi keripik buah yang dikembangkan Bangsal pasca panen dan pengolahan komoditas hortikultura bersama reporter Siti Rokayah.

0: pagi, saat ini saya berada di Bangsal Pasca Panen dan Pengolahan Komoditas Hortikultura yang merupakan bantuan dari Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dan di Bangsal ini juga merupakan rumah produksi keripik buah atau rambak buah di Kabupaten Sumenep, tepatnya di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep. Yuk kita simak bersama bagaimana pengolahannya.
1: Biasanya kita mengenal keripik buah seperti di Kabupaten Malang, tapi di Sumenep, tepatnya di Bangsal Pasca Panen dan Pengolahan Komoditas Hortikultura, sebuah UMKM berhasil mengelola sebuah inovasi baru berupa keripik rambak buah dengan rasa yang enak dan gurih. Usaha ini baru berdiri 2 tahun, namun peminatnya sudah banyak, bahkan setiap kali produksi selalu habis diserbu pembeli. Usaha ini didirikan Sunarto Wiono, yang juga ketua kelompok tani sumber daya baru Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep. Bahkan UMKM baru ini juga mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia berupa bantuan Bangsal.
2: Pertama, kami melihat buah yang ada di Sumenep ini sangat prospek. Karena apa? Begitu saya melihat ke pasar itu yang dibeli termurah, Pak. Dibeli termurah dengan harga murah. Jadi saya memberikan alternatif karena saya bergabung di Akadja Tani. Saya mempertimbangkan daripada hasil petani itu dijual ke tengkulak, lebih baik kita beli dengan harga pasar.
1: Kepada RRI, Sunarto Wiono yang juga kepala teknisi di CV Akanca Tani mengungkapkan bahan baku berasal dari para petani lokal Sumenep. Namun usahanya ini masih kesulitan di pemasaran produk karena dia harus berusaha mempromosikan produknya melalui offline dan online, padahal ia bermimpi produknya ini bisa merambah pasar internasional.
2: Nah, sebenarnya kami sebagai anggap produsen, ya, seperti produksi ini kita cuman yang dianggap ditakutkan karena kita bisa berproduksi, tidak bisa dijual.
1: Sementara itu, Koordinator Jabatan Fungsional KJF Penyuluh Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Sumenep Dewo Ringgih mengatakan instansinya mendukung pengembangan potensi pertanian yang dilakukan oleh kelompok tani di daerah dalam bentuk produk olahan makanan seperti keripik ramba buah ini.
3: Jika ada potensi usaha mikro lokal yang ada di desa di satu kecamatan, itu bisa kita bantu dalam pemasarannya. Contoh, kita seringkali memberikan pelatihan-pelatihan terkait marketing digital online.
1: Dewa mengungkapkan potensi UMKM keripik rambak buah diharapkan bisa menambah pendapatan dan perekonomian kelompok tani serta menjadi potensi produk olahan makanan khas Kabupaten Sumenep.
0: Keripik pisang ini berbeda dengan keripik pisang buah lainnya karena teksturnya renyah dan memang seperti makan kerupuk rambak. Sampai jumpa di potensi daerah Kabupaten Sumenep lainnya.

0: Kita ke video potensi daerah berikutnya. Tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, kebun melon hidroponik Laras di Banyumas juga menjadi tempat mahasiswa belajar dan melakukan penelitian. Dari kebun ini belasan mahasiswa bahkan berhasil menyelesaikan skripsinya dan meraih gelar sarjana. Bersama reporter Faisal Raihan.
1: Pendengar dan pemirsa RNet, pada kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda ke kebun melon hidroponik di Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kebun ini tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pemiliknya, tetapi juga telah melahirkan banyak sarjana di bidang pertanian. Berikut liputannya.
2: Banyak orang beranggapan bahwa menanam buah melon membutuhkan biaya besar dan perawatan yang rumit. Namun di mata Sugeng Prayitno, membudidayakan melon merupakan hal yang mudah, murah, dan menghasilkan. Berawal dari passionnya di bidang pertanian, warga desa Pasir Kulon, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas ini membangun greenhouse melon yang dinamai Laras tak jauh dari rumahnya. Kebun melon Laras miliknya berbeda dengan kebun melon konvensional lainnya karena menggunakan metode hidroponik. Dan menariknya, Sugeng memanfaatkan barang-barang bekas sebagai media tanam sehingga biaya produksinya lebih murah dan tentunya ramah lingkungan. Sugeng memilih metode hidroponik karena tidak membutuhkan lahan yang luas dan perawatan yang relatif mudah dibanding kebun konvensional.
3: Ya, nah, tadi sih di awal sebutkan bahwa melon itu mahal kata orang, ya. Tapi bisa juga murah. Sehingga yang dipakai saya adalah kita menggunakan kaleng cat bekas 5 kilo. Dimana kalau kita misalkan dengan sistem Dutch bucket menggunakan kotak-kotak es yang mahal, kita cukup pakai kaleng cat. Insya Allah dengan hasilnya bisa maksimal seperti menggunakan alat-alat mahal. Untuk yang apa namanya apung, kebanyakan pakai talang U, kita pakai papan kayu yang dilapisi dengan plastik mulsa hitam perak. Insya Allah sama hasilnya dengan yang mahal.
2: Berkat ketekunan dan usaha kerasnya, Sugeng kini memiliki 3 kebun melon hidroponik yang ditanami buah melon dengan kualitas premium, diantaranya Golden Aroma, Sweetnet, Rangipo, dan Apollo. Sugeng mematok harga Rp35.000 per kilogram untuk semua jenis melon. Masyarakat bisa datang langsung ke kebun dan memetik sendiri buah melon untuk dibawa pulang. Setiap masa panen, Sugeng mengaku bisa meraup keuntungan hingga jutaan rupiah. Meski demikian, ia menggarisbawahi bahwa kebun melon miliknya tidak mengutamakan sisi komersil tetapi juga diperuntukkan sebagai kebun edukasi. Diakuinya sudah banyak sarjana yang lahir dari kebun melon hidroponik Laras. Bahkan Sugeng dengan sukarela memfasilitasi kebutuhan setiap mahasiswa yang melakukan penelitian di kebun miliknya.
3: Dan satu hal mungkin, Laras itu lebih diperuntukkan edukasi. Sehingga alhamdulillah, dari Laras sudah 15 anak lebih yang skripsinya dari Laras. Jadi silahkan datang, silahkan penelitian sesuai apapun yang diinginkan oleh dosen, berdasarkan apa, jurnal apa, silahkan saya ikuti. Dan insya Allah Laras itu diperuntukkan skripsi bagi anak-anak yang maaf mungkin butuh anak bidik misi ataupun yang kurang. Insya Allah di Laras semuanya gratis, kami biayai semuanya.
2: Sugeng tidak hanya fokus pada produksi melon, tetapi juga aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Melalui kebun Laras, ia membuka kesempatan bagi siapa saja untuk belajar dan berlatih budidaya melon hidroponik. Dengan inovasi, semangat, dan ketekunan, Sugeng yakin budidaya melon hidroponik dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan dan memberdayakan masyarakat.
1: Pendengar dan pemirsa RNet, itu dia liputan kami mengenai kebun melon hidroponik Laras. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Inilah pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila.
5: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

0: Badan Gizi Nasional mewajibkan setiap SPPG melibatkan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan baku dan bahan pangan program Makan Bergizi Gratis MBG. Ketentuan tertuang dalam Peraturan BGN Nomor 10 Tahun 2026 yang ditetapkan 27 Juli dan berlaku sejak 18 Agustus. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Chairul Hidayati, mengatakan, pelaku usaha setempat dapat terlibat sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. SPPG juga diharapkan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi daerah. Kebijakan ini bertujuan memperkuat rantai pasok MBG sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat daerah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kita udah sering dengar tentang Pancasila. Tapi sebenarnya apa sih Pancasila itu? Bagi saya, Pancasila itu ibarat buku manual, pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Kepulauan Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas. Setiap pulau didiami oleh berbagai kelompok masyarakat yang beraneka ragam, baik adat istiadat, budaya, maupun kepercayaan. Keberagaman ini adalah suatu kekayaan. Di negara yang memiliki keragaman diperlukan suatu unsur perekat yang universal. Unsur perekat ini adalah kepercayaan akan adanya Tuhan. Inilah yang menjadi dasar yang utama. Jika kita sepakat dan meyakini adanya Tuhan, maka kita akan menghormati keberagaman. Karena keberagaman itu terjadi atas keinginan Tuhan. Ketika kita sudah mampu untuk menghormati sesama manusia, maka kita akan menjadi manusia yang beradab. Ketika kita sudah menjadi manusia yang beradab, otomatis akan tercipta persatuan. Dari persatuan inilah tercipta suatu kondisi yang akan melahirkan manusia-manusia yang bijak. Dan manusia yang bijak tentu saja akan berlaku adil terhadap siapa saja. Nah, bagaimana kondisi sekarang? Bakar-bakaran tempat ibadah masih saja terus terjadi. Tawuran dan kekerasan karena perbedaan suku, agama, dan golongan masih sering kita lihat. Jadi, untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, benahi dulu hal-hal yang mendasar tadi.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami kembali menghadirkan video potensi daerah di tengah geliat pariwisata Kabupaten Sukabumi. Pantai Citepus menjadi salah satu destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan. Hamparan pantai dengan pemandangan laut lepas menjadi daya tarik masyarakat yang ingin menikmati suasana pesisir. Bersama reporter Ermelinda.
2: Baik pendengar, saat ini saya berada di Pantai Citepus Sukabumi, menjadi salah satu destinasi wisata yang patut Anda

0: juga besar.
1: Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan

0: 35.000 per orang.
1: Oke, okay. Itu berapa lama tuh?
0: Jarak sekitar 400 meter.
1: Oh, 400 meter ya. Waduh, ini kudanya suka ngamuk juga

0: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 30 September. Pastikan Anda selalu menyaksikan setiap harinya di pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Dan kami juga akan menghadirkan informasi update dari reporter terkait Komisi Pemberantasan Korupsi menyita satu unit apartemen milik anggota DPRD Kota Bengkulu, Vina Lady Anggraini, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan yang diduga merupakan pemberian dari pihak swasta. Penyitaan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi di Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah Bengkulu. Bersama reporter Hairul Umam. Umam.
2: Ya baik Hana dan pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di mana memang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita satu unit apartemen milik anggota DPRD Kota Bengkulu yaitu Vina Lady Anggraini, di mana apartemen yang berlokasi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan diduga merupakan pemberian dari pihak swasta bernama Eno Bowo Susilo. Dan jubir KPK Budi Pasio mengatakan bahwa penyitaan dilakukan terkait dengan pengembangan dugaan korupsi yaitu terkait dengan proyek di Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah Bengkulu lainnya. Dan menurut Budi bahwa penyidik juga menemukan dugaan pemberian dalam bentuk aset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan termasuk apartemen. Itu pernyataan dari jubir KPK Budi Prastio.
3: Satu ini apartemen dari saudari Vina, di mana apartemen tersebut diduga merupakan pemberian dari saudara EBS.
2: Dan sebelumnya memang KPK juga telah menyita sejumlah kendaraan dan rumah mewah yang diduga berkaitan dengan pemberian Eno Bowo kepada Vina Lady, di mana memang penyidik masih mendalami teknis pemberian aset tersebut termasuk tujuan pemberian kepada Vina Lady yang merupakan anggota DPRD Kota Bengkulu. Dan dalam perkara awal memang KPK telah menetapkan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari sebagai tersangka dan KPK melakukan pengembangan perkara dan menemukan dugaan pemberian-pemberian lain khususnya dengan dugaan atau berkaitan dengan proyeksi pemerintah Kota Bengkulu. Dari Jakarta, Hero Mom Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi pendengar informasi dari reporter kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kaimana siang ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kaimana siang masih tetap hadir menemani pendengar, tetap hadir untuk menemani warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya. Selamat siang kembali ya, menyapa saudara. Kita sudah berada di pukul 13 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Setelah informasi yang Anda dengarkan dari Pro 3 yaitu Warta Berita Olahraga, kami akan lanjutkan kebersamaan ini dengan menghadirkan lagu-lagu bernuansa dangdut di segmen hiburan siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mudah-mudahan pencinta dangdut yang masih pada stay tune di 96,3 FM bisa menikmati deretan lagu-lagu dangdut berikut ini.

Orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pastikan pujian yang diberikan adalah tulus dan spesifik, sehingga mereka merasa dihargai atas usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan menciptakan budaya pengakuan, Anda membantu menciptakan lingkungan positif dan mendukung. Yang kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi di luar konteks pekerjaan.

lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

0: Lihat orang yang sama itu,
1: kok bisa ya dia kerja di sini?
2: Ade, nggak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
3: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar, dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak menyampaikan Dinamika Korwil Nusantara 2. Sari berita, hasil kajian tim ekspedisi Patriot di kawasan transmigrasi Kabupaten Fakfak mulai diarahkan untuk mendukung penyusunan program pembangunan tahun 2027. Dinas Sosial Kabupaten Fakfak mulai melakukan pembenahan data penerima manfaat bantuan sosial dengan turun langsung ke lapangan. Inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya, Rabu 30 September 2026, saya Siti Nuraisa. Hasil kajian tim ekspedisi Patriot di kawasan transmigrasi Kabupaten Fakfak mulai diarahkan untuk mendukung penyusunan program pembangunan tahun 2027. Laporan Anwar Lamohan.
2: Tim ekspedisi Patriot yang diturunkan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia di Kabupaten Fakfak mulai memberikan hasil kajian mengenai potensi kawasan transmigrasi. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan pemerintah daerah dalam merumuskan program pembangunan tahun 2027. PLT Kepala Disnaker Trans Kabupaten Fakfak, Lut Masur Kamudi mengatakan, tim yang berada di Fakfak memiliki tugas melakukan riset terhadap potensi yang terdapat di kawasan transmigrasi. Kajian tersebut mencakup berbagai bidang yang dinilai dapat dikembangkan untuk mendukung masyarakat. Sejak berada di Fakfak pada Agustus 2006, tim ekspedisi Patriot telah melakukan pendekatan dengan masyarakat dan berkolaborasi bersama sejumlah organisasi perangkat daerah. Dari proses tersebut, berbagai rumusan program dan kebijakan mulai disampaikan kepada pemerintah daerah.
3: Banyak rumusan-rumusan kebijakan maupun program yang sudah mereka tawarkan yang kemudian bisa kita jadikan rujukan untuk program kegiatan pada saat penyusunan dokumen anggaran di tahun 2027.
2: Menurutnya, hasil kajian tersebut tidak hanya penting bagi Dinas Transmigrasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh OPD lain yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan kawasan transmigrasi. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan hasil penelitian dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Ia juga mengatakan, pengembangan kawasan transmigrasi membutuhkan kerjasama yang berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, dan tim ekspedisi Patriot. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan program yang lebih tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan warga.
3: Pada dinas-dinas teknis yang sudah melakukan komunikasi dengan tim ekspedisi Patriot, mari kita manfaatkan keberadaan tim ekspedisi Patriot ini untuk rumusan program kegiatan yang lebih menyentuh masyarakat khususnya di kedua kawasan transmigrasi ini.
2: Ia berharap hasil penelitian tim ekspedisi Patriot dapat menjadi modal bagi pemerintah dalam mengembangkan Bomberai Tomage dan Weri Sahare. Temuan tersebut juga diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi pengembangan kampung dan distrik lain di Kabupaten Fakfak sesuai potensi masing-masing. Anwar melaporkan.
1: Dinas Sosial Kabupaten Fakfak mulai melakukan pembenahan data penerima manfaat bantuan sosial dengan turun langsung ke lapangan karena dinilai adanya ketidaksesuaian data penerima. Laporan Januardi.
4: Saudara, Dinas Sosial Kabupaten Fakfak menegaskan komitmennya membenahi sistem pendataan penerima manfaat bantuan sosial untuk memastikan penyaluran bantuan pemerintah tepat sasaran dan sesuai kondisi real masyarakat di lapangan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Fakfak, Sadali Lahadalia, mengatakan pembenahan data dilakukan setelah pihaknya menemukan adanya ketidaksesuaian antara data penerima bantuan yang bersumber dari APBN dengan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Menurutnya, data tersebut masih ditemukan belum sepenuhnya menunya mencerminkan kondisi masyarakat Kabupaten Fakfak. Hal itu terlihat dari adanya warga dengan kondisi ekonomi rendah tetapi masuk dalam desil tinggi sehingga tidak memperoleh bantuan, sementara warga yang kondisi ekonominya telah meningkat justru masih tercatat dalam desil rendah dan menerima bantuan.
5: Kita belajar dari penerima manfaat yang bersumber dari APBN. Kita melihat masyarakat kita dengan data yang ada, data yang disajikan oleh BPS ke Kemensos yang diaplikasikan kemudian dalam bentuk bantuan sosial. Nama-nama yang ada di situ sesungguhnya tidak mencerminkan kondisi realnya masyarakat Kabupaten Fakfak. Apa jadinya? Ada masyarakat kita yang sesungguhnya ada di level terendah, tapi desilnya ada di desil tinggi, sehingga dia tidak mendapatkan bantuan. Kemudian, ada juga masyarakat yang sesungguhnya secara ekonomi dia ada menengah ke atas, tetapi dia masuk di desil rendah, sehingga dia dapat bantuan. Dari inilah kasus yang kita lihat, sehingga mulai hari Senin kemarin tanggal 28 September ini, kami kumpul semua data penerima manfaat yang bersumber dari APBN itu, kemudian kami verifikasi kembali ke lapangan. Mau tidak mau kami harus jemput bola, turun lapangan, kita bawa turun untuk mengklarifikasi benar enggak masyarakat seperti ini, kondisinya dia seperti ini, sehingga langkah itu kami lakukan. Sekaligus kita akan jadikan acuan untuk data perbaikan sesuai dengan arahan kementerian, bahwa data ini bisa kita ambil kemudian kita verifikasi lewat BPS. Mudah-mudahan dengan setelah kita mengambil data ini, kita bisa duduk bersama dengan BPS dan petugas-petugas dari kementerian dalam ini pendamping PK untuk mengkroncek supaya kita bisa perbaiki data masyarakat yang ada.
4: Sementara untuk bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Fakfak, Sadali menjelaskan pendataan dilakukan melalui mekanisme dari tingkat kampung. Data masyarakat calon penerima terlebih dahulu dibahas melalui musyawarah kampung, kemudian diteruskan kepada kepala kampung, distrik hingga dinas sosial.
5: Kemudian terkait dengan data untuk bantuan sosial bersumber dari APBD. Dari pengalaman itu, untuk APBD kami turun lapang langsung. Kami turun jemput bola, ambil data di lapangan. Maksudnya lapangan ini bahwa kami jemput bola sampai di tingkat kampung-kampung, musyawarah kampung, kemudian di ACC, baru datanya itu kemudian dikumpul di kepala desa berdasarkan hasil musyawarah itu, kemudian dari kepala desa kemudian secara struktur dikirim ke distrik dan di distrik teruskan ke kami. Itu dari data. Sementara untuk tindak lanjut pemberian bantuannya, kami turun langsung membawa sampai ke tingkat kampung berdasarkan data yang ada, dan kami menyerahkan kepada nama-nama yang telah diberikan berdasarkan hasil musyawarah desa tadi. Tujuannya apa? Supaya bantuan atau bansos ini tepat sasaran.
4: Sadali menambahkan, proses penyaluran bantuan APBD juga dilakukan dengan turun langsung ke kampung berdasarkan data yang telah ditetapkan melalui hasil musyawarah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat. Januardi melaporkan.
1: Pemerintah daerah terus mendorong pengembangan wilayah Bumrai Tumage dan Weri Saharei melalui kolaborasi bersama tim ekspedisi Patriot yang diturunkan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. Laporan Anwar Lamohan.
2: Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak, Lutma Surur Kamudi, ketika ditemui RRI menyampaikan perkembangan pengelolaan kawasan transmigrasi di daerah ini. Kabupaten Fakfak saat ini memiliki dua kawasan transmigrasi yang ditetapkan pemerintah, yakni Bumrai Tumage dan Weri Saharei. Dijelaskan, transmigrasi Bumrai Tumage telah berdiri sejak 1997 dan proses pembinaannya telah selesai. Kawasan tersebut kini berkembang menjadi wilayah pemerintahan Distrik Bumrai dan Distrik Tumage yang di dalamnya terdapat sejumlah kampung.
3: Kawasan transmigrasi di Tanah Papua ini kurang lebih ada 10 kabupaten kota yang ada diprogramkan kawasan transmigrasi. Dan untuk Kabupaten Fakfak itu ada 2 lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi. Yang pertama itu kawasan transmigrasi Bumrai Tumage, dan yang kedua itu kawasan transmigrasi Weri Saharei.
2: Sementara kawasan transmigrasi Weri Saharei baru diusulkan dan ditetapkan pada 2015 lalu. Menurutnya, pengembangan kedua kawasan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan sehingga diperlukan kolaborasi lintas sektor. Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia kemudian menurunkan tim ekspedisi Patriot untuk membantu mengkaji potensi kawasan transmigrasi di berbagai daerah. Untuk Kabupaten Fakfak, tim ekspedisi Patriot dari Universitas Hasanuddin ditempatkan di Weri Sahare, sedangkan tim dari Universitas Pajajaran Bandung bertugas di Bomberai Tomage.
3: Kedua kampus besar ini dengan jumlah personil kurang lebih 240 orang yang di dalamnya terdiri dari para alumni dari dua kampus tersebut ditugaskan oleh Kementerian Transmigrasi untuk datang ke kawasan-kawasan transmigrasi dan termasuk di Kabupaten Fakfak.
2: Tim tersebut telah berada di Kabupaten Fakfak sejak Agustus 2026 dan menjalankan berbagai kegiatan riset serta pendekatan kepada masyarakat. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan kawasan transmigrasi. PLT Disnaker Trans berharap keberadaan tim ekspedisi Patriot dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kedua kawasan tersebut. Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk memanfaatkan hasil kajian sebagai dasar pembangunan program sesuai kebutuhan masyarakat. Anwar melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Dinamika Korwil Nusantara 2, produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Dinas Sosial Kabupaten Fakfak terus melakukan pembenahan data penerima manfaat bantuan sosial untuk memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Laporan Januardi.
4: Saudara, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Fakfak, Sadalila Hadalia mengatakan pembinaan sistem pendataan penerima manfaat bantuan sosial di Kabupaten Fakfak membutuhkan waktu yang cukup panjang. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan data penerima bantuan sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Sadali menjelaskan proses pembinaan data juga harus menyesuaikan dengan batasan waktu dan pembiayaan yang tersedia bagi pemerintah daerah. Menurutnya, keterbatasan tersebut menjadi salah satu tantangan dalam melakukan pendataan secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Fakfak. Ia menyebutkan berdasarkan aturan operasional, kegiatan turun ke kampung dalam waktu pendataan hanya dapat dilakukan maksimal sekitar 2 hingga 3 hari. Waktu tersebut dinilai sangat terbatas apabila harus digunakan untuk mengambil data secara keseluruhan dalam satu wilayah distrik.
5: Kalau persoalan waktu, udah barang tentu kita butuh waktu panjang. Tetapi kerja pemerintah ini kan ada batasan waktu. Kenapa? Ada kaitan dengan unsur pembiayaan. Di dalam aturan, untuk kita turun operasional di dalam kamp, dalam daerah itu maksimalnya 2 atau 3 hari. 2 atau 3 hari ini udah barang tentu waktu sangat terbatas untuk kita ambil data di keseluruhan di satu wilayah distrik. Sehingga kita tidak akan sempurna untuk langkah awal, tapi minimnya kita sudah memulai untuk membenahi dengan ukuran pertama data penerima manfaat yang tadi yang sudah dikeluarkan oleh Kemensos, itu dulu yang kita verifikasi. Ketika itu sudah terverifikasi, itu akan jadi dasar kita bahwa data yang ada kita sudah perbaiki dan itu data awal kita untuk kemudian kita sempurnakan di tahun berikut.
4: Ia menambahkan proses pendataan tersebut mencakup 142 kampung yang tersebar di 17 distrik, sementara saat ini sudah memasuki triwulan keempat dan masih terkendala sumber penganggaran untuk operasional turun ke kampung. Januardi melaporkan.
1: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Fakfak Sadali Lada Halia mengatakan pihaknya mulai melakukan pendataan awal penerima bantuan sosial secara bertahap di sejumlah distrik di Kabupaten Fakfak. Pendataan tersebut diawali dari wilayah yang berada di sekitar perkotaan sebelum dilanjutkan ke distrik lainnya. Ia menjelaskan pelaksanaan pendataan akan dilakukan berdasarkan jadwal yang telah disusun dengan tetap mempertimbangkan kondisi alam dan akses menuju wilayah sasaran. Faktor cuaca dan jarak pandang menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan lokasi pendataan berikutnya.
5: Pendataan awal kita start kemarin dari Fakfak Timur Tengah. Hari ini Fakfak Timur. Kemudian berikutnya ke distrik yang lain. Nanti kita bagi schedule, kita memperhatikan kondisi alam juga. Sesungguhnya kita bisa mulai dari arah ke arah, tetapi hari ini kondisi masih belum bisa terlalu bagus untuk kita tempuhi karena jarak pandang terlalu dekat, sehingga kita lebih prioritaskan dulu di daratan yang ada di distrik yang ada sekitar kota dulu. Kayuni, kemudian Kokas, kemudian kita ke Kramamongga, baru kemudian kita menyusul sampai ke daerah Teman.
1: Sadali mengatakan setelah menyelesaikan pendataan di wilayah sekitar kota, tim akan melanjutkan ke sejumlah distrik lainnya hingga wilayah distrik Tomagi. Langkah tersebut dilakukan secara bertahap menyesuaikan kondisi lapangan agar proses pendataan dapat berjalan dengan baik. terus mendukung program ketahanan pangan melalui pengembangan usaha ayam petelur yang dikelola masyarakat. Salah satu dukungan yang diberikan berupa penyediaan pakan dan vitamin bagi ayam petelur pada kelompok-kelompok yang tersebar di wilayah kampung. Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Rumoning mengatakan, pengadaan pakan ayam petelur dan vitamin telah dilakukan oleh pemerintah kampung. Bantuan tersebut kemudian diantar langsung ke lokasi kandang yang berada di masing-masing wilayah RT. Menurutnya, program tersebut mencakup seluruh kelompok usaha ayam petelur yang ada di Kampung Tanama. Saat ini terdapat 6 kelompok yang mendapatkan dukungan penyediaan pakan dan vitamin untuk menunjang keberlangsungan usaha mereka. Ia menjelaskan perkembangan usaha ayam petelur yang dikelola masing-masing kelompok hingga saat ini berjalan dengan baik. Pemerintah kampung juga belum menerima laporan mengenai kendala berarti yang menghambat pengelolaan usaha tersebut. Hasil produksi telur dari kelompok peternak kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun mendukung pendapatan kelompok. Sebagian telur yang dihasilkan dijual kepada masyarakat, sementara sebagian lainnya dikonsumsi sendiri oleh anggota kelompok. Pemerintah Kampung Tanama berharap usaha ayam petelur tersebut dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dukungan berupa pakan dan vitamin diharapkan mampu menjaga produktivitas ayam sekaligus memperkuat program ketahanan pangan kampung secara berkelanjutan.
0: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Kaimana sore ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Esensi Buku Pro 1 Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
2: Esensi buku hari ini, buku sahabat terbaik yang ditulis oleh Andi Tetribali Hikmah, berfokus pada pentingnya peran sahabat dalam kehidupan seseorang. Esensi utama dari buku ini adalah menggambarkan hubungan persahabatan yang tulus, penuh makna, dan saling mendukung. Andi Tetribali Hikmah melalui kisah-kisah dalam bukunya mengajak pembaca untuk menyadari nilai pentingnya memiliki sahabat yang dapat diandalkan dalam berbagai kondisi hidup. Selain itu, buku ini juga menggali tema tentang bagaimana persahabatan yang baik dapat memberikan pengaruh positif, memperkaya pengalaman hidup, dan menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi tantangan. Melalui karakter-karakter yang ada di dalam cerita, pembaca diajak untuk mengenal lebih dalam tentang arti persahabatan sejati yang tidak hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga dapat membantu seseorang untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Secara keseluruhan, sahabat terbaik mengajarkan bahwa sahabat sejati adalah mereka yang selalu ada di dalam suka dan duka, yang memberikan dukungan dan bimbingan dengan penuh ketulusan hati. Demikian esensi buku hari ini.
1: Esensi Buku Pro 1 Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat

0: choice.
1: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget.
3: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa?
1: Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua risiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

setiap program 1 Radio Republik Indonesia Kaimana dimanapun berada. Selamat sore dan terima kasih untuk kebersamaan saudara yang masih tetap stay tune. Anda yang masih tetap dengarkan siaran kami melalui radio monitor Anda di frekuensi 96,3 FM, tapi juga buat Anda yang sedang dengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Kita sudah berada pada pukul 17 lebih 4.

Harap Anda menikmatinya di kala saudara sedang santai, lepas dari rutinitas saudara di sepanjang hari ini, tapi juga saat Anda mungkin menikmati perjalanan sore Anda setelah bekerja di kantor sebagai pegawai, ataukah ibu rumah tangga, pekerja buruh lepas, Anda sedang menikmati waktu sore dengan aktivitas-aktivitas lainnya, yang berolahraga, yang berkunjung ke kerabat keluarga. Kami harapkan perjalanan dan suasana yang Anda lalui tetap menyenangkan. Melanjutkan kebersamaan ini, khusus untuk kaum muslimin muslimat, kami akan hadirkan lagu-lagu religi dan juga pengajian Al-Quran untuk menemani saudara yang sudah pada mempersiapkan diri menuju masjid ataupun musholah untuk menjalankan ibadah atau sholat maghrib. Lagu-lagu religi dari biduan dan juga biduanita ya, sudah kami persiapkan, saudara akan ikuti hingga nanti saat kumandang tarhim dan azan maghrib. Saudara ikuti langsung dari program 1 Radio Republik Indonesia Kaimana. Baik pendengar, selamat sore, selamat mendengarkan, semoga menjadi berkah untuk seluruh warga masyarakat, kaum muslimin muslimat di wilayah kota Kaimana.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.

saat dibangkitkan. Lima siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian tiga siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian tiga siksaan di dalam kubur. Yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur." Dan tiga siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya tiga baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah."

negara yang dikenal sangat ramah bagi wisatawan muslim. Yang pertama, Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menawarkan berbagai fasilitas dan layanan yang memudahkan wisatawan muslim. Anda akan dengan mudah menemukan restoran halal, masjid, dan tempat ibadah di seluruh Indonesia. Selain itu, keramahan masyarakat Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kedua, Malaysia. Negara tetangga Indonesia ini juga memiliki mayoritas penduduk muslim, sehingga tidak sulit menemukan makanan halal dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Ketiga, Turki. Turki adalah negara dengan sejarah Islam yang kaya. Istanbul, kota terbesar di Turki, memiliki banyak masjid bersejarah seperti Masjid Biru dan Hagia Sophia. Selain itu, Turki juga terkenal dengan kulinernya yang lezat dan berbagai tempat wisata yang menarik seperti Kapadokia dan Pamukkale. 4. Uni Emirat Arab. Dubai dan Abu Dhabi adalah kota-kota besar di Uni Emirat Arab yang menawarkan berbagai fasilitas mewah dan modern bagi wisatawan. 5. Maroko. Negara di Afrika Utara ini memiliki budaya Islam yang kuat dan arsitektur yang indah. Kota-kota besar seperti Marrakesh, Fez, Casablanca menawarkan pengalaman wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan muslim. Anda akan menemukan banyak masjid bersejarah, pasar tradisional, dan restoran halal di Maroko. Pendengar, selain 5 negara tersebut, ada juga beberapa negara lain yang juga ramah bagi wisatawan muslim, seperti Qatar, Yordania, Oman,

0: Kaimana malam ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap sore datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang, dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya Bu, besok lagi.
3: Selamat malam pendengar setia Pro 1. Selamat menikmati kebersamaan Anda malam hari ini bersama dengan orang-orang tercinta. Sudah pukul 19, lebih 2 menit kebersamaan kita tak terasa. Tuntas tugas saya di hari ini untuk menemani pendengar, berbagi sajian informasi dan juga ragam musik hiburan di sepanjang perjalanan kita bersama di lintas Kaimana siang, Kaimana sore, dan juga Kaimana malam. Saya Sli Wayor pamit undur dari ruang dengar Anda. Selanjutnya, saudara akan menikmati jazz musik hingga di penghujung siaran. Selamat malam, sampai jumpa.
1: Lagian kan nggak ada deadline-nya.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Instagram @RRIPRO1JAKARTA, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta Malam Ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu.

0: Si pagi yang sepi, ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam riso yang panjang, seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta, karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu yeay. Ini memang waduh luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi, dan itu hanya salah satu
1: dari antara sekian puluhan hits besar dari bintang tamu kita ini,
0: ya.
1: Keren banget, bestie aku ini, Mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta. Jangan sampai lupa. Oke, Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits, ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh, dan pastinya, Mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung kuakui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita, Mas.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini, mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang
0: angsa
1: ini,
0: angsa putih.
1: Kalau aku yang ini, teman hidup ini hanya satu kali.
0: Aduh,
1: itu
0: optimis bener, pokoknya
1: itu
0: ya.
1: Lagu-lagu favorit, itu lagu okay. favorit aku karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
0: Ah, iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Iki podo-podo arek Jawa Timur.
0: Oh iya, podo ya.
1: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
0: Mbak Atik. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik sayang.
0: Si. Nah, mana nih Mbak Ati?
1: Loh, belum nyambung.
0: Oh, si, ini baru nyambung. Ah. Ya, maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
0: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera diangkat. Belum. Aduh. Halo Mbak Ati.
1: Mbak Ati.
0: Halo.
2: Halo, apa kabar?
1: Mbak Ati. Aduh, kangen aku, Rek.
0: Sekala.
2: Iya, durung ketemu ya.
1: Aku lu durung ketemu loh, Mbak Ati loh.
0: Jangan lu durukan.
1: Ih, Mbak Ati, ayo Mbak Ati, kapan ketemu kene, Mbak?
2: Ya ayo ketemu.
1: Ya ayo ketemu ya, Mbak. Eh, minggu ngarep ya, Mbak. Siap?
2: Yo.
1: Wes, mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Pro 1 seluruh
0: Indonesia.
1: Medeni itu alias menakutkan.
0: Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak, ya. Siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
0: Yoi, iya, Mbak.
2: Oh, alah.
1: Aduh, mati. Aku kuangan polo, Mbak. Aduh.
0: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali juga ketemu. Tapi kok dirimu tetap magis ya, Mbak?
1: tetap
2: masak toh.
1: Iya, tetap magis loh, Mbak. Serius, Mbak.
0: Oh, jadi kita tuh excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
1: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
0: Waduh. Woy,
1: mantap.
0: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
1: Mbak Ati, enggak.
2: Rahasia apa?
0: Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
1: Selalu energik dan magis.
0: Kenapa?
2: Yombo. Magis orang yang magis.
1: Aduh, aku tuh gak ngira Mbak Ati mau ngomong yombo. Yombo itu alias gak tahu. Mbak Ati, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
1: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
1: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
0: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu mereka nih, gitu ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa, Purwasih,
0: Rita Effendi,
2: Gitaria Sonata. Kalau Rita Effendi, kalau Rita Effendi masih
0: sering,
2: masih bertemu ya, tahun lalu masih bertemu ya, masih ketemu, ya. Gitu.
0: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama nggak ketemu ya Mbak ya?
1: Iya pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
1: Gitu. Tapi aku mangkel loh Mbak Ati, aku mangkel. Kenapa aku nggak diajak?
0: Eh, mangkel itu mangga. Setelah, kok ngomongnya mangkel, gak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Nah, iya, gak ada ikan.
1: Nah, itu loh Mbak, kurang nih, kurang siji Mbak.
0: Kurang satu ya.
2: Nah, iya
1: Mbak Ati, pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
0: Sepanggung ya.
1: Harus sepanggung.
2: Iya dong, iya dong, harus dong. Harus. Eh, kita lama ya gak sepanggung ya.
1: Makanya.
2: Tahun lalu juga gak ada.
1: Makanya.
0: Kita bikin ruang rindu spesial Atik Sibi kali ya.
1: Ruang rindu ya Mbak ya, ruang rindu off air. Mbak Ati setuju dong?
0: Mbak?
2: Setuju.
1: Nah, setuju aja.
2: Dan itu waktu itu loh, waktu itu katanya di mana itu?
1: Gak tau nih Mas Yudi. Di mana
2: provokator ruang rindu ya?
1: Mas Yudi harusnya provokator,
0: tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
1: Oh itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya, bisa terrealisasi.
2: Iya,
1: insya Allah mudah-mudahan
2: aku balik lah.
0: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbak Ati.
1: Gaya magis.
0: Dan gaya magismu yang
1: aduh kuangen nih re.
0: Oke. Mbak Ati, ini
1: udah banyak yang ngantri Mbak.
0: Apa apa?
2: Ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
1: Makanya. Jadi ini kita by phone ini.
0: Enggak apa-apa Mbak Ati.
1: Para pendengar.
0: Tapi para pendengar tetap antusias.
1: Tetap antusias
0: mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
1: Indonesia nih Mbak Ati.
0: Sebentar kita apa?
2: Wes mau tidur itu tadi.
1: Wes mau tidur.
0: Ya Allah, Mbak.
1: Ojo dhisik lah, Mbak.
0: Masih siang lho ini, Mbak.
1: Iki Jawa niki, Mbak.
0: Iya. Kita langsung ketemu.
1: Kita ke mana
0: dari mana? Aduh, ada.
1: Mana aduh, ada Bang Beni Jo.
0: Selamat malam, Bang Beni Jo.
1: Selamat malam, Bang Beni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Ruang rindu, ruang pribadi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Aha.
1: Ya Bang.
3: Apa kabar Mas Iksan? Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini,
1: ada
0: Bang
1: Beni Jo,
0: silakan.
1: Silakan Mas.
3: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia.
0: Betul.
3: Ya.
0: Ih, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Oh, apa sih?
1: Silakan yuk, langsung yuk. Bung Beni.
3: Ini lagu-lagu Mbak Ati ini hampir semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, Berhentilah, Berhentilah, Maafkanlah dan Suka-suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-suka.
0: Terserah Boy dan Suka-suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
3: Itu yang begini ya. Aku suka kamu.
0: Bukan itu Hari Mukti.
3: Kita
1: Jatuh cinta.
0: Itu Hari Mukti.
1: Wah, salah.
3: Oh, itu Hari Mukti.
1: Salah.
3: Oh, Hari Mukti, sorry. Itu terserah boy.
1: Nah, itu benar.
0: Nah, ini benar, terserah boy itu.
3: Nah, oke, okay. Itu ya apa? Ah, itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi ya.
0: Apa
3: itu kalau terserah boy, risau, maafkanlah, itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
0: Oke.
3: Okay. Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyakkan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang, bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
0: okay,
3: aja
0: siap.
3: Pertanyaan.
0: Terima kasih. Okay. Ditunggu ya.
1: Oke, silakan.
0: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam.
1: Salam.
0: Oh, kirim salam. Silakan.
1: Silakan Bung Bin.
3: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
0: Oke.
3: Ada Ibu Ike dari Sonora Papua ya. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gadi ya di Sumatera.
0: Oke, terima kasih.
3: Mbak Fari dari Palu dan siapa lagi?
0: Udah tiga aja, Bung Benijo, nggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
1: Oke.
0: Okay. Bang Albert, selamat malam.
1: Dari
0: silakan.
1: Bau-bau. Kita bau-bau. Bau-bau. Bang Albert.
0: Halo. Bang Albert.
1: Halo, Bang Albert.
0: Oke, okay, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah. Mbak Ati, ini ada Bung Benijo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
1: Apakah termuat dalam satu album?
0: Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
1: Oh, itu single. Okay. Ya, itu soundtrack ya, Mbak?
2: Sebelumnya
0: mau apa, Mbak?
2: Mau bilang, ini apa kabar, Benny, gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Oh, iya.
0: Apa kabar, Benny?
2: Salam untuk Benny.
1: Siap.
2: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
0: soundtrack single, ya.
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu sama apa lagi tadi?
0: Risau sama Maafkan, Risau. Beda-beda sih.
1: Kayaknya
0: itu semua.
1: Beda-beda ya.
2: Kalau Risau dari album Transisi.
0: Iya.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
0: Oke. Okay.
2: Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
0: Berarti Purnama Record apa Purnama Sari?
2: Bu Purnama Record sih juga ya Purnama Sari.
1: Iso ere.
0: Ya. Baik.
1: Siap.
0: Sekarang kita ketemu Bang
1: kita
0: Candy
1: di Toli.
0: Selamat malam, Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Siap.
4: Selamat malam, Purnama Sari.
0: Selamat malam, Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Ati Cibe ya.
1: Alhamdulillah baik.
4: Terima kasih, Mbak Cibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Ati gak kedengeran.
4: Pertanyaannya
0: apa?
1: Pertanyaannya apa, Bang Candy, untuk Mbak Ati?
4: Pertanyaannya Sibi. Sibi itu apa ya?
1: Oh, Sibi.
0: Okay.
4: Itu nama orang tua atau nama
1: Oke. Okay. Nanti akan dijawab.
0: Nanti dijawab ya. Itu aja.
4: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
0: Apa? Nah, di Amerika?
1: Di Amerika kenapa, Bang Endi?
0: Aktivitasnya apa?
1: Oke.
4: Okay. Apa aktivitasnya di Amerika?
1: Oke.
4: Dari kota ke kota
0: terbang. Siap. Oke.
4: Okay. Ya. Dan juga kalau bisa ntar diputar lagunya suka-suka ya.
0: Oh, okay. Siap.
1: Lagu suka-suka.
4: 1988 kalau nggak salah itu.
0: Siap.
1: Oke.
4: Saya salam ya.
0: Silakan tiga.
4: Ya, untuk Pro Satu itu yang bertugas malam ini, Andi Nur Samsu, terus Benjo dari Manado, dan seluruh Pro Satu RRI se-Indonesia.
0: Oke, baik.
4: Selamat malam.
0: Bang Candy. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ada Pak
0: selamat
1: Ahmad.
0: Malam, Pak Ahmad Abdullah.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, selamat malam, silakan.
5: Bagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
5: Halo, Mbak Atik Sebe.
0: Halo juga. Apa?
5: Selamat malam.
0: Malam.
1: Ya, nanti disampaikan.
0: Nanti disampaikan.
5: Kabarnya sehat semua ya.
0: Sehat, alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
5: pertanyaannya mengapa TCB ini seneng irama rock
6: ya? Okay.
5: Dan siap. Juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak
6: Okay, TCB? Siap.
5: Mohon pencerahannya.
6: Siap, nanti dicerahkan.
5: Dalamnya boleh Mas Yudi?
6: Tiga orang
1: Mas.
5: Tiga orang juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda, salam sehat selalu.
6: Okay.
5: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati CB, dengan Mbak Ita Purnamasari, selamat bertugas, salam sehat dan salam NKRI.
6: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ati. Ya, pertanyaan aja. Apa tadi Mas Widi?
2: Yang tadi siapa tadi? Mas Egi ya dari Jember.
6: Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad Abdullah.
6: Iya, okay. Dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
1: Favoritnya.
2: Aku di Amerika itu selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi itu udah bertahun-tahun.
6: Mbak, 12 km Mbak.
2: Sejak aku pindah.
1: Ih, Mbak Ati pantesan ya stamina nih.
6: Iya ya.
2: Mana? Tapi tapi kalau di sini susah olahraga lagi panas.
1: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
6: Iya ya.
1: Iyo.
6: Ikut seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
1: Mosok sih, mosok.
2: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
1: Bener. Sampai beberapa ya Mbak?
6: Seriusan 10.
1: Bener, selama berbulan-bulan.
2: Iya, 10 gunung dalam 2 bulan.
6: Wow. Amazing.
1: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenogo nih Mas.
6: Jadi jalan kaki tuh olahraganya. Ya.
2: Iya.
6: Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau dulu milih musik rock?
1: Nah, begitu Mbak Ci.
2: Sebenarnya yang ngasih apa? Yang ngasih nama apa kayak
6: Lady Rocker gitu ya.
2: Dulu siapa ya Ita?
1: Media ya. Ya kita kayaknya yang menjuluk itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
2: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan
1: iya,
2: pop ya.
1: Lebih nge-pop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media kali ngejulukin.
2: Tuh. Iya. Cuman itulah. Waktu itu media kayak Blue Vista yang gitu-gitu ya.
1: Iya. Kita dijuluki Lady Rocker.
2: Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita lagi rockers gitu.
1: Itu awalnya.
6: Oh baik. Yes, terus ada Bang Candy di Toli-Toli. CB itu apa sih?
1: Arti singkatannya Mbak.
2: Apa ya?
1: Kan berarti pernah ditanya
2: itu ada sini. Nama band. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh dari Child Brothers.
1: Child Brothers.
2: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
1: Gabung sama band CB.
2: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
1: pernah,
2: kan
1: Ita? Pernah diiringi di Kediri Mbak.
2: Kamu sama bandmu apa ya namanya?
1: Aku sama Rasio Rock Band.
2: Nah, iya benar.
6: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
2: Iya. Dia lebih rock lah punya grup. Grup
1: rock rasio ya, rock band, ya. Rasio rock band. Iya, Mbak. Gitu ceritanya loh Mas Hibi itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk
6: Bang Brothers, Candy
1: tadi.
2: Iya, Child Brothers gitu karena mereka dan sampai sekarang masih
1: loh, sama
2: masih turun temurun lah iya
1: dari Kediri ya Mbak Ati ya.
2: Iya dari Kediri.
6: Okay. Mbak Ati nggak reuni bikin lagu sama mereka gitu
1: dengan CB dengan CB band Mbak Ati?
2: Enggak ya, kayaknya apa ya
1: ketemu waktu nih Mas
2: yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu mereka sekarang ya
6: beda ya.
2: Oh, udah jarang. Jadi sekarang itu apa anak-anak mereka kayak gitu.
1: Ya mungkin diterusin sama anak-anak mereka.
6: Oke. Siap kalau begitu. Pertanyaan lain. Nah, seorang Atik Sibi di Amerika kerjaannya apa aja aktivitasnya? Nyanyi juga kah di sana atau gimana? Kalau di Amerika?
2: Oh, kadang-kadang tapi jarang sekali. Kadang-kadang ya diundang nyanyi tapi untuk teman gitu. Untuk teman
1: yang Pak Ziri di kedutaan ya, Mbak ya? Di kedutaan besar Indonesia
2: dulu,
1: di
2: sana ya. 5 tahun pertama pindah di Amerika. Iya, beberapa
1: kayaknya
2: kali
1: selalu langganan deh Mbak Ati, setiap ada acara
2: di kedutaan. Ya. Betul. Di kedutaan di DC dan terus. Nah, tapi betul. Ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana. Gitu.
6: Kan ibu rumah tangga kok pengangguran
1: ibu
6: gimana?
1: Rumah tangga, Mbak
2: pengangguran lah ya gimana?
1: Mbak Tiki pengacara, Mbak.
2: Honornya cuma dari suami.
6: Iya. Siap kalau begitu. Mbak Tiki nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
1: Suka-suka. Oke deh.
2: Suka-suka. Oke deh, nanti
1: sambung lagi.
6: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
1: Sambung lagi, Mbak Ati.
6: Siap, Mbak Ati.
2: Ita.
6: Siap.
2: Dan aku belum ketiduran ya.
6: Jangan. Oke. Siap. Kita
2: santeni
6: itu ya. Iya. Kita dengerin suka-suka dari Atik Sibi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali. Ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu Anda
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sko, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talau.
1: Selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati CB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering banget gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ti?
2: Misalnya apa ya, nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ti?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak. Jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: Empat lagu ya.
1: Sekitar 4 lagu
0: Mbak. Oke. Okay. Susah dong milihnya Mbak Ati ya. Karena kan Mbak Ati hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak. Jadi gimana Mbak Ati? Pusing gak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku
1: loh,
2: kalau
1: podo.
2: Kalau solo konser tuh aku gak pernah mau gitu. Takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya besar ya Mbak Ati. Wah Mbak Ati ini lumayan bodoh.
2: Iya, kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya tanggung jawab dipikul bersama.
2: Nah kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh Allah, bisa aja.
1: Oh.
0: Ya. Fansnya Mbak Ati ini gak berhenti-berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya Mbak Yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: CB. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan Mbak.
0: Apa yang mau di?
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
0: Mbak Ati salam dari Ibu Farida di Palu.
2: Oh salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya yang Ibu Farida tanyakan kalau seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Ati yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Ati Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Ati ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan tiga orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat itu. Beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Okay.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. Dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia, salam sehat.
0: Terima kasih, Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
1: Dari
0: selamat
1: Bali,
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam.
0: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun Ita tuh enggak berubah kalau aku.
1: Moso.
2: Banyak berubah. Iyo, kamu kan suaramu tetap bersih dan Mbak tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak Ati, aku langsung meleleh.
2: Iyo. Aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama kamu. Gila nih anak.
0: Gila.
2: Enggak berubah kalau aku tuh udah udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu. Benar.
0: Oke. Okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh, iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu enggak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya enggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai 2 di rumahnya terus bengok-bengok, Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan. Jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini. Jadi misalnya berbulan-bulan enggak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun
1: tuh gimana. Iya, bisa terus, pengaruh memang Mbak ya, bisa benar-benar
2: benar juga. Kalau sudah mulai aku sering nyanyi, itu naik lagi suara.
1: Naik lagi, betul.
0: Okay.
1: Setuju, Mbak.
2: Ya karena enggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya iya iya, berarti begitu ya.
2: Nolo.
0: Kemudian pertanyaan yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Kalau semua ini.
0: Iya, betul.
2: Risau dan maafkan.
1: Iya.
2: Dua-duanya lagu itu ciptaan Cece Paes.
1: Cece Paes.
0: Oke.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu ya? 80.
0: Risau 84 ya, Mbak ya? Kalau enggak salah.
2: Iya, 84 itu kan.
1: Betul.
2: Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah, tapi kalau sekarang
1: ternyata
2: itu kan
1: boom banget ya Mbak. Wis
2: mosok toh.
1: Iya, risau Mbak.
2: Gak,
1: aduh.
2: Mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa. Ih.
1: Mbak Ati itu selalu humble loh, Mbak.
0: Iya lo ya. Aduh. Orang Gemini emang begitu loh.
2: Terus tapi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya.
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain. Dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bola opo kalau istilah sekarang tuh apa ya?
0: Lebih baper. Apa ya, Mbak?
1: Baper. Bener.
2: Ya enggak bisa dibilang romantis sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu.
0: Okay,
2: kalau sekarang tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih
2: yang baru sekarang
1: ya,
2: anak muda
1: lebih santai, lebih bahasa
2: ya.
1: Sekarang gitu loh,
0: lebih lugas,
1: dan kekinian.
2: Enggak, lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Maksudnya kalau itu akhiran A terus kayak gitu, apa sih namanya,
0: berima rhymes gitu ya,
2: itunya
1: ya seperti itu
2: sama gitu. Kalau sekarang kan enggak, jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik
1: sekarang,
2: lagu sekarang gitu.
0: Oke, siap. Kita ke Sumatera Barat. Ini Mbak Ati ada Uni Rahma. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Uni Rahma.
4: Assalamualaikum.
2: Selamat malam. Masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh,
2: ya?
1: Di Sumatera Barat masih banjir, Bu Rahma.
2: Gimana di Solo kalau enggak salah ya?
0: Oh, Solo.
4: Kalau Rahma nih di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
0: Oh, Batu Sangkar. Batu Sangkar.
1: Ya,
0: siap. Ya. Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi, Bu Rahma.
4: Salam sehat dan bagi salam ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
1: Siap.
0: Terus
4: Mbak Ita nih, yeah, idolanya Rahma nih, dari
1: Sambung. Oke. Terima kasih Uni. Aduh, tersanjung deh.
4: Aku bisa langsung berkomunikasi dan malam ini. Terima kasih. Aduh, juga
1: alhamdulillah.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
1: Iya.
4: Nih, gimana tuh dengan grup rumpisnya?
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Oh,
0: rumpis,
1: ya.
0: Siap.
4: Rahma juga pengen dengar lagu Optimis sama Nurlela.
1: Siap, Optimis dan Nurlela.
0: Ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya Uni ya.
4: Ya, ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga. Buat
1: boleh.
4: Pendengar setia RRI di manapun berada, dan buat Putri Yasmin dan Uni Zefni di Batu Sangkar.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih Uni.
0: Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat
1: Pak
0: malam.
1: Pak Hasanuddin, selamat malam.
5: Maaf malam Bang Rindu, Bang Memori, buat lagu Jaringan Nasional. Maaf malam Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
5: Wah, hujan nih, alhamdulillah berkah.
0: Amin.
1: Berkah Pak.
0: Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
5: Iya ada untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia, Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
0: Mbak Ati CB energik banget katanya.
5: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang Mbak.
5: Pengen sih ngomongin kayak enak bahasa Jawa Timur.
2: Sebentar lagi gaya tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah jangan dong.
1: Mbak Ati, guyonan nih kalau Mbak. Aduh.
5: Aduh, Masya Allah Mbak Ati. Cuma saya pertanyaan ini.
1: Ya, apa Pak Hasan?
5: Berarti ini kapan rekaman lagi untuk diproses album lagi, terus dimasukin ke, ya kalau sekarang mah YouTube, kalau dulu kan ada CD, ada kaset.
0: Siap, itu aja terus pertanyaannya.
5: Itu bisa ke rumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, siap, ditunggu ya.
5: Itu aja Pak Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Siap.
5: Mbak Ati, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Selamat malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
0: Ih, capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke, Ca, apa pertanyaannya, Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis, Cak?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Yang teman hidup ini.
1: Teman.
0: Optimis.
1: Optimis.
6: Oh itu, itu lagunya Mbak Ati juga.
0: Betul. Iya, itu lagunya Mbak Ati.
1: Salah satu hitsnya Mbak Ati sih. Iya, Ica.
6: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
6: Iya, makanya aku baru tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul Ica.
6: Kan sering diputar itu lagunya di Pro 1 loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya
6: aku
0: apa?
6: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Ati?
1: Oke, okay,
6: aku nggak tahu lagu-lagunya Mbak Ati gitu aja.
1: Siap,
0: siap.
6: Mbak Ati, selamat tugas Mbak Ita, Mas Rudi ya.
0: Oke,
1: okay. Ica. Terima kasih Ica.
6: Salam boleh nggak?
0: Boleh, tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja deh, biar adil dan bijaksana gitu.
0: Oke, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
7: Selamat malam dari ibu kota Nusantara.
0: Oh, dari IKN. Siap.
7: Mbak Ati, bukan apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
2: Iya, saya baik.
7: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
1: Nanti
7: Mbak
1: kapan-kapan
0: Mbak Ati main ke IKN, IKN katanya. Diundang konser Pak Ridwan kan?
2: Iya.
7: Iya. Saya
2: aku juga pengen sih.
7: Jadi presidennya sih. Ini presiden ibu kota Nusantara.
1: Siap.
0: Seriusan.
2: Asalnya kamu udah pernah ke sana ya, Ita?
1: Aku belum, tapi kapan kali itu sering?
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia kan.
0: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya,
2: itu kan sih. Aku nggak inget lagu-laguku yang mana.
7: Ya, risau sama maafkan itu udah luar. Aduh, pokoknya sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
0: Oke.
7: Mbak Ati, lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun? Terus sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu kan. Nah, Mbak Tini kan lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Tini kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga. Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak, ya kayak Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi pokoknya artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya, jadi kita hafal tuh
0: playlist
7: Tapi pertanyaannya gini. Ya, terima kasih, walaupun saya nggak ngelihat konser-konsernya, lagu-lagunya Avril Listing lah untuk orang-orang terdekat. Mohon maaf, bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
0: Oke, siap.
7: Karena ngumpul,
0: ngumpul semua.
7: Iya.
0: Ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih Pak Amar.
0: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
1: Mbak Ati sehat selalu.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pak Ahmad ya.
0: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya, dua pertanyaan langsung ya, hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
1: Nah, silakan Mbak Ati.
2: Sekarang Rumpis sudah dikudeta sama
0: Ita ya.
1: Wes, Mbak Ati kiso ya lo.
2: Iya.
0: Diam-diam ya Mbak yo.
2: Iya Ita ya.
1: Kenapa Mbak?
2: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
1: Jadi formasi baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Vina, almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tri Utami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
2: Oh gitu. Iya ya. Benar.
0: Wong telu berkudeta yo.
1: Berarti dikudeta wong telu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus tadi pertanyaannya gimana kok bisa?
0: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
1: Rumpis tahun berapa itu?
2: Namanya itu 7 Bintang. Itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Deddy Dukun sama Dian Permana Putra. Nah, terus ada Faris juga sih. Nah, iya, dari betul. Situ dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
1: grup perempuan ya
2: itu untuk yang itu anggota
1: yang tergabung di 7 Bintang
2: aja gitu.
0: Oke.
2: Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari 7 Bintang.
0: Gitu. Oke. Gitu. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut 7 Bintang sekarang lho, Mbak.
1: Kudeta
2: mana? Oh, di kudeta semua posisi.
1: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
0: Oke.
2: Masih ada enggak?
1: Masih. Beberapa 2 bulan yang lalu konser, Mbak, di The Hang Kemang.
2: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
1: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
0: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
1: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
2: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama musikal waktu itu ya. Tapi lagu
1: maafkan
2: itu
1: ya, Mbak.
2: Lagunya Nici. Bukan,
0: lagunya Nici.
1: Oh, lagunya Nici, betul.
2: Yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
0: Terusir.
2: Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke musikaku. Terus akhirnya dikasih sama musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya musika kan.
1: Oh iya betul.
2: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu. Bikin single musika, bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru.
1: Ya,
2: sama sekali lain gitu dari musiknya Nici gitu.
0: Oke.
2: Berarti itu loh. Dan terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya. Itu Madonna 68 tahun.
0: Iya benar.
2: Jadi artist of the year loh.
0: Gila, siap, ya? benar.
2: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu ya. Makanya kita
1: iya, tadi masih ya, bisa tuh Ida. Masih dong. Berarti iya, gitu loh ya. Kita insya Allah bisa ya Mbak Ti ya.
0: Duet Gi berdua, kita Purnama Sari dan Ati CP.
1: Ayo.
2: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah. Kalau udah seumur aku tuh kayaknya
1: siapa ya bilang?
2: Maksudnya jarang lah ditengok sama IO itu untuk misalnya.
1: Tenang aja Mbak, sebelahnya produser ini Mbak.
0: Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu.
1: Konser mulu Mbak Ati masuknya gitu loh. Saking iya humble-nya.
2: Tapi enggak tahu ya. Kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih itu aging tuh di dalam musik itu, terutama untuk penyanyi perempuan ya, itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya ageism.
0: Jadi
2: kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya makin mateng seksi ya. Gitu,
1: makin
2: seksi. Kok perempuan kok ngesak nih?
1: Ngesak ya Mbak.
2: Iya. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana?
0: Kapan bikin lagu baru gitu.
2: Masih pengen sih.
1: Masih pengen.
2: Karena apa ya, yang namanya musik itu enggak pernah ada habisnya, enggak ada umurnya.
1: Enggak ada umur. Enggak ada batasan
2: iya,
1: umur
2: bener. Tuh. Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya. Yang lebih
1: pastinya, Mbak.
2: Lebih baru gitu, enggak yang apa, yang slow kayak duluan. Kebanyakan lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa, dance music kayak gitu.
1: Betul Mbak.
0: Karena kan Madonna lah juga terakhir dance music ya nggak sih?
2: Iya.
0: Yang 2026 ya, ini.
2: Terus dia collaborate sama
0: Sabrina Carpenter
2: yang muda kayak gitu kan?
0: Iya.
2: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
1: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser, biar dia yang ngatur.
2: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku, ya nggak sih?
0: Kan, nanti. Kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada.
1: Iya, banyak yang.
0: Aku lupa lagi namanya. Sempat mampir ke Pro 1 dia loh, Sofia, Sofa. Siapa lah ya itu Mbak Ati ya, yang pernah duet sama Mbak Ati?
2: Sopo?
0: Ada loh.
1: Berapa tahun yang lalu? Ya, aku ingat.
0: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
1: Singlenya Mbak Ati sama. Iya, sopo Mas ya? Namanya lupa aku.
0: Sofia.
1: Ah, enggak tahu lah.
0: Pokoknya itulah ya.
1: Yang jadinya pikun.
2: Sopo pernah.
0: Iya.
2: Iya, sopo.
0: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
1: Itu mereka kan Sofia, baru ya? Berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi.
2: Tapi aku gak pernah duet udah lama. Sofia sopo gue.
0: Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Mas nanti Yudi, coba aku cari ya.
1: Nanti Mas Yudi aja lupa apa lagi kita.
0: Oke. Okay.
2: Lagu lama kali.
0: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle. Ya. Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
1: Pertanyaannya tadi Mas.
0: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
1: Sudah
0: berapa lama sudah gitu
1: berapa
0: maksudnya?
1: Lama tinggal di sana.
2: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
1: Wow.
0: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
1: Orang udah lama ternyata ya.
0: 25 berubah tahun ya Mbak.
2: Banyak. Wih. Dan 25 tahun.
1: Wih, itu udah silver loh Mbak.
2: Itu bahasa Inggris nu loh.
1: Mbak itu paling bisa. Mbak itu paling bisa loh Mas. Mbak ini
2: ya ampun ora iso aku.
0: Loh, berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
2: Jawa. Oh, dia wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
1: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
0: Oh, begitu.
2: Bukan.
1: Oh, bukan ya?
0: Saya tahu lagi.
1: Saya tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia. Cuman dia lumayan lancar gitu.
0: Oh.
1: Lumayan lancar. Ngarang ya aku.
2: Dia pernah 10 tahun itu kerja di Jakarta.
0: Dipikir SD impress kali guru bahasa Indonesia.
1: Asa ikut sejenis asalnya
2: plus lu. Di Amerika kali, iya.
0: Oke.
1: Aduh, aduh. Pertanyaannya apa lagi, Mas?
0: Berarti kita muter lagu lagi.
1: Oh iya, kita puter lagu lagi.
0: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Ngobrol lagi kita, Mbak, ya.
0: Monggo diseruput dulu kopinya biar gak ngantuk.
1: Jangan tidur dulu, Mbak, jangan tidur dulu.
0: Ini aku pilihin yang
2: duet. Kalau kita angkat-angkat berarti aku wis turu.
0: Oke, ini ada Atik Sibu featuring Roni Sianturi berdua.
1: Yeay.

0: masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Puramasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih? Tamu kita malam ini Atik Sibi.
0: Mantap kali.
1: Saya Wardania dari Kampung Lung, permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi. Saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini Mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Udah diputerin ini. Typonya banyak
1: biasa,
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Bisa dengan Roni dan sekarang sudah punya 2 anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Enggak ada namanya ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari ibu kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: Dijawab ya
1: tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida di Palu,
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah, Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail. Selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Hah? Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Ita belum masuk.
1: Bisa masuk ini.
0: Oh iya, karena Bidan tadi Luis dipakai telepon sama Mbak Ati
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh, terima kasih Bidan Luis.
1: Cantik
0: ya,
1: Bidan Luis ini cantik loh Mas.
0: Oke, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note-nya.
0: Voice note-nya. Oke. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy.
1: Brandy coba.
0: Sebentar.
2: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam
2: dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri. Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Ati Sibi. Oh iya Mbak Ati Sibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Ati Sibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Ati lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Salam untuk keluarga Mbak Ati Sibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati Sibi. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Keturun artinya
0: diangkat ternyata. Mbak Ati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
3: Ini hampir nih wis kerukupan.
0: Wis kerukupan ya. Ya. Ya udah supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Mbak Ti, kita ada segmen impresi Mbak Ti. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Mbak Ti kita tanya-tanya, mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ti. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Segment ini musiknya impresi. Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
0: Nah, tebak-tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Kalau Mbak Ati bisa nebak, di sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap.
0: Siap ya?
1: Siap.
0: Silakan, silakan. Okay. Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati nih, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo siapa Mbak?
3: Lagune sopo?
0: Lho, lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku sing ngarang kok.
1: Sing ping dudung suster ngesot ya, Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda ya.
0: Iya, yang nyiptain orang Jawa Timur juga, Mbak. Coba diinget-inget.
1: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu tuh kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Piu-piu.
3: Jadi enggak tahu lagi itu judulnya apa, enggak tahu.
0: Perawat Muda, klunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, tuh kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh, Johan untung.
0: Wih. Bener-bener. Jangan untung. Iya. Mbak Donat satu, Mbak Ita.
1: Donat satu ya.
0: Oke, okay. Ati CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Ati CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Lagunya yang mana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah, Mbak?
3: Iya, coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya?
3: Lagunya yang mana ya?
0: Wah,
3: itu pon tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
1: Sama ayo, siapa Mbak?
3: Aja waktu itu? Waduh, lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayangi, Mbak.
0: Ada Odi Agam, coba. Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat gak sih, Mbak?
3: Oh iya iya iya. Oh.
0: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga. Ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali, ciptaan Priam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat gak, Mbak? Lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Ati CB diajak featuring di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa? Ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau gak?
0: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi-nyanyi aja gitu. Aku gak tahu tuh.
0: Oke, klunya
3: apa, pokoknya nyanyi-nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah maksudnya arah mata angin tuh salah satu liriknya.
0: Bukan, namanya. Nama penyanyi itu ada. Namanya mengandung mata angin.
3: Angin opo ya mata angin. Mbo wis gak ro aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat gak sih diajakin nyanyi sama?
3: Oh iya iya. Ya aku pernah itu nyanyi sama dia, tapi aku gak tahu judulnya. Lupa lah
0: ya kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Rekord dulu dia.
0: Oke.
3: Tuh.
0: Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya, ada satu lagu yang diciptakan oleh Eric Van Houten. Apakah ya, judulnya? Ya. Apa Mbak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya. Di sudut keremangan, apa tadi itu?
0: Bukan, kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Eric. Barce kalau nggak salah ya. Nah ini yang Bang Eric.
3: Barce.
0: Yang Eric menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apakah judul lagunya?
3: Apa ya? Gak ero aku.
0: Gak ero ya.
3: Oh, aku cuma tahu laguku tuh.
1: Pas,
3: maafkan.
1: Lewat Mbak.
3: Risau.
1: Pas.
0: Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mas Yudi tuh pertanyaan pertinyi ini tuh aneh-aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah, aneh.
3: Keremangan, gimana itu sudut keremangan?
0: Kemegahan, Mbak. Itu kan albumnya Mbak Ati loh.
1: Marahin Mas Yudi nih, Mbak.
0: Judul lagunya adalah Detik-detik. Oke.
3: Okay. Oh, detik-detik.
0: Nah, pada album pada album Nusantara 7,
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto
1: Nusantara 7?
3: Setahu Ya setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
3: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi, kademen isu-isu. Dibikin lirik loh. Tapi kademen isu-isu adus dibikin lirik zaman
1: dhisik iki. Adus itu adalah mandi buat mandi. Para pendengar yang tidak.
0: Mandi-mandi pagi di air yang bening di pinggir telaga ya, Mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak?
1: Iya, yo. Oke.
0: Ya. Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo?
0: Mbati enggak tahu ada berapa lagu yang diciptakan Arianto.
1: Ada 3, Mbati.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya benar 3.
1: Disebutin judulnya, Mbati.
0: Enggak usah, oh, susah. Ya,
3: judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
0: mandi,
1: yang
0: mandi
1: tidak
0: pagi.
1: Tahu.
0: Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live, Mbak?
3: Kayaknya gak pernah.
0: Gak pernah ya, Ilusi Pagi ya.
3: Gak pernah. Lah kok ngaku aja gak tahu lagunya yang mana.
1: Apa mana penonton?
3: Tahu sih lagunya, cuman aku gak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi iya. Pagi secara live ya.
1: Mati.
3: Mandi-mandi pagi.
1: Mandi-mandi pagi, aduh. Ini Mas Yudi mah ayah wae emang
3: itu,
1: aduh.
3: Itu kenapa aku enggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu kayak enggak
1: bukan apa ya. Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya, dulu kan itu kayak apa ya itu. Nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso itu, makanya di judulnya transisi.
0: Transisi ya,
3: dari musik yang pop,
1: dari karakter gitu, yang pop ke, pop melo,
3: pop yang lain,
0: progresif
1: ya, progresif sih ya. Ke pop progresif ya.
3: Bukan pop progresif, ya pop ya, ya
1: pop aja loh. Di situ yang menciptakan istilah itu gak, kan kalau nggak salah gengnya Deddy Dukun ya, Mas Deddy.
3: Ya cuma musiknya yang bikin itu Erwin Kutawa kan tuh. Dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
3: Gitu, kan. Okay. Gitu aja gitu.
0: Siap. Kalau gitu.
3: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau

0: di situ.
1: Weh. Oh. Semoga tercapai ya, Mbak ya, keinginanmu. Amin.
2: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset
0: kan Jamal Mirdad kan?
2: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak, Hatiku Merintih?
1: Ingat enggak Mbak Ati?
0: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
2: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
0: aku tahu Merinti. Lagu itu.
2: Oke.
0: Okay. Itu lagunya Yongki ya.
2: Bacain
0: lagu
2: Mbak,
0: Dia
2: Mbak.
0: Juga lagunya Yongki sih.
2: Oh, oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
3: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
2: Kalem sekali.
3: Atik CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89, album Dia. Senang banget itu 10 tracknya, lagunya bagus-bagus. Paling seneng itu setelah lagu Dia track ke-10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
2: Siap. Tadi udah diputerin.
3: Mau lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
2: Oke, siap.
3: Senang banget
1: siap,
3: bisa
1: mas.
3: Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
2: Oke. Jadi Mbak Ati katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana Mbak Ati, kata Pak Jamal.
0: Oh iya. Di album Dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Ati.
2: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Salam kenal dari Ibu Asna. Asna.
1: Dan salam buat Mbak Atik Sibi.
2: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
0: Apa kabar Ibu Asma?
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
2: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
4: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum Mbak Ati Sibi.
2: Ya, ya Mas, pertanyaannya Mbak Leman.
4: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaannya. Ya. Untuk Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
2: Oke.
4: Okay. Yang kedua, apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya.
2: Oke.
4: Okay. Penyanyi Mbak Ati gitu ataupun ketemu yang di sana gitu. Saja Mas Yudi. Oke, salam salamnya Mas Yudi.
2: Oke.
4: Okay. Untuk semua saja tanpa kecuali yang ada di Sungai Liat, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
2: Kebalang
4: dan sebagainya, untuk Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk
2: tiga doang ya.
4: Ibu Hayanti di Tol Kali dan tampak kecuali semuanya. Itu saja Mas Yudi.
2: Sama-sama, terima kasih.
4: Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke
1: siapa itu Mas? Atong.
2: Atong di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Pak Atong.
5: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
2: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi Pak Atong.
5: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
2: Iya.
5: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh Gito Rolis, Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
2: Permata Hitam.
5: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Itu
2: Okay. Dia
5: dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
2: Coba nanti kita tanya ya.
1: Iya.
5: Iya, jadi itu kesan yang

0: sama kalau Mbak Atik Sibi itu kan kalau di Rubis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
1: Oke, siap.
2: Siap Pak Atong.
0: Yuk, salam-salam.
2: Silakan Pak Atong.
0: Buat kru Prosatukan baru tadi enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
2: Oke.
1: Selamat malam.
2: Mas Rudi apa kabar?
1: Mas Rudi baik.
2: Aduh, kenapa enggak?
1: Yaudah, kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
2: Selamat malam Teh Dinda.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Isma.
1: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
3: Luan rindu, luan berbagi rindu.
2: Memori lewat lagu.
1: Halo?
2: Halo? Mbak Dinda?
1: Teh Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah. Mbak Ati, ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan selama apa saja berkarir, yang pernah dihadapi selama berkarir?
4: Rintangannya apa ya?
2: Duka-dukanya mungkin.
4: Rintangannya ya apa ya? Pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama aku orangnya susah diatur. jadi apa? Makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja. Jadinya
2: berarti harus ngurus
4: fokusnya
2: macem-macem.
4: Ke banyak hal kayak gitu.
2: Harus ngurus macem-macem.
4: Dan apalagi ini. Ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan waktu masih muda kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu. Bener gak Ita?
2: Iya sih Mbak. Apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
4: Iya masih tahun 80-an
2: gitu, gitu ya Mbak Ti ya. Itu.
4: Jadi kalau misalnya nih suasananya
2: gak mendukung,
4: gak menyenangkan
2: gitu,
4: atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya. Nah itu membawa moodnya juga nyanyi
2: moodnya juga langsung
4: kayak,
2: mas,
4: kayak
2: enak
4: ikut gitu, gak bagus juga
1: gitu ya.
4: Tapi setelah aku justru punya anak gitu ya, justru aku lebih
2: enjoy,
4: bisa beradaptasi
2: tuh,
4: gitu,
2: betul,
4: bisa
2: lagi
4: mengkontrol moodnya gitu loh.
1: Oh,
4: bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu, ya aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu, waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
1: Saya tahu Mbak Ati, nggak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Lah kayak gimana kalau punya manajer?
4: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
2: Wow.
1: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits kalah dong sama Mbak Ati.
4: Aku lebih manajer wes sugih rek. Mbak gak di manajer makanya gak sugih-sugih.
1: Oke.
2: Iso are.
4: Ya kan itu Ita kan sugih. Manajernya aja Dita.
1: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan nggak keputus ya. Halo. Teteh Dinda kah ini?
3: Iya, halo.
2: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja ya.
1: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
2: Teteh Dinda.
3: Selamat malam.
1: Iya, langsung aja pertanyaannya.
3: Ya, nggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya. Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak
1: iya,
3: Ati ya.
1: Betul.
3: Nah yang jadi pertanyaan Teteh ini kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh Ya apa namanya yang buat lagu begitu. Itu sih pertanyaannya.
1: Oke, okay. Itu aja.
3: Ya, itu aja. Mbak Ati sukses dan Mbak Ita juga ya sukses.
2: Sama-sama, Teteh Dinda.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau ada yang, mengarahkan atau diminta begitu?
4: Musik karakternya. Nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan ada. Paling enggak sekali waktu ada vocal coach gitu. Ya, vocal. Benar enggak Ita?
2: Betul, betul. Betul sekali.
4: Tapi selama ini aku enggak punya. Enggak pernah
1: vocal okay, coach ya. Juga.
2: Enggak pakai vocal coach.
4: Enggak pernah exercise vokal aja enggak pernah. Gitu. Jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya suaraku sering kali serak gitu sehabis nyanyi ya karena itu tadi enggak pernah exercise vokal gitu. Mbak, kalau Ica gimana? Sering ya vokal? Ya,
2: kebetulan kebetulan kan di rumah ada piano Mbak Ti. Minimal itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
1: klinting-klintingan ya.
2: Iya, klinting-klintingan gitu sambil nyanyi.
1: Iya. Mbak Ti enggak pernah exercise vokal, enggak punya vokal itu coach. Aja. Itu aja keren ada, banget ada, loh, ada. Tapi kayak mana kalau punya Mbak Ti?
2: Lagi kalau ada wes kape kalah.
4: Iya, maksudnya piye? Oh. Nah, makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus enggak ada ya, progres.
1: Tapi kan keren banget. Keren itu. Cuma
2: Mbak Ti sudah punya ciri khas dan karakternya
1: iya, karakternya kuat banget.
2: Enggak tergantikan.
1: Oh, tenanan nih, Ki. Aku udah sering ketemu ngapain sih masih muji-muji ini gorowan gitu ya enggak sih?
4: Ya pokoknya enggak ada yang ngarahin jadi ya.
2: Tapi keluarnya ya? Luar biasa loh, Mbak.
4: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya merasa kayak di gimana gitu, itu aja.
1: Sengaunya dapet,
2: terus serak-serak
4: basahnya aku selalu...
2: dapet. Iya loh Mbak.
4: Mosok sih.
1: Loh kalau ketawa ya.
4: Kamu juga gitu loh. Distinctif suaramu Ita.
1: Ya. Oke. Nah ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya.
4: Pekanbaru.
1: Iya nanya lagu Permata Hitam. Emang
2: katanya
1: pernah?
2: Katanya pernah dibawain batik sih biak Pak. Benar Mbak. Permata Hitam gitu.
4: Permata Rolis. Hitam tuh kan lagunya orang kalau nggak salah.
1: Iya, Gitaroli sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
4: Oh.
1: Mbak Ati pernah bawain lagu itu emang?
4: Nggak pernah. Mungkin acara TV kali, TV RI kayak gitu.
1: Mungkin kali ya.
4: Jadi tapi kalau recording kayaknya nggak pernah Permata
2: kalau
4: Hitam.
2: Kalau di rekaman belum pernah.
1: Oke.
4: Ya kan kalau zaman dulu. Zaman dulu kita inget nggak kalau TVRI pesanannya
2: kita nyanyi lagunya
4: lagu
2: siapa?
4: Ini,
1: iya.
2: Jadi mungkin Pak Atong liatnya di situ.
1: Mungkin ya, siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo. Mau telepon nggak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah nggak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen nggak pindah ke Indonesia lagi Mbak?
4: Oh pengen dong. Nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih. Dia pengennya pindah
1: ke Indo,
4: tapi nggak tinggal di Jakarta gitu. Pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
2: Yang penting tetap di Indonesia.
1: Nang Kediri paling ya Mbak.
4: Iya, iyo Kediri ku enak panganan nih, tenang.
1: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya.
2: Apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu Mbak?
1: Lagu apa itu Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
2: Ada liriknya kan?
4: Apakah lagi? Itu lagunya siapa itu ya? Lagunya Erwin ya? Lupa.
1: Mungkin kali ya.
2: Mungkin kali.
1: Apalagi yang itu ya?
4: Mpo.
1: Ya wes. Mbak, gimana persiapan buat konser?
4: Banyaknya lagu ya, sampai.
2: Iya, makanya sampai gak bingung.
4: Nah, itulah kalau penyanyi enggak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya.
1: Iya kali ya.
2: Soalnya iya Be, Mbak. Enggak juga sih.
4: Oh kamu apa semua lagu-lagu ya?
2: Apalah, ya? Insya Allah apal.
4: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
2: Mbak Ati, kembali lagi ke
1: persiapan konser sekarang
2: tanggal gimana? 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana? Berarti udah latihan kah?
4: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
2: menjelang ya.
4: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
2: 2 minggu
4: ya, kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu itu. Kita jadi nggak ada persiapan yang, kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
2: Iyo, sebagian bener.
4: Iyo kan? Paling latihan sekali, terus
2: sekali dua kali.
4: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan, dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
2: Pokoknya sukses terus loh. Sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
1: Berarti tadi lagunya,
4: jangan lupa datang lo ya.
1: Oh iya, siap.
2: The Soul of Memories.
1: Ya. Satu.
2: Volume 1.
1: Mbak Ati, tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata, Mbak?
4: Yang itu tadi, yang volume 1 yang Soul Memory tadi.
1: Ya, bukan lagu Ati CB yang apalagi dari album Suka-suka.
4: Oh iya iya iya. Suka-suka itu lagunya siapa ya dia?
2: Rian Kyoto.
1: Kalau yang apalagi dan gitu, Suka-suka itu Aji Sutama enggak sih, Mbak?
4: Bukan.
1: Andi Mapajalos.
4: Andi Mapajalos, ya, ya.
1: Siap kalau begitu. Mbak Ati, terima kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin.
4: Kalau enggak salah.
2: Mbak Ati, terima kasih banyak, Mbak. Sudah.
4: Aku juga terima kasih.
2: Menyemarakkan
4: nanti kita ketemuan ya.
2: Oh ya, harus.
1: Mbak, aku melo ya.
2: Enggak mau nanti.
4: Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
1: Siap.
2: Tenang
4: aja. Sama Yudi yuk.
1: Ya.
2: Berarti pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke?
1: Siap.
4: Iya dong.
2: Dalam
1: kita persiapkan. Ruang
4: harus dong ya.
2: Ruang rindu.
4: Okay. Makanya siap, ini ditunggu tuh yang siap, acara Bati. Di Purwokerto sama di mana itu?
2: Siap, Bati.
4: Dita mana Dita?
2: Nih,
4: Dita
1: ada Mbak Dita.
2: Nanti di Jakarta aja, Mbak. Tuh Mbak Dita cengar-cengir. Salam buat Mbak Dita.
4: Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk ya, untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku.
2: Siap.
4: Jadi aku terharu deh, masih diingat gitu loh.
1: Siapa gimana
2: juga bisa lupa sama Batik Sibi
1: lah gitu.
4: Oke deh, semuanya selalu sehat ya.
2: Sehat-sehat terus Mbak Ati. Sampai jumpa.
4: Oke Yudi, sampai ketemu Ita.
1: Sampai ketemu Mbak ya. Terima kasih.
4: Selamat malam.
1: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
2: sudah di penghujung.
1: Jadi kalau mau ketemu Ati CB di mana?
2: Citos.
1: Oh, cerita kan itu. Pendengar Pur 1 kalau pengen ketemu Ati CB.
2: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories
1: Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang, jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul,
2: iya,
1: gini.
2: Betul.
1: Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu Rabu depan.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

diterima. Inilah Radio Republik Indonesia. Pancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia. Kaimana mengudara saat ini kembali dari Jalan Utama Ermera dalam Kompleks Perumahan DPR. Nah, pendengar, senang rasanya saya Desi kembali hadir menemani Anda, menyapa Anda di lembaran baru bulan Oktober ya, di lembaran baru bulan Oktober 2026. Apa kabar? Harapan kami Anda sehat dan tentunya selalu dalam penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, selamat pagi untuk semua yang saat ini sudah bangun dan selamat menikmati awal lembaran baru bulan Oktober. Nah, di fajar pertama bulan Oktober ini, mari kita bersama membuka lembaran baru dengan dada yang lapang dan senyum terbaik kita ya. Syukuri setiap napas yang masih mengalir. Sambut melimpahnya berkat di sepanjang hari ini yang akan kita temukan lewat kerja yang kita lakukan bersama dengan orang-orang terkasih. Dan di sana jangan lupa juga terus mengalirkan semangat hangat serta cinta yang tulus untuk keluarga tercinta, untuk pekerjaan yang kita tekuni, hingga juga orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena dari kasih yang kecil, tentunya kebahagiaan besar di bulan ini akan dimulai. Nah, pendengar, kami hadir kembali di program Kaimana Pagi dengan berbagai program acara yang akan Anda nikmati. Hadir menemani ruang dengar Anda di sepanjang pagi hingga siang nanti. Mulai pukul 5 pagi sampai di pukul 12 siang, saya Desi akan hadir menemani Anda dengan berbagai hiburan, informasi pilihan, dan juga tentunya dengan berbagi semangat ya, dan cinta untuk Anda. Semoga Anda juga tetap setia memantau siaran kami di Radio Republik Indonesia Kaimana, mengudara dengan menggunakan pemancar FM 96,3 MHz. Baik, pendengar, memulai hari bersama dengan RRI Kaimana pagi hari ini, kami hadirkan untuk Anda renungan pagi harian Katolik edisi 1 Oktober 2026. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Berjumpa kembali bersama saya, Romo Samuel Anton Situmorang, Ordo Karmel, dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mengajak kita untuk menemukan kembali kebenaran yang sederhana namun mendalam. Di dalam Kerajaan Allah, kebesaran diukur bukan oleh kekuasaan, pengaruh, atau pengakuan, tetapi oleh kerendahan hati, kepercayaan, dan kasih. Ketika para murid bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar di surga? Mereka berpikir dalam istilah manusia. Mereka membayangkan kehormatan sebagai sesuatu yang harus diperoleh atau dimiliki. Yesus menjawab dengan cara yang menjungkirbalikkan setiap harapan duniawi. Ia memanggil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka dan menunjuk anak kecil itu sebagai gambaran hidup dari hati yang menyenangkan Allah. Seorang anak tidak menjalani hidup dengan mengklaim superioritas. Seorang anak selalu bergantung pada orang lain, menerima dengan rasa syukur, dan percaya dengan kesederhanaan. Tuhan kita tidak meminta kita untuk menjadi kekanak-kanakan, tetapi untuk menjadi seperti anak kecil, memupuk hati yang bebas dari kesombongan dan terbuka terhadap rahmat Tuhan. Kerendahan hati seperti itu bukanlah kelemahan, itu adalah kekuatan yang datang dari pengakuan bahwa segala sesuatu yang kita miliki pertama-tama adalah anugerah dari Allah Bapa. Di setiap zaman, godaan untuk membandingkan diri kita dengan orang lain selalu ada. Kita mencari posisi kehormatan, pengakuan, atau pentingnya seseorang. Namun Kristus dengan lembut mengarahkan pandangan kita. Murid yang terhebat bukanlah orang yang paling dikagumi dunia, tetapi orang yang dengan tenang membiarkan Tuhan membentuk setiap pikiran, setiap keputusan, dan juga setiap tindakan kasih. Kekudusan tumbuh dimanapun kerendahan hati berakar. Kemudian Yesus mengucapkan kata-kata yang mengungkapkan martabat yang sangat besar dari setiap manusia. Siapapun yang menerima seorang anak seperti itu dalam namaku, menerima aku. Kata-kata ini meluas jauh melampaui anak-anak saja. Kata-kata ini mengajak kita untuk menyambut semua orang yang sering diabaikan oleh dunia, yaitu orang-orang lemah, miskin, lanjut usia, yang terlupakan, yang rentan, dan yang mereka yang tidak memiliki suara. Setiap orang diciptakan menurut gambar Allah dan memiliki martabat yang tidak dapat dihapus oleh keadaan apapun. Setiap kali kita menyambut orang lain dengan kasih yang tulus, kita menyambut Kristus sendiri. Tuhan kita bahkan melangkah lebih jauh lagi ketika Dia memperingatkan, jagalah agar kamu tidak menghina salah seorang dari anak-anak kecil ini. Ini bukan sekedar seruan untuk menghindari bahaya, ini adalah ajakan untuk melindungi, menghargai dan membela kehidupan dimanapun ia rentan. Gereja selalu mengakui kata-kata ini sebagai seruan untuk melindungi anak-anak, merawat keluarga dan menjunjung tinggi martabat setiap orang sejak konsepsi hingga kematian alami. Dalam masyarakat yang terkadang menilai orang berdasarkan kegunaan atau kesuksesan, Kristus mengingatkan kita bahwa setiap jiwa sangat berharga di hadapan Bapa. Injil kemudian membuka jendela menuju surga itu sendiri. Para malaikat mereka selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Kata-kata ini meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka yang dipercayakan kepada pemeliharaannya. Pemeliharaannya melingkupi anak-anaknya dengan kasih yang konstan dan penuh perhatian. Bahkan ketika kita tidak dapat melihat tangannya bekerja, Dia tetap dekat, membimbing, melindungi, memanggil kita kembali setiap kali kita tersesat. Kepedulian penuh kasih ini digambarkan dengan indah dalam perumpamaan tentang domba yang hilang. Gembala meninggalkan 99 domba untuk mencari domba yang tersesat. Perilaku seperti itu mungkin tampak mengejutkan menurut standar manusia. Tetapi itu dengan sempurna mengungkapkan hati Tuhan. Tuhan tidak menganggap manusia sebagai angka atau statistik. Setiap orang memiliki nama. Setiap kehidupan berharga. Setiap orang yang berdosa layak dicari dan diselamatkan. Inilah inti dari Injil. Allah tidak pernah lelah mencari anak-anak-Nya yang hilang. Ia mengejar kita dengan kasih yang sabar, bukan untuk menghukum kita, tetapi untuk memulihkan kita. Setiap pengakuan, setiap pertobatan yang tulus, setiap kembali berdoa adalah pengingat bahwa gembala yang baik masih mencari mereka yang tersesat. Gereja melanjutkan misi ini hingga hari ini. Setiap kali orang tua dengan sabar mengajari anak-anak mereka berdoa, setiap kali para imam merayakan sakramen tobat, setiap kali para guru mewariskan iman, setiap kali umat Kristen biasa mengulurkan tangan kepada seseorang yang merasa terlupakan, gereja mencerminkan belas kasih gembala yang baik. Misi Kristus tidak pernah berhenti. Misi itu berlanjut dimanapun kasih mencari yang hilang dan harapan memulihkan yang putus asa. Ekaristi menguatkan kita untuk misi ini. Dalam setiap misa, Tuhan merendahkan diri-Nya untuk menjadi makanan kita. Dia yang adalah Raja Surga datang kepada kita dengan kesederhanaan roti dan anggur. Jika Allah memiliki kerendahan hati seperti itu untuk mendekat kepada kita, bagaimana mungkin kita menolak untuk merendahkan diri dalam pelayanan kasih kepada sesama? Semakin dalam kita menerima Kristus dalam Ekaristi, semakin mudah kita mengenali Dia dalam diri mereka yang bergantung pada kebaikan kita. Semoga kita tidak pernah mengabaikan keagungan kerendahan hati yang tenang. Semoga kita tidak pernah meremehkan mereka yang dianggap tidak penting oleh masyarakat. Dan semoga kita selalu ingat bahwa Bapa bersuka cita setiap kali salah satu anak-Nya kembali ke rumah. Berjalan bersama Kristus berarti mempelajari cara pandang-Nya terhadap dunia, cara yang menghargai setiap orang, melindungi setiap kehidupan yang rentan, dan tidak berhenti berharap pada kuasa belas kasih Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita semua ini dipanggil menjadi gembala-gembala yang baik, yang menghadirkan Allah yang penuh belas kasih, penuh cinta, penuh kelembutan. Tuhan memberkati kita semua.

0: Baru Senso dan Fresh Milk.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pendengar umat Katolik yang berbahagia, demikian sedih rangkaian lagu-lagu rohani Katolik yang kami hadirkan menemani Anda mengawali pagi hari di edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026. Dan pendengar, kami juga ya ajak Anda untuk selanjutnya kita jelang bersama penyampaian warta berita daerah.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai ilusi itu runtuh, realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

Kadang hidup menjatuhkan kita begitu keras, sampai kita merasa berjalan di tempat atau bahkan kehilangan arah. Kita sering menunggu seseorang datang untuk mengulurkan tangan, atau menunggu keadaan berubah menjadi lebih baik. Tapi sadarkah kamu, perubahan terbesar tidak pernah dimulai dari luar. Langkah pertama selalu ada di dalam hatimu. Gagal itu wajar, terluka itu manusiawi. Tapi bertahan dalam keterpurukan adalah pilihan. Basuh air matamu, tatap cermin di hadapanmu, dan katakan pada dirimu sendiri, "Aku jauh lebih kuat dari apa yang menjatuhkanku hari ini." Dunia tidak akan menunggu, dan mimpimu terlalu berharga untuk dilepaskan. Mulai hari ini, mari melangkah lagi, karena kekuatan terbaik adalah saat kamu bangkit dari diri sendiri.

Pak, di akhir berita kita ikuti penjelasan PLT Kepala Disnaker Trans Fakfak terkait Fakfak Raih Terbaik Pertama Jam Sostek Award Papua Barat 2026. Inilah warta berita daerah selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026, saya Siti Nuraisa.

0: Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum terus dilakukan melalui berbagai sarana komunikasi publik. Salah satunya melalui kerjasama LPP RRI Fakfak bersama Pengadilan Negeri Fakfak. Laporan Anwar Lamohan.
1: LPP RRI Fakfak bersama Pengadilan Negeri Fakfak melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama PKS sebagai langkah memperkuat edukasi hukum kepada masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Fakfak Rabu 30 September 2026 dengan kerjasama diarahkan pada penyebarluasan informasi hukum dan pelayanan peradilan. Kepala LPP RRI Fakfak James Stephen Jahwadan mengatakan kerjasama tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Menurutnya, RRI siap menjadi jembatan komunikasi antara Pengadilan Negeri Fakfak dengan masyarakat di wilayah hukumnya.

0: yang memberikan informasi yang akurat, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
1: Yang menambahkan informasi mengenai hukum, pelayanan peradilan, hak dan kewajiban masyarakat serta berbagai program pengadilan perlu disampaikan secara luas dan mudah dipahami. Karena itu, RRI Fakfak siap menyediakan ruang siaran dan program edukasi yang dapat menghadirkan pihak pengadilan negeri sebagai narasumber. Sementara Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Elias Eko Setio mengatakan, pihaknya menyambut baik kerjasama tersebut karena dapat menjadi sarana memberikan edukasi hukum secara langsung kepada masyarakat. Ia menyebut dirinya siap menjadi salah satu narasumber di RRI dan nantinya dapat diikuti oleh hakim lainnya sesuai waktu dan kesempatan.
0: Karena dengan edukasi kami, nanti saya pertama sebagai narasumber mungkin bisa diikuti dengan hakim-hakim lain yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk memberikan edukasi tersebut. Gunanya untuk masyarakat di Fakfak tahu tentang hukum ya.
1: Ia juga menjelaskan edukasi hukum diperlukan untuk memberikan pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari berbagai tindakan, termasuk persoalan pemalangan dan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. Selain itu, Pengadilan Negeri Fakfak juga akan memberikan informasi mengenai persoalan hak ulayat agar masyarakat memahami ketentuan dan pembuktian yang berlaku.
0: Yang mana kita juga akan memberikan informasi edukasi, yang mana hak ulayat yang benar itu seperti apa, bukan hak ulayat yang mengaku-ngaku atau komunal, tapi harus dibuktikan dengan penerbitan di BPN, itu yang benar.
1: Melalui kerjasama tersebut, RRI Fakfak dan Pengadilan Negeri Fakfak berharap edukasi hukum dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Kolaborasi ini diharapkan membantu masyarakat memahami hukum, pelayanan peradilan serta hak dan kewajiban sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum di wilayah Kabupaten Fakfak. Anwar melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Fakfak didorong memanfaatkan keberadaan tim ekspedisi Patriot untuk memperkuat perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi. Tim yang berasal dari Universitas Hasanuddin dan Universitas Pajajaran tersebut telah menjalankan berbagai kajian sejak tiba di Fakfak pada Agustus 2026. PLT Kepala Disnaker Trans Kabupaten Fakfak, Lut Masrur Kamudi mengatakan, tim Patriot telah melakukan komunikasi dengan masyarakat dan sejumlah perangkat daerah. Kolaborasi tersebut menghasilkan berbagai temuan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pemerintah. Menurutnya, tim Patriot Universitas Hasanuddin ditempatkan di kawasan transmigrasi Weri Sahari, sementara tim Patriot Universitas Pajajaran ditugaskan melakukan pendampingan dan kajian di kawasan transmigrasi Bombrai Tomage. Ia mengatakan hasil kajian tersebut perlu ditindaklanjuti melalui kerjasama antara OPD dan tim yang berada di lapangan. Dengan demikian, penelitian yang telah dilakukan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi dapat menjadi bahan perumusan program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Banyak urusan maupun bidang yang mereka sudah kaji, oleh karena itu, lewat kesempatan ini juga kami menghimbau dan berharap pada dinas-dinas teknis yang sudah melakukan komunikasi dengan tim ekspedisi Patriot, mari kita manfaatkan keberadaan tim ekspedisi Patriot ini untuk rumusan program kegiatan yang lebih menyentuh masyarakat khususnya di kedua kawasan transmigrasi ini, sehingga menjadi modal dasar untuk kita membangun masyarakat kita yang ada di kawasan transmigrasi.
2: Keberadaan tim ekspedisi Patriot di Fakfak dijadwalkan berlangsung sekitar 4 bulan untuk menjalankan tugas riset dan pendampingan. Pemerintah daerah berharap seluruh kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di kawasan Bombrai, Tomage, dan Weri Sahari, serta menjadi bahan pengembangan pembangunan di Kabupaten Fakfak. Sepanjang Januari hingga September 2026, Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak telah menangani 173 perkara. Laporan Januardi.
4: Saudara, Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak, Papua Barat mencatat sebanyak 173 perkara yang masuk sepanjang Januari hingga September 2026. Dan jumlah tersebut, perkara yang ditangani terdiri atas gugatan dan permohonan dengan berbagai jenis perkara. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak, Ahmad Rafdi Kastari mengatakan, dari total 173 perkara tersebut, sebanyak 65 perkara merupakan gugatan. Sebagian besar perkara gugatan yang masuk berkaitan dengan persoalan perceraian. Sementara itu, sebanyak 108 perkara lainnya merupakan permohonan. Menurutnya, jenis permohonan yang ditangani cukup beragam, mulai dari penetapan ahli waris, isbat nikah, pengesahan nikah, hingga permohonan perwalian.
5: Jadi kalau total perkara yang masuk sampai saat ini sekitar 173. Jadi 173 perkara itu komposisinya tuh ada 65 tuh perkara gugatan, rata-rata tuh gugatan cerai ya. Cerai kalau selebihnya tuh 108. 108 tuh rata-rata permohonan. Jadi permohonan ini komposisinya juga beragam, ada permohonan ini penetapan ahli waris, ada permohonan isbat nikah, pengesahan nikah, dan ada juga permohonan perwalian. Perwalian untuk mendaftar seleksi TNI Angkatan Darat. Jadi dari Januari sampai September ya sekitar segitu total perkara yang kami tangani di Pengadilan Agama Fakfak ini.
4: Ahmad mengatakan dari total perkara yang masuk tersebut sekitar 90% telah diputus oleh Pengadilan Agama Fakfak. Menurutnya proses penyelesaian perkara terus dilakukan hingga seluruh perkara yang masih berjalan dapat diselesaikan sesuai ketentuan.
5: Jadi 173 itu dari perkaranya semua ini sudah diputus sudah sekitar 90% sudah diputus semua. Jadi sudah ada penyelesaian dari kasusnya tersebut, namun kebanyakan itu berhasil dikabulkan, tapi ada yang beberapa perkara pihaknya tuh mencabut perkaranya, mungkin karena kurang persyaratan administrasinya atau memang perkaranya tidak dapat diterima, jadi sehingga putusan akhirnya tuh ya tidak dapat diterima ataupun dia mencabut sendiri perkaranya. Selebihnya perkaranya sudah putus semua dan alhamdulillah sampai sekarang untuk putusan kami itu belum ada yang mengajukan upaya hukum.
4: Ia menjelaskan sebagian besar perkara yang telah diputus dikabulkan oleh majelis hakim. Namun terdapat pula perkara yang dicabut oleh pihak yang mengajukan maupun dinyatakan tidak dapat diterima karena sejumlah alasan termasuk persoalan persyaratan administrasi. Hingga kini belum ada pihak yang mengajukan upaya hukum banding atas pengutusan Pengadilan Agama Fakfak. Januardi melaporkan.
2: Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak tidak selalu berjalan dalam waktu singkat. Salah satu perkara yang membutuhkan waktu lebih panjang adalah perkara perceraian. Kembali laporan Januardi.
4: Saudara, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak Ahmad Rafdi Kastari mengatakan perkara yang berkaitan dengan kebendaan seperti waris, wakaf, infak, sedekah, serta sengketa tanah atau bangunan berpotensi membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan. Menurut Ahmad, perkara kebendaan biasanya memerlukan proses pemeriksaan yang lebih panjang karena berkaitan dengan objek berupa tanah, bangunan maupun harta lainnya. Namun sepanjang tahun 2026, Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak belum menerima perkara kebendaan yang dimaksud. Yang menjelaskan perkara kebendaan seperti waris, wakaf, infak, dan sedekah yang berkaitan dengan benda atau materi hingga saat ini belum tercatat masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak. Dengan demikian, perkara yang membutuhkan waktu relatif lebih panjang saat ini lebih banyak berasal dari perkara perceraian atau permohonan tertentu.
5: Yang mungkin yang ngambil waktu untuk diselesaikan tuh mungkin perkara kebendaan, waris, yang objeknya tuh tanah atau bangunan. Nah, itu mungkin bisa mengambil waktu. Tapi kebetulan lagi selama tahun ini untuk perkara kebendaan tidak ada yang masuk. Jadi untuk perkara kebendaan seperti waris ya, wakaf atau infak, sedekah dan lain-lain terkait benda-benda atau materi itu sampai sekarang di Pengadilan Agama belum ada masuk perkara tersebut. Jadi perkara yang kebanyakan mengambil waktu itu cuma perkara perceraian atau permohonan lainnya. Tapi ada pun beberapa jenis perkara, meskipun perkara cerai, tapi pihaknya itu, si suami atau istrinya tuh, dia tidak ada di tempat atau tidak diketahui keberadaannya. Tidak diketahui keberadaannya, sehingga proses panggilannya tuh juga memerlukan kolaborasi dari RRI.
4: Ahmad mengatakan perkara dengan pihak yang tidak diketahui alamat atau keberadaannya tersebut menggunakan mekanisme panggilan gaib. Setelah perkara didaftarkan, pihak yang bersangkutan terlebih dahulu dipanggil melalui mekanisme tersebut sebelum persidangan dapat dilanjutkan. Dalam kondisi itu, pengadilan dapat langsung melakukan pemanggilan dan persidangan tetap dapat dilaksanakan apabila pihak yang dipanggil tidak hadir setelah pemanggilan dilakukan secara patut. Januari melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Masyarakat Kabupaten Fak-Fak masih harus mengantri air bersih di keran umum PDAM hingga larut malam. Kondisi tersebut terjadi karena kebutuhan air bersih warga meningkat di tengah keterbatasan pasokan air akibat kemarau yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Pantauan RRI di salah satu keran umum PDAM Selasa malam 29 September 2026 menunjukkan warga datang membawa berbagai wadah untuk mengambil air. Sebagian warga memilih mengantri pada malam hari karena harus menjalankan pekerjaan dan aktivitas masing-masing pada siang hari. Salah seorang warga, Jufri, mengatakan dirinya bersama warga lainnya terpaksa mengambil air pada malam hari setelah menyelesaikan aktivitas pada siang hari. Menurutnya, waktu malam menjadi pilihan bagi warga yang memiliki pekerjaan atau kegiatan aktif pada siang hari. Ia mengatakan kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat ditunda. Karena itu, warga tetap berusaha mendapatkan air meskipun harus menunggu hingga malam dan menghabiskan waktu untuk mengantri. Kondisi tersebut juga membuat sebagian warga harus menyiapkan wadah air dan mengatur waktu agar dapat memperoleh pasokan yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga. Bagi warga yang tidak sempat mengikuti antrean, membeli air menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga berharap ketersediaan air bersih dapat terus diperhatikan sehingga masyarakat tidak harus mengantri hingga larut malam. Mereka juga berharap pasokan air dapat lebih mudah diperoleh, terutama bagi warga yang memiliki aktivitas dan pekerjaan pada siang hari. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Fak-Fak Ahmad Rafdi Kastari mengatakan, sebagian besar perkara yang ditangani di Pengadilan Agama Fak-Fak didampingi oleh kuasa hukum. Namun, hingga saat ini, belum terdapat perkara yang diajukan banding terhadap putusan pengadilan. Menurut Ahmad, setiap perkara gugatan yang diputus oleh pengadilan agama pada dasarnya memiliki kesempatan untuk diajukan upaya hukum banding oleh pihak yang merasa tidak menerima putusan tersebut. Ia menjelaskan, banding merupakan salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak setelah adanya putusan pengadilan. Namun, keputusan untuk mengajukan atau tidak mengajukan banding kembali kepada pihak yang berperkara.
5: Perkara bagian besarnya juga didampingi oleh kuasa hukum, namun kalau bandingnya sampai sekarang tidak ada. Tapi kalau biasanya banding tuh semua perkara kita di sini bisa dibanding ya. Perkara gugatan tuh bisa dibanding semua. Cuman kembali lagi putusan kami menurut pihaknya tidak usah diajukan upaya hukum lagi. Sehingga kalau tidak diajukan upaya hukum lagi, jadi putusan kami itu sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi sudah tidak ada upaya hukum lagi yang bisa diajukan kalau telah melewati tenggat waktu tertentu.
2: Ahmad menambahkan, apabila para pihak tidak mengajukan upaya hukum hingga melewati tenggat waktu yang ditentukan, maka putusan tersebut dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kabupaten Fak-Fak berhasil meraih terbaik pertama kategori pemerintah kabupaten dalam ajang Jamsostek Award 2026 wilayah Papua Barat. Lalu, seperti apa kejelasannya? Berikut kita ikuti penjelasan singkat PLT Kepala Disnaker Trans Fak-Fak, Lut Masrur Kamudi.
3: Pada kesempatan ini ingin menyampaikan informasi berkaitan dengan penerimaan Jam Sostek Award tahun 2026 oleh BPJS Ketenagakerjaan se-Papua Barat tahun 2026, di mana pada tahun ini Kabupaten Fakfak berhasil meraih juara satu dalam penilaian Jam Sostek Award 2026 tingkat Papua Barat, karena Kabupaten Fakfak telah mengalokasikan anggaran sebesar 3.043.118.400 rupiah untuk perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan kepada 21.677 orang selaku pekerja rentang. Dilihat dari angka dan jumlah cakupan orang yang dilindungi, Kabupaten Fakfak merupakan kabupaten tertinggi di Papua Barat yang melindungi para pekerja rentang di 17 distrik di Kabupaten Fakfak. Ini merupakan komitmen dari pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Samaun Dahlan dan juga Bapak Wakil Bupati Donatus Nimbit Kendit untuk melaksanakan perintah undang-undang oleh pemerintah pusat untuk melindungi semua pekerja rentang yang ada di Kabupaten Fakfak. Dilihat dari pencapaian yang diperoleh, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk ke depan dalam perlindungan ketenaga kerjaan. Kita berupaya semaksimal mungkin, bukan hanya cakupan yang kita jadikan target, tapi bagaimana asas manfaat ke depan kepada masyarakat kita yang ada di Kabupaten Fakfak bisa benar-benar terlindungi dan juga bisa dilihat oleh jaminan sosial ketenaga kerjaan bila mana terjadi hal-hal yang sama-sama tidak kita inginkan. Dari perlindungan yang diberikan oleh BPJS Ketenaga Kerjaan, yaitu perlindungan dalam kecelakaan kerja maupun perlindungan kematian. Jadi siapa saja yang dimaksud dengan pekerja rentang? Pekerja rentang adalah orang atau individu yang melakukan aktivitas kerja namun secara penghasilan tidak menentu setiap hari bahkan setiap bulan. Jadi yang dimaksud dengan pekerja rentang itu mereka-mereka yang bekerja sebagai petani, bekerja sebagai nelayan, bekerja sebagai pekebun, bekerja sebagai tukang ojek, maupun para penjual-penjual sayur musiman, itu dikategorikan sebagai pekerja rentang. Sehingga ke depan di tahun 2027 kami dari dinas juga berharap kepada pemerintah distrik, pemerintah kampung untuk membantu kami untuk sama-sama kita verifikasi kembali data peserta yang terdaftar sebagai peserta yang dilindungi oleh pemerintah melalui jaminan sosial ketenaga kerjaan. Harapan kami ke depan masyarakat bisa membantu kita pemerintah untuk sama-sama kita maksimalkan program maupun niat baik dari pemerintah daerah Kabupaten Fakfak ini, sehingga cakupan maupun sasaran itu bisa benar-benar dimanfaatkan langsung oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Demikian informasi singkat berkaitan dengan Jam Sostek Award 2026.
2: Saudara, informasi yang baru saja Anda simak tadi sekaligus akhiri Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fakfak terus mengudara untuk Indonesia.

Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.

Sasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi dan salam sehat untuk semua pendengar RRI kemana dimanapun Anda berada. Oke, satu lagu dari Ran dengan Selamat Pagi. Ini lagu penyemangat pagi hari ini yang kami hadirkan untuk kita semua. Untuk bersama mengawali momen 1 Oktober 2026. Iya, kalau lagu Ram tadi Selamat Pagi ini dengan sapaan yang paling semangat ya, agar kita bisa memulai hari ini dengan ya penuh rasa syukur, penuh semangat. Dan tentunya juga Anda di bawah lebih ya, bersemangat lagi untuk mengawali hari ini. By the way, teman-teman dan pendengar dimanapun kalian berada yang lagi monit RRI kemana pagi hari ini, ya, beberapa waktu belakangan ini kita menikmati suasana kota yang sepertinya biasa-biasa saja ya. Kalau waktu beberapa bulan yang lalu kita itu di pagi hari sekitar pukul 7:30-8 pagi itu bawaannya matahari itu sudah mulai terik, tapi beberapa waktu belakangan ini, 2 bulan belakangan ini, setelah ada kejadian karhutla yang terjadi baik itu di wilayah bagian ya di Kalimantan ya, yang beberapa waktu lalu cukup memprihatinkan, dan kita tahu bahwa tahun 2026 ini bencana karhutla yang terjadi di Papua ini lebih memprihatinkan lagi, lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena hampir rata-rata kebakaran yang terjadi selama bulan Agustus ya, memasuki bulan September sampai di September akhir ini masih pun terjadi karhutla, sehingga dampak dari karhutla ini mempengaruhi udara, terus juga mempengaruhi cuaca yang tadinya biasanya kalau musim kemarau itu panas, panasnya memang sangat terik, panas sekali, dan biasanya suhu udara itu bisa mencapai 31 bahkan 32 derajat. Itu sudah sangat panas ya. Kalau kita di Kaimana biasanya panasnya luar biasa. Tapi untuk beberapa waktu belakangan ini pengaruh dari kabut asap, sehingga ya meskipun siang panas tapi tidak begitu terasa ya. Namun bagaimana di tengah-tengah situasi ini kita semua diingatkan kembali untuk tetap menjaga kesehatan ya, menjaga kesehatan untuk Anda yang sudah berkeluarga. Jangan lupa untuk jaga keluarga mulai dari anak-anak, jika Anda punya anak-anak, untuk para orang tua yang ada di rumah, jika punya anak-anak ya yang sekolah baik itu di PAUD, TK, SD, agar setiap anak-anak berangkat ke sekolah, lengkapi semua keperluan anak-anak dengan juga berikan masker sebagai alat pelindung diri ya, untuk tidak, agar saat berangkat keluar rumah atau berangkat dari rumah ke sekolah, anak-anak menggunakan masker. Pastikan bahwa anak-anak juga membawa air minum selama berada di sekolah, dan orang tua juga tetap memantau anak-anak agar tidak jajan berlebihan ya. Meskipun anak-anak sudah mendapatkan MBG di sekolah, mustahil anak-anak tidak jajan, pasti jajan ya. Untuk itu perlu juga untuk orang tua agar tetap membantu anak-anak, apa yang dimakan, apa yang diminum, batasi juga jajanan di sekolah, dan pastikan juga bahwa ya, selama berada di sekolah, anak-anak tetap berada di dalam ruangan, tidak melakukan aktivitas berlebihan di luar rumah. Karena mengingat ini sampai hari ini Kaimana masih diselimuti kabut asap, dan tentunya kualitas udara sampai hari ini juga ya di
bagaimana masih ada himbauan-himbauan baik itu dari Dinas Kesehatan, dari BPBD, dari BMKG agar masyarakat terus menggunakan masker mengingat kualitas udara bagaimana yang kurang baik untuk kesehatan. Nah, terlepas daripada itu, kami masih terus hadir menemani ruang dengar Anda dengan menghadirkan pilihan hiburan informasi hingga nanti kita tiba tepat di jam 7 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami sampaikan, ya, kami sampaikan juga untuk Anda

不过iya, bahwa nanti di jam 9.45 ya, 45 menit waktu Indonesia Timur, kami akan menyiarkan secara langsung upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang akan dilaksanakan bertempat di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur yang disiarkan langsung oleh Program 1 RRI se-Indonesia. Nah, dan pendengar menemani Anda menikmati suasana pagi jelang pukul 7 saat disampaikannya Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Kembali kita nikmati satu persembahan manis dari Iwaka, serial Sinaviah dan juga Maisura serta kawan-kawan ya, dengan Bebas untuk Anda. Selamat pagi, selamat menikmati, dan salam hangat dari kami di tempat tugas.

Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pastikan pujian yang diberikan adalah tulus dan spesifik, sehingga mereka merasa dihargai atas usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan menciptakan budaya pengakuan, Anda membantu menciptakan lingkungan positif dan mendukung. Yang kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi di luar konteks pekerjaan. Aktivitas non-formal seperti makan siang bersama atau mengadakan acara tim dapat memperkuat hubungan antar rekan. Melalui interaksi yang lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan.

akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, persembahan manis lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan masih terus akan kami hadirkan menemani ruang dengar Anda. Namun pendengar, kami ajak Anda, kita jelang warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, tepat di pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingatkan bahwa sistem kesehatan Yunaman semakin mendekati titik kritis akibat eskalasi konflik terbaru yang menyebabkan lonjakan korban serta pengungsi di tengah tekanan berat pada layanan medis. Direktur Kedaruratan Regional WHO untuk Mediterania Timur, Annette Heldsman, menyatakan bahwa sebanyak 4.481 korban dengan 838 kematian telah tercatat sejak 6 Agustus berdasarkan data Kementerian Kesehatan di Aden, Yaman. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing putri Desakma Derita Kusuma Dewi berhasil mempersembahkan medali emas keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di nomor speed putri dengan catatan waktu 6,062 detik. Berkat raihan tersebut, target 4 medali emas yang ditetapkan untuk kontingen Indonesia pada ajang Asian Games 2026 kali ini telah resmi terpenuhi. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai pemerintah memperbarui komitmen pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
2: Pemerintah memperbarui komitmen pengelolaan pengaduan pelayanan publik, yakni melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat SP4N Lapor. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Rini Widiantini mengatakan pembaruan komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman. Komitmen tersebut melibatkan Menteri PAN-RB, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Dalam Negeri, Kepala Staf Kepresidenan, serta Wakil Ketua Ombudsman RI. Selama 10 tahun berjalan, SP4N Lapor terhubung dengan 718 instansi yang terdiri atas kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN.
3: Dan bahwa SP4 Lapor ini merupakan satu sistem yang terintegrasi agar masyarakat dapat mudah untuk melakukan laporan kepada pemerintah dengan prinsip no wrong, no policy. Jadi tidak, masyarakat dimanapun dia melakukan laporan tetap akan terhubung kepada instansi pemerintah yang harus menanganinya.
2: Adapun jumlah pengaduan yang dikelola mencapai 1.178.168 aduan dengan rata-rata 454 aduan per hari. Tingkat respon pemerintah terhadap pengaduan tersebut mencapai rata-rata 88,5%. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan bahwa implementasi SP4N Lapor juga untuk mendapatkan data dan masukan dari masyarakat.
4: Dan karena itu interoperabilitas antar KL menjadi sangat penting, dan kami dari Kemkominfo fokus untuk membuat sistem yang andal untuk interoperabilitas yang sekarang sudah berjalan baik untuk 718 instansi maupun lembaga, tapi kita tentu inginnya lebih luas lagi.
2: Diketahui SP4N Lapor menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah, dan data nota kesepahaman tersebut merupakan pembaruan komitmen yang sebelumnya komitmen serupa dilakukan pada 2016 sampai 2021. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan ketersediaan obat influenza A mencukupi di berbagai rumah sakit, tetapi obat tersebut tidak sembarangan diberikan kepada pasien. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat adanya peningkatan aktivitas influenza A di Indonesia, namun dalam kondisi kewaspadaan dan belum menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tetap tenang. Adapun terkait ketersediaan obat influenza A oseltamivir, dipastikan mencukupi di berbagai rumah sakit di Indonesia. Menkes mengingatkan obat oseltamivir tidak sembarangan diberikan kepada pasien. Apabila obat diberi sembarangan maka menimbulkan resistensi, bahkan berakibat fatal seperti kematian. Oseltamivir diberikan hanya untuk pasien yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid yang tinggi atau parah. Penjelasan Menkes disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
6: Obat yang ada, oseltamivir, kita ada di rumah sakit. Cuma obat ini, ahli juga menyampaikan, nggak bisa terlalu sembarangan diberikan. Karena dia bisa mengakibatkan resistensi, nanti kalau ada flu yang parah seperti H5N1 zaman dulu, itu obatnya jadi resisten malah meninggal orangnya. Jadi pemberiannya harus benar-benar hanya diberikan ke orang-orang yang sakitnya berat atau komorbiditasnya tinggi. Gitu ya, jadi obatnya ada, cuma memang itu hanya diberikan di kasus-kasus yang komorbiditasnya tinggi atau parah. Nggak semua orang dikasih obat nanti bisa resisten malah parah, ya.
5: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Sri Puji Wahyuni dalam perbincangan bersama RRI Pro 3 mengatakan kasus influenza A di ibu kota mengalami kenaikan.
7: Kalau kita lihat data rutin yang dikumpulkan yang oleh Dinas Kesehatan, yaitu data surveillance kewaspadaan dini dan respon, kita lihat angka influenza di DKI Jakarta memang mengalami kenaikan kalau dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya atau bahkan tahun 2025. Di bulan Juli sekitar 1.069 kasus, kemudian naik di bulan Agustus menjadi 1.789 dan sampai di bulan Desember ini sampai tanggal 20 kemarin sudah tercatat 1.763 kasus.
5: Menkes mengatakan penanganan terbaik untuk influenza A adalah menjaga imun atau kekebalan tubuh. Masyarakat dihimbau untuk beristirahat dengan cukup, mencuci tangan dengan sabun, etika batuk dan bersin seperti menutup hidung atau mulut, selanjutnya memakai masker di keramaian atau saat sakit, menjaga daya tahan tubuh, serta melakukan vaksinasi influenza tahunan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
1: Kodam Tambun Bungai mendorong petani Palangkaraya menanam padi untuk ketahanan pangan. Kodam 22 Tambun Bunga, Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya, di mana untuk terus mengembangkan budidaya tanaman padi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
8: Ya, selalu mendampingi para petani di
9: Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Sertu Suyatno mendorong para petani di Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya untuk terus mengembangkan budidaya tanaman padi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Menurut Sertu Suyatno, keberadaan lahan pertanian di wilayah perkotaan perlu terus didukung agar tetap produktif dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Para petani juga diharapkan tidak berhenti menanam meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam proses budidaya termasuk pada saat musim kemarau. Ia mengatakan pendampingan kepada petani merupakan salah satu bentuk dukungan dalam menjaga ketersediaan pangan, khususnya komunitas beras yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Serto Suyatno juga mengajak petani untuk memanfaatkan lahan yang tersedia secara optimal, serta menjaga produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Dengan demikian, banyaknya petani yang aktif menanam padi, diharapkan produksi pangan lokal dapat meningkat sekaligus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Palangkaraya.
8: Oke, pendamping juga Pak ya, ini apa sih harapannya untuk ketahanan pangan dari padi ini Pak, yang ada ini Pak?
10: Ya, terima kasih. Babinsa mendampingi petani yang ada di Kelurahan Bukit Tunggal khususnya. Saya selalu berkampanye, kampanye itu artinya mengajak ya. Ayo, kalau kepengen hidup tentrem atau hidup tenang, kita bertani. Apapun itu jenis tanamannya. Tadi katakan oleh Pak Basuki bahwa petani ini tidak keren. Mungkin bau, mungkin kotor, ya. Tapi kalau sekali lagi saya ulangi bahwa kita pengen hidupnya tentrem, kita bertani. Demikian.
9: Sementara itu hasil panen padi dari lahan seluas 5 hektar di Jalan Alson 2, Kota Palangkaraya dinilai mampu membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga para petani. Ketua Kelompok Tani Jalan Alson 2, Basuki, menyebut hasil panen tersebut tidak hanya membantu menghidupi keluarganya, tetapi juga para anggota kelompok tani yang menggarap lahan pertanian. Menurut Basuki, hasil produksi padi yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan beras sehari-hari, sehingga para petani tidak perlu lagi membeli beras di pasaran. Basuki mengakui kondisi tersebut sangat membantu petani, terlebih harga beras saat ini semakin mahal dan menjadi salah satu kebutuhan rumah tangga yang cukup besar.
11: Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sirtu Suyatno yang setia selalu mendampingi para petani di Bukit Tunggal ini, dan sekarang kita akrab dengan Pak Babinsa. Jadi seolah-olah Pak Babinsa itu seperti saudaranya petani yang setia mendampingi apapun permasalahannya hampir 24 jam. Pak Suyatno itu selaku Babinsa Bukit Tunggal itu selalu bersama kami.
9: Ia berharap kegiatan pertanian di Jalan Alson 2 dapat terus dikembangkan dan mendapat dukungan sehingga lahan yang tersedia tetap produktif dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Sebanyak 1.048 calon prajurit mengikuti pendidikan pertama Tamtama Infanteri TNI AD gelombang ketiga 2026 di Singaraja sebagai tahap awal pembentukan fisik, mental, disiplin, dan keterampilan dasar keprajuritan. Berikut laporan selengkapnya, Sukma.
12: Kalian akan ditempa melalui berbagai kegiatan pembinaan fisik.
13: Pendidikan pertama Tamtama atau Dikmata Infanteri TNI Angkatan Darat gelombang ketiga tahun anggaran 2026 resmi dibuka di lapangan Chandra Dimuka Secata Rindam 9 Udayana Singaraja Selasa 29 September 2026. Pendidikan ini diikuti 1.048 calon Tamtama dan menjadi tahap awal pembentukan prajurit sebelum menjalankan tugas di lingkungan TNI Angkatan Darat. Komandan Rindam 9 Udayana, Brigjen TNI Anwar membacakan amanat Pangdam 9 Udayana, Mayjen TNI Piek Budiakto, menyampaikan apresiasi kepada para calon prajurit yang telah melewati seluruh rangkaian seleksi hingga memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan Tamtama Infanteri TNI AD. Pihaknya menegaskan pendidikan yang dijalani para calon prajurit tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan militer. Pendidikan juga menjadi tahapan awal dalam membentuk karakter dan jati diri sebagai prajurit TNI Angkatan Darat.
12: Di tempat inilah kalian akan ditempa melalui berbagai kegiatan pembinaan fisik, mental, disiplin, pengetahuan, serta keterampilan dasar keprajuritan. Perlu dipahami bahwa kecabangan infanteri menuntut kemampuan fisik dan mental yang tangguh, kedisiplinan yang tinggi, serta daya juang yang kuat.
13: Selain itu, para peserta diingatkan untuk memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI sebagai landasan dalam menjalankan tugas. Mereka juga diminta menjaga kehormatan diri, keluarga, dan institusi TNI Angkatan Darat selama mengikuti pendidikan.
12: Tanamkan dalam diri kalian bahwa menjadi prajurit adalah sebuah pilihan pengabdian. Jalani setiap proses pendidikan dengan penuh keikhlasan, keberanian, dan ketekunan. Jadikan setiap kesulitan sebagai sarana untuk menguatkan diri, dan setiap keberhasilan sebagai motivasi untuk terus menjadi lebih baik.
13: Sementara itu, tenaga pendidik dan kependidikan diminta melaksanakan program pendidikan secara profesional, objektif, dan humanis sesuai kurikulum yang telah ditetapkan. Faktor keamanan personel dan material juga menjadi perhatian dalam setiap tahapan pendidikan. Ia berpesan agar para prajurit siswa menjalani pendidikan dengan sungguh-sungguh karena menjadi prajurit merupakan pilihan untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Pendidikan diharapkan mampu membentuk prajurit yang memiliki kualitas, integritas, disiplin, dan karakter yang kuat.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pancasila memiliki peran penting di tengah perkembangan teknologi dalam kehidupan masyarakat. Sehingga bagi generasi muda, nilai-nilai tersebut tidak cukup hanya dihafalkan, melainkan harus diamalkan secara nyata. Berikut laporan selengkapnya, Bowo Wiranto.
14: kita bisa menerapkannya dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana seperti
15: Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat, nilai-nilai Pancasila perlu terus dikuatkan, terutama di kalangan generasi muda. Mahasiswa Program Studi Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang atau UNES, Alivia Syifa Latif mengaku, bagi generasi muda, Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti gotong royong, saling menghargai, toleransi, serta menjaga persatuan menjadi contoh sederhana penerapan Pancasila di tengah kehidupan bermasyarakat.
14: Menurut saya ya Kak, Pancasila itu masih ada hubungannya, masih relevan, terutama bagi anak muda kayak kita sekarang ini. Dengan kita bisa menerapkannya dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana seperti ya mungkin menghargai perbedaan, tidak mudah percaya hoax dan menyebarkan informasinya itu yang belum tentu benar, dan mungkin tetap menjaga persatuan ya meskipun memiliki pandangan yang berbeda-beda, karena kita tuh harus memperkuat persatuan kita agar bangsa Indonesia tetap bersatu, tetap bersama dalam satu pikiran.
15: Sementara itu, Kepala Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Semarang, Agung Nurul Falak menilai penguatan nilai Pancasila perlu dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya melalui kegiatan seremonial, tetapi juga dengan membangun kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, agar mereka memahami Pancasila sebagai dasar negara sekaligus landasan dalam menjaga keutuhan bangsa.
16: Tahun 2025 kemarin, penelitian kami itu ada hasil yang memprihatinkan Bapak-Ibu sekalian. Di penelitian di Indeks Pengamalan Pancasila itu sila kedua yang masih lemah di masyarakat kita.
15: Lebih lanjut, Agung mengatakan pihaknya juga mendorong generasi muda agar tidak mudah terpengaruh informasi yang dapat memicu perpecahan, termasuk ujaran kebencian, hoax, dan intoleransi. Di era digital sekarang ini, media sosial menjadi ruang penting bagi generasi muda untuk berinteraksi sekaligus menjadi tantangan dalam menjaga persatuan bangsa. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana situs Persada Soekarno Kediri menilai bahwa sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab masih sulit diterapkan pada era digital karena masih maraknya aksi cyberbullying di media sosial. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
17: Pengelola masa kecil Presiden RI pertama Soekarno di situs Persada Soekarno dalam pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri memastikan bahwa nilai kemanusiaan yang tercantum pada sila kedua Pancasila tampak sulit diterapkan pada era digital saat ini. Kondisi ini terlihat dari masih adanya aksi cyberbullying di media sosial atau medsos. Menanggapi hal itu, Ketua Harian Situs Persada Soekarno dalam pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Kus Hartono menyebutkan ada beberapa contoh kasus di mana warga net atau netizen dengan seenaknya berkomentar negatif terhadap sebuah peristiwa.
18: Di antara yang tampak di ruang publik dan merupakan nilai yang cukup sulit di anak-anak muda hari ini terapkan di ruang publik adalah tentang nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana sekarang banyak bullying? Bagaimana orang sekarang dengan mudah menghina, merendahkan, mengolok-olok? Contoh sederhana bagaimana kita mengolok-olok orang lain, bagaimana sampai presiden dihinakan, dan seterusnya.
17: Terpisah, pelajar SMKN 1 Bagor di Kabupaten Nganjuk, Fuji mengaku yang sangat prihatin dengan masih meluasnya unsur kebencian di dunia maya. Padahal sebagai anak muda, idealnya bisa menjaga diri sebaik mungkin, terutama saat menyikapi fenomena tertentu, sepatutnya bisa saring sebelum sharing.
19: Menurut saya, karena di tengah perkembangan digital kita, masih harus belajar menghargai pendapat orang lain dan tidak menyebarkan ujaran kebencian dan menggunakan medsos dengan bijak.
17: Apalagi sesuai dengan pernyataan Bung Karno di Jakarta pada agenda Kursi Pancasila tanggal 16 Juni 1948, Pancasila juga terus digali dari nilai dasar manusia, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Ayu Citra melaporkan.
1: Siswa Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Tuban mengalami perubahan perilaku yang cukup positif selama tinggal dan mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat. Berikut laporan selengkapnya Witra Adila.
20: Proses pembelajaran di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban menunjukkan dampak nyata positif. Kepala Sekolah, Vera Hoirunisa, mengungkapkan bahwa pihaknya mencatat adanya perubahan perilaku yang cukup signifikan kepada para siswa selama menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat. Perubahan positif ini terlihat jelas jika dibandingkan dengan kondisi siswa sebelum dan sesudah bergabung dengan Sekolah Rakyat. Peningkatan tersebut mencakup aspek kedisiplinan, keberanian, motivasi belajar, hingga keaktifan siswa baik selama kegiatan pembelajaran di kelas maupun dalam aktivitas keasramaan sehari-hari.
21: Sebelum mereka masuk dan sekarang sudah sangat terlihat, artinya itu terlihat dari kedisiplinan siswa, kemudian dari keberanian siswa untuk tampil, kemudian motivasi siswa untuk belajar itu juga sangat terlihat, termasuk keaktifan siswa dalam mengikuti baik itu kegiatan pembelajaran maupun kegiatan keasramaan juga sangat terlihat, antusias dan aktif.
20: Oke, Bu Vera, mungkin suasana belajar yang menyenangkan turut dirasakan langsung oleh para siswa. Adam, Rohim, dan Galang, perwakilan siswa jenjang sekolah dasar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tuban, mengaku sangat antusias dan senang dapat menuntut ilmu di Sekolah Rakyat.
22: Adik, selama ini sekolah di sini senang nggak? Senang ya. Setiap hari diajarin apa? Sekolah. Terus? Oh, ngaji juga ya? Terus diajarin olahraga juga nggak?
23: Diajarin.
22: Setiap hari? Oh, kamu nggak ikut ya? Setiap hari ini makannya dapat berapa kali?
23: Tiga kali.
22: Oh, tiga kali. Ada snacknya juga ya?
23: Ada, snacknya enak.
22: Snacknya enak. Oke.
20: Sebatas diketahui, saat ini Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban membina sebanyak 246 siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Dengan rincian, sekolah dasar 14 siswa, sekolah menengah pertama 80 siswa, dan sekolah menengah atas sebanyak 147 siswa. Terdiri dari 87 siswa asal Kabupaten Tuban dan 60 siswa asal Kabupaten Bojonegoro. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Coba bayangkan, ketika kamu hidup di zaman informasi gak datang dalam hitungan detik. Gak ada Google, gak ada media sosial, gak ada mesin pencari. Tapi ada orang yang justru sibuk memikirkan suatu hal. Bagaimana manusia seharusnya berpikir? Dialah Tan Malaka. Selain dikenal sebagai tokoh pergerakan, Tan Malaka juga meninggalkan gagasan melalui Madilog. Madilog itu buku karya Tan Malaka, singkatan dari Materialisme, Dialektika, dan Logika. Melalui Madilog, Tan Malaka mengajak manusia untuk tidak menerima kenyataan begitu saja. Di buku ini juga, Tan Malaka mengajak kita hidup realistis, baik dalam bernegara maupun beragama. Kira-kira, di zaman sekarang siapa yang karakternya mirip Tan Malaka?
1: Pernah kepikiran nggak kenapa tanggal 1 Oktober disebut Hari Kesaktian Pancasila? Kalau kita mundur ke tahun 1965, Indonesia baru saja melewati sebuah peristiwa politik dan kekerasan yang mengguncang negara. 6 jenderal dan 1 perwira pertama angkatan darat gugur dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September. Tapi ada satu hal yang mungkin jarang kita tahu. Peringatan 1 Oktober ternyata nggak langsung menjadi hari nasional seperti sekarang. Pada tahun 1966, peringatan Hari Kesaktian Pancasila pertama kali digelar di Lubang Buaya dan saat itu masih ditujukan untuk lingkungan TNI Angkatan Darat. Beberapa waktu kemudian, peringatannya diperluas hingga melibatkan angkatan lain dan masyarakat. Sampai akhirnya, pada 27 September 1967, Presiden Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Jadi, tanggal yang setiap tahun kita kenang ini ternyata punya perjalanan yang panjang sebelum akhirnya menjadi peringatan nasional seperti yang kita kenal sekarang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.

0: untuk seluruh wilayah Indonesia. Ketika Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945, badan ini sebenarnya berada di bawah pemerintahan militer Jepang yang berkuasa di Jawa dan Madura saja. Artinya, wilayah seperti Sumatera memiliki badan yang berbeda. Sementara di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, Jepang bahkan tidak membentuk badan persiapan kemerdekaan yang sama. Yang menarik lagi, di dalam BPUPKI terdapat anggota dari Jepang. Namun mereka tidak aktif dalam persidangan seperti halnya tokoh-tokoh Indonesia. Mereka lebih banyak berperan sebagai pengamat saja. Meski dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang, ruang sidang BPUPKI justru menjadi tempat para tokoh Indonesia untuk membahas masa depan bangsanya sendiri, dari pertanyaan tentang dasar negara hingga rancangan konstitusi. Jadi, di balik BPUPKI yang sering kita hafalkan tanggal dan namanya, ternyata ada cerita tentang bagaimana para tokoh Indonesia memanfaatkan ruang yang diberikan oleh Jepang untuk mempersiapkan sebuah negara yang benar-benar merdeka.
1: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Berkat Pancasila, dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah yang dirajut menjadi identitas nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kabupaten MAPI mendorong pengembangan industri ayam petelur di Sekolah Menengah Kejuruan MAPI sebagai upaya mencetak lulusan yang memiliki keterampilan dan kemampuan berwirausaha. Berikut laporan selengkapnya Jessica Ardana.
2: Launching produksi ayam petelur diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten MAPI dalam kegiatan bertema Sekolah Produktif Generasi Mandiri MAPI Berketahanan Pangan. Bupati Kabupaten MAPI Kristo Simus Yohanes Agawemu mengatakan, program ayam petelur dirancang tidak hanya untuk memberikan pengalaman praktik kepada siswa saja, tetapi juga membuka peluang ekonomi setelah mereka menyelesaikan pendidikan. Menurutnya, pengembangan ayam petelur di SMK tersebut akan dilakukan secara maksimal dan dalam skala besar sehingga dapat menjadi tempat pembelajaran bagi siswa maupun masyarakat. Kristo Simus Yohanes Agawemu menyebut total anggaran yang telah dialokasikan untuk program tersebut mencapai sekitar 8 miliar rupiah dan pilihannya pada ayam petelur dibandingkan budidaya ikan dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan potensi ekonomi di Kabupaten MAPI.
3: Itu keluar dengan punya keterampilan tambahan sehingga nilai-nilai jiwa wirausahanya itu kita bangun dari sekarang. Proses inilah yang kami harapkan bisa tersambung kepada masyarakat nantinya, karena anak-anak mereka akan kembali ke keluarga dan bisa melakukan kegiatan ini secara berkelanjutan dan bisa mengembangkan dia, lalu bisa memberikan manfaat dan nilai tambah secara ekonomi kepada keluarga. Untuk itu kami juga berharap bahwa bagaimana melalui SMK ini anak-anak kita bisa dilatih untuk mengenal bagaimana dia bisa beternak dengan baik, tetapi dia mengelola telur dengan baik, dia mengerti cara vaksin, bagaimana cara memberikan pakan, cara mengelola pakan, sampai dengan bagaimana menghasilkan uang dengan cara menjual, berarti ada proses pemasarannya. Lalu proses pemasaran ini setelah mendapatkan hasil uang, bagaimana mereka bisa mengelola uang itu dengan tepat.
2: Program ayam petelur di SMK Negeri 4 Agribisnis dan Agroteknologi MAPI tidak hanya menjadi unit produksi sekolah, tetapi juga memberikan pengalaman praktik langsung bagi para siswa. Arnoldus Pior, siswa kelas 1 SMK Agribisnis, setiap sore terlibat langsung dalam proses pengambilan, penyortiran, hingga penjualan telur. Menurutnya, program ini tidak hanya melatih dirinya dan para siswa dalam pengembangan ayam petelur saja, namun juga memberikan

0: nilai tambah secara ekonomi.
1: Kita bapak guru sama kita praktek di kandang dengan teman-teman, kita pilih telur setiap sore, kita pilih telur, kita angkat, taruh di dalam proboksi, kita sortir, ada yang di dalam 80, ada yang 85, ada yang 90. Selesai sortir, mungkin suai lebih 200 atau 300 rak, untuk 20 guru ke KPI, untuk penjualan guru KPI, dari KPI balik, habis itu guru-guru antar kita ke rumah. Di rumah istirahat. Dan juga selama ini kita bisa sortir telur. Waktu guru juga ada kasih kita uang kas setiap hari, satu hari, dua jam itu 50 ribu.
0: Selain menjadi sarana pembelajaran bagi siswa, pemerintah daerah berencana mengembangkan konsep serupa di distrik-distrik lain mulai tahun depan. Dengan harapan potensi pertanian dan semangat masyarakat dapat diarahkan menjadi kegiatan ekonomi produktif. Para lulusan SMK di MAPI diharapkan tidak berhenti pada kepemilikan ijazah, namun memiliki kemampuan untuk mandiri, menghasilkan pendapatan, serta mengelola keuangan secara tepat. Jessica Ardana melaporkan.
2: Sekolah di Bopendigul, Papua Selatan mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG dan mendorong agar program tersebut dapat menjangkau seluruh sekolah secara merata. Imam Komarudin menyampaikan laporan selengkapnya.
3: Di mana anak-anak sekarang lebih rajin belajar, datang ke sekolah untuk belajar.
4: Sebagian dari kami tidak mempunyai uang jajan dan hanya dengan ke sekolah kami dapat bisa mendapat MBG.
5: Ketika program MBG ini datang di sekolah kami, tidak mempengaruhi proses pembelajaran yang ada di sekolah.
6: Program makan bergizi gratis atau MBG dinilai memberikan manfaat bagi siswa dan sekolah di Kabupaten Bovendigul. Guru SMP Negeri 1 Tanah Merah, Gusti Ningsih, mengatakan MBG membantu meningkatkan semangat siswa untuk datang dan belajar di sekolah. Menurutnya, program tersebut memberikan manfaat nyata bagi siswa sehingga diharapkan dapat terus dilaksanakan di SMP Negeri 1 Tanah Merah.
3: MBG ini sangat bermanfaat bagi sekolah kami, di mana anak-anak sekarang lebih rajin belajar, datang ke sekolah untuk belajar. Dan mudah-mudahan MBG ini terus berlanjut di SMP Negeri 1 Tanah Merah. Terima kasih Bapak Prabowo atas program MBG-nya. Semoga terus berlanjut.
6: Di SMP Negeri 1 Tanah Merah, penerima MBG terdiri dari 960 siswa, 63 guru, 7 tenaga kependidikan, dan 3 tenaga perpustakaan. Sementara itu, siswa SMP Negeri 1 Tanah Merah, Anissa Alia Ramadhani, turut menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan program MBG. Ia menilai program tersebut membuat siswa lebih bersemangat dan rajin datang ke sekolah, terutama bagi siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi.
4: Terima kasih atas program MBG dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, karena program MBG ini dapat membuat kita jadi lebih bersemangat dan rajin ke sekolah, karena mungkin sebagian dari kami tidak mempunyai uang jajan dan hanya dengan ke sekolah kami dapat bisa mendapat MBG.
6: Namun, di sisi lain SMA Santo Yosef Tanah Merah hingga kini belum mendapatkan program MBG. Pelaksana harian Kepala Sekolah SMA Santo Yosef Tanah Merah, Salma Sidapa, menilai program tersebut memiliki tujuan baik dalam memenuhi kebutuhan gizi siswa. Meski mendukung program MBG, Salma berharap pelaksanaannya tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Menurutnya, tugas utama guru adalah memberikan pembelajaran dan pendidikan pada siswa, sehingga pengelolaan makanan sebaiknya tidak menjadi tanggung jawab guru.
7: Bagi kami di sekolah, kalau misalnya ada programnya, tentunya kami akan mendukung. Cuma kami hanya ingin supaya ketika program MBG ini datang di sekolah kami, tidak mempengaruhi proses pembelajaran yang ada di sekolah.
6: Salma menjelaskan waktu istirahat di SMA Santo Yosef Tanah Merah hanya berlangsung 30 menit. Karena itu pelaksanaan MBG diharapkan dapat menyesuaikan waktu istirahat tanpa menggeser jadwal pembelajaran yang telah ditetapkan sekolah. Ia juga berharap koordinasi antara pihak sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dapat dilakukan dengan baik apabila program MBG nantinya diterapkan di sekolah tersebut.

0: Profesional Association Diver of Raja Ampat atau PADRA menggelar edukasi bagi pelajar terkait dengan menyelam dan pariwisata Raja Ampat. Fadli Ramdan melaporkan selengkapnya.
1: Professional Association of Divers Raja Ampat atau PADRA mengadakan kegiatan edukasi dan sosialisasi di SMA Negeri 14 Raja Ampat yang melibatkan siswa kelas 9 hingga 12. Kegiatan

0: Pada Agustus School hari ini itu salah satu kegiatan berdominang untuk Padra dalam rangka memberikan edukasi baik untuk penyelam profesional dan juga berkaitan dengan pariwisata Kabupaten Raja Ampat. Nah, jadi Padra ini bukan hanya berfokus pada penyelam atau tour guide saja, tapi sering kita berikan edukasi ke masyarakat dan juga kepada anak-anak sekolah. Nah, mungkin yang terjadi hari ini kita hadir di SMA 14 dalam rangka Padra Go to School.
1: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 14 Raja Ampat, George Rumfaker, menyambut baik kegiatan Padra Go to School karena memberikan manfaat yang positif bagi para pelajar. Edukasi yang disampaikan Padra bisa menjadi pengetahuan dan keterampilan baru yang selama ini belum diajarkan di sekolah. George Rumfaker berharap para siswa nantinya bisa tertarik dengan dunia menyelam sehingga memiliki cita-cita menjadi penyelam profesional. Para pelajar diminta tidak hanya berkeinginan menjadi pegawai negeri saat lulus sekolah, tetapi juga memiliki alternatif profesi sebagai penyelam hingga tingkat master diver yang bisa mendapat penghasilan yang tinggi.
2: Menurut pendapat saya, kegiatan ini sangat luar biasa. Dan hari ini saya bersyukur untuk Tuhan karena sekolah saya dipilih oleh tim Padra Raja Ampat untuk masuk di sini untuk membekali anak-anak saya untuk masa depan mereka. Karena ini kegiatan yang sangat jarang dan luar biasa. Oleh karena itu saya bersyukur dan saya berterima kasih untuk tim Padra Raja Ampat untuk melakukan kegiatan di sini.
1: Padra merupakan satu-satunya organisasi penyelam profesional di Raja Ampat yang beranggotakan ratusan penyelam yang konsisten mengadakan kegiatan edukasi terkait lingkungan dan konservasi bagi pelajar dan anak-anak muda. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 22 kampung nelayan Merah Putih akan mulai dikerjakan Oktober tahun ini di Kabupaten Seram bagian timur Maluku. Yasin Kalderak melaporkan selengkapnya.
4: Pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku dipastikan mulai memasuki tahap pelaksanaan fisik. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Seram bagian timur Surahman mengatakan dari rencana awal 14 titik, jumlah lokasi pembangunan meningkat menjadi 22 titik yang ditargetkan mulai dikerjakan pada Oktober ini. Surahman menjelaskan pihak pelaksana yang ditunjuk Kementerian Kelautan dan Perikanan telah berada di Kabupaten Seram bagian timur. Dalam beberapa hari terakhir, pemerintah daerah melalui dinas teknis mendampingi pelaksana dan vendor untuk memastikan kesiapan lokasi serta proses penyerahan lahan. Dijelaskan Surahman, pembangunan tersebut tersebar di sejumlah kecamatan termasuk Bula, Bula Barat, Kian Darat, Seritawida Timur, Geser, Pulau Gorom, Kesui hingga Werinama. Seluruh pekerjaan ditargetkan selesai paling lambat 27 Desember 2026 sesuai masa kontrak yang diterima Dinas Perikanan. Fasilitas yang dibangun antara lain tambatan perahu, tempat pendaratan ikan, cold store berkapasitas sekitar 10 ton, pabrik es, balai nelayan, dan gedung pengelola. Menurut Surahman, pembangunan kampung nelayan Merah Putih bukan sekedar pembangunan fisik. Program tersebut diharapkan membentuk ekosistem usaha di kawasan pesisir sehingga aktivitas ekonomi nelayan ikut berkembang.
5: Fisiknya itu nanti di bulan Oktober.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Esensi Buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Esensi Buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Buku berjudul Ayah, karya Andrea Hirata adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna tentang kasih sayang seorang ayah. Novel ini menyajikan kisah yang hangat dan mengharukan tentang hubungan antara seorang ayah dan anak, di mana ikatan darah bukanlah satu-satunya hal yang menentukan sebuah keluarga. Novel ini menekankan bahwa kasih sayang seorang ayah pada anaknya tidak mengenal batas bahkan jika mereka tidak memiliki hubungan darah. Sabari, tokoh utama dalam novel ini, membuktikan bahwa cinta sejati dapat tumbuh di mana saja dan kepada siapa saja. Keluarga tidak selalu didefinisikan oleh hubungan darah. Keluarga adalah tentang cinta, dukungan, dan kehadiran satu sama lain dalam setiap momen kehidupan. Seorang ayah rela melakukan hal untuk kebahagiaan anaknya. Pengorbanan yang tulus menjadi bukti nyata kasih sayang seorang ayah. Novel ini juga menyentuh tema kehilangan dan penyesalan. Kehilangan seseorang yang dicintai dapat meninggalkan luka mendalam, namun kasih sayangnya tulus akan selalu ada. Novel ini ingin mengingatkan kita akan pentingnya keluarga sebagai tempat kita menemukan kasih sayang, dukungan, dan kenyamanan. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, setiap orang memiliki cerita dan perjuangannya masing-masing. Demikian esensi buku Ayah karya Andrea Hirata. Esensi buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Hai hai hai, pernahkah Anda berpikir apa sih manfaat nyata dari tawa yang renyah itu? Ternyata tawa bukan hanya bikin hati senang, tapi juga super power bagi kesehatan Anda. Ada 4 manfaat tertawa yang harus Anda ketahui. Yang pertama, anti stres kilat. Tertawa adalah quick fix terbaik. Ia menurunkan hormon stres kortisol dan langsung membanjiri tubuh Anda dengan endorfin, si happy harmoni alami. Yang kedua, imun kuat. Ya, tawa terbukti meningkatkan sel T dan antibody, membuat sistem imun Anda lebih tangguh melawan penyakit. 3. Latihan jantung ringan. Tertawa keras melatih otot diafragma dan meningkatkan denyut jantung sebentar, membuat sirkulasi darah Anda lebih lancar. Dan yang keempat, jembatan sosial. Tawa adalah bahasa universal yang paling efektif. Berbagi tawa mempererat ikatan, mengurangi ketegangan, dan membuat hubungan Anda semakin harmonis. So, jangan pelit senyum, jangan tahan tawa. Cari alasan untuk tertawa hari ini dan rasakan manfaat

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Hah? Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Hah?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 7.59 menit saat ini pendengar, kami jelang kini penyampaian warta berita, tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur.
1: Saatnya kita nantikan Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: secara berlapis dan terkoordinasi. Jenderal PBB mengecam keras serangan udara militer di negara bagian Rakhine, Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno mendorong industri olahraga nasional menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja. Selain itu, ia juga menilai penyelenggaraan ajang olahraga internasional seperti MotoGP Mandalika tidak hanya bertujuan mengejar prestasi global, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi warga di sekitar kawasan. Sekjen PBB Antonio Guterres mengecam keras serangan udara di negara bagian Rakhine, Myanmar, yang dalam pemboman 28 September di dekat pasar kota Kalihau menyebabkan 50 orang tewas dan melukai hampir 60 lainnya. Ia menyerukan kepada seluruh pihak yang bertikai untuk segera menghentikan kekerasan, melindungi warga sipil, memenuhi kewajiban hukum internasional, serta memastikan pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawabannya. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama akan kembali beraksi pada ajang Moto3 2026 di sirkuit Motegi, Jepang, yang rangkaian acaranya berlangsung dari Jumat hingga balapan utama pada Minggu 4 Oktober 2026. Sebelumnya, ia berhasil menempati peringkat ke-13 pada balapan Moto3 Austria 20 September yang lalu, sehingga kini mengoleksi 100 poin dan berada di posisi ke-8 klasemen sementara musim ini. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali di mana Badan Pengendali Pembangunan dan Investigasi Khusus Bapitsus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2A Cibinong akan rampung di akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga namun yang benar tetap benar yang
2: salah. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala Bapisus Aris Marsudianto mengatakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Bapisus juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
1: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga namun yang benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
3: Ya. Hasilnya di pas ini ya Pak, kalau satu minggu ya?
1: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
2: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
4: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan Ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
2: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan memastikan penegakan hukum karhutlah dilakukan secara berlapis dan terkoordinasi. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
5: Dalam penegakan hukum ini juga sifatnya berlapis dan terkoordinasi.
6: Pemerintah memastikan penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan dilakukan secara berlapis dan terkoordinasi. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Data Kemenko Polkam, Honi Avana mengatakan, penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku lapangan. Ia mengatakan pengelola maupun pemanfaat lahan juga dapat dikenakan proses hukum apabila ditemukan pelanggaran. Honi menyebut berdasarkan data Deskarhutla, terdapat 245 laporan polisi polisi dan 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, sebanyak 96 korporasi sedang diproses terkait penanganan kasus karhutla.
5: Dalam penegakan hukum ini juga sifatnya berlapis dan terkoordinasi, artinya penegakan hukum ini tidak hanya berhenti pada perorangan saja, tetapi atau pelaku di lapangan, tetapi juga akan juga dikenakan kepada para pengelola atau pemanfaatan lahan tersebut. Tercatat di sini dari Kementerian Lingkungan Hidup saat ini sudah melaksanakan penyegelan terhadap 57 badan usaha. Kemudian dari Kementerian Kehutanan ada 26 badan usaha dikenakan sanksi administratif bidang kehutanan, dengan diantaranya 5 sudah dicabut perizinannya.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat pemadaman dan pendinginan lahan gambut, khususnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, mengatakan api di bawah permukaan gambut masih dapat bertahan. Oleh karena itu, untuk mendeteksi bara di bawah permukaan, BNPB menggunakan drone termal yang dapat

0: sumber air alternatif, serta membangun embung dan kanal.
1: Beberapa hambatan yang bisa kami sampaikan secara umum, yaitu penanganan di Kalimantan terkendala kebakaran pada lahan gambut. Ini sifatnya memang gambut, akses air dan sumber air relatif terbatas karena memang kering. Angin kencang ini yang membuat kepala api itu bisa menyebar kemana-mana. Kepala api itu artinya memang bagian yang cepat menyebar, dan itu sangat ditakuti oleh teman-teman yang ada di Satgas Darat untuk memadamkan.
0: Pemerintah memastikan penanganan karhutla terus dilakukan melalui penegakan hukum, pemadaman hingga pendinginan lahan. Langkah tersebut diharapkan mampu mencegah kebakaran kembali muncul serta mengurangi dampak karhutla terhadap masyarakat dan lingkungan. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin memberikan anugerah tanda kehormatan Republik Indonesia Setia Lencana Dharma Samudra kepada 361 personil Tentara Bela Diri Jepang atau JSDF atas dukungan membantu penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Syahrul Sani melaporkan selengkapnya.
3: Penyematan Satya Lencana Dharma Samudra secara simbolis dilakukan kepada tiga perwakilan pimpinan JDR, yakni Commander Deployed Task Force Kolonel Nakahuri Sunji, Commander Maritime Deployed Task Force Kolonel Noma Tushihide, dan Commander Aviation Unit Letnan Kolonel Wakatsuki Shinichi. Menhan Syafri mengatakan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah Republik Indonesia kepada 361 personel Jepang atas dukungan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat selama 15 hari, mulai 10 hingga 30 September 2026. Menurut Menhan Syafri, kehadiran JS Kunisaki dan helikopter waterbombing Jepang Chinook CH-47 menjadi bagian dari dukungan misi kemanusiaan Jepang untuk Republik Indonesia dalam menghadapi bencana karhutla. Dukungan bantuan yang diberikan selama karhutla dinilai sudah terintegrasi dengan upaya penanganan yang dilakukan TNI dan BNPB di Kalbar.
4: Itulah sebabnya saya berkunjung ke kapal ini didampingi oleh Wakil Panglima TNI, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, dan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, serta pejabat utama Kementerian Pertahanan untuk menunjukkan soliditas dan kekompakan kami terhadap JSDF.
3: Sementara itu, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi, mengatakan selama ini negara Jepang sudah banyak melakukan kerjasama di bidang pertahanan. Ueno Atsushi menuturkan kerjasama kedua negara Jepang-Indonesia tidak hanya di bidang pertahanan, melainkan juga menyangkut kolaborasi hubungan ekonomi dan pertahanan antara kedua negara. Ueno Atsushi menjelaskan selama penanganan karhutla di Kalimantan Barat, tentara Jepang terlibat langsung dalam proses pemadaman dengan mengerahkan 3 helikopter waterbombing CH-47 Chinook untuk memadamkan karhutla di wilayah Kalimantan Barat. Rino Kartono, Syahrul Sani, melaporkan.
2: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya, Hendrikus Satria Budi, bersama dengan personil tim gabungan di lapangan terus melakukan pemadaman kebakaran di titik baru. Meskipun di lapangan terkendala pasokan air untuk menjangkau titik api, Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
5: Dikaitkan dengan kewajiban yang dimiliki, yang harus dimiliki mereka dalam rangka upaya-upaya pemadaman.
6: BPBD Palangkaraya terus berupaya melakukan pemadaman karhutla di lokasi titik kebakaran baru dengan lokasi yang jauh dari jangkauan petugas. Hal ini disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya, Hendrikus Satria Budi. Ia mengatakan saat ini personel di lapangan terkendala pasokan air sehingga menyiasati dengan membuat sumur bor portable untuk menjangkau titik api.
7: Terutama kalau yang terbakar itu wilayahnya wilayah hutan yang notabene memang jarak tempuh dari satuan

0: alat ini menuju ke TKP itu susah, itu memang sangat berat. Kita karena harus menggotong peralatan, kemudian jarak tempuh yang jauh, dan juga jalannya mungkin harus merintis, dan itu yang itu kendala kami. Kemudian yang kedua itu adalah sumber air, Pak Edi. Yeah. Sumber air yang tidak tersedia, sehingga berbagai upaya kita maksimalkan. Karena memang saat ini kondisinya kering, sehingga air, sumber air juga terbatas.
1: Budi meminta masyarakat turut membantu pemadaman manakala petugas belum tiba di lokasi, minimal cepat menginformasikan kepada petugas gabungan pemadaman karhutla di setiap posko. Sementara itu, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Polda Kalteng menindak tegas para pelaku pembakar hutan dan lahan karhutla. Kapolda Kalteng Irjen Polisi Iwan Kurniawan mengatakan, dalam periode 2 minggu terakhir, Polda Kalteng dan jajaran berhasil mengamankan 8 tersangka dari 6 laporan polisi. Iwan menyebut pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari transparansi dan komitmen penegakan hukum Polda Kalteng. Penindakan ini berhasil dilakukan berkat adanya laporan masyarakat melalui layanan hotline 110, laporan langsung, serta hasil patroli tangkap tangan oleh jajaran kepolisian di lapangan.
2: Asal api itu berasal dari luar HGU, tetapi kita mau juga melihat bagaimana ketika masuk ke dalam HGU-nya, upaya yang dilakukan oleh korporasi itu seperti apa, dikaitkan dengan kewajiban yang dimiliki, yang harus dimiliki mereka dalam rangka upaya-upaya pemadaman.
1: Kapolda menerangkan dari 8 tersangka yang diamankan, salah satunya teridentifikasi sebagai pegawai negeri sipil. Tak hanya menyasar individu, penyidik Polda Kalteng juga memproses penyidikan terhadap 12 korporasi perusahaan yang lahannya terindikasi mengalami kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama dengan Kementerian Kesehatan memperkuat penanganan TBC melalui deklarasi desa dan kelurahan siaga tuberkulosis serta penambahan fasilitas pemeriksaan. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
4: Pemkab Sidoarjo memperkuat penanggulangan TBC melalui deklarasi desa dan kelurahan siaga tuberkulosis di Pendopo Delta Wibawa. Kemenkes turut memperkuat upaya tersebut dengan dukungan fasilitas pemeriksaan dan kader TBC. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Laksmi Herawati, mengatakan hingga 25 September 2026 ditemukan 3.000 lebih kasus TBC, sebanyak 3.484 pasien atau 90,5% telah mendapatkan pengobatan dan terus dipantau hingga tuntas.
5: Strateginya adalah mulai dari tingkat pimpinan daerah sampai dengan masyarakat. Jadi kita berkolaborasi, diawali dengan adanya regulasi, kemudian kita lakukan percepatan-percepatan di lapangan sampai dengan berkolaborasi dengan lintas sektor.
6: Berapa jumlah pasien TB di Sidoarjo?
5: Kalau untuk penemuan kasus di tahun ini kita menemukan kurang lebih 6.000-an.
4: Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo, Mimi Idayana, menegaskan penanganan TBC membutuhkan kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat. Kemenkes menambah 3 unit X-ray portable sehingga Sidoarjo kini memiliki 4 unit, serta memberikan insentif sebesar Rp500.000 per bulan kepada 656 kader TBC.
5: Itu untuk sementara ini diantisipasi untuk pola hidup. Antara pemerintah dan masyarakat sekitar lebih waspada lagi lah. Jadi seperti dan ya kabar baiknya kita dapat bantuan untuk membangun puskesmas sebanyak 15 titik. Terus untuk kader, nah ini kader ya. 656.
4: Pelacakan kontak, serumah, dan screening aktif juga diperluas ke fasilitas kesehatan, pesantren, tempat kerja, serta pemukiman padat untuk mempercepat penemuan kasus dan memutus rantai penularan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pasca kebakaran TPA Sumompo Manado, kepulan asap dan ancaman gas beracun memaksa para pemulung memangkas jam kerja mereka. Noni Oktavia melaporkan selengkapnya.
7: Memasuki hari ke-7, kebakaran di TPA Sumompo Kota Manado masih menyisakan kepulan asap dan sejumlah titik api kecil. Kondisi ini berdampak pada pengurangan waktu kerja para pekerja dan pemulung di lokasi. Salah seorang pemulung, Fani, mengatakan dirinya memilih menghentikan aktivitas lebih awal karena asap yang meningkat dan bau yang menyengat pada siang hari.
8: Oh, kalau pagi-pagi sih enggak mengganggu, mar kalau tengah hari bareng setengah satu so enggak asap. Jadi orang kalau mau bekerja cuma sampai jam 12 baru so pulang. Oh, gitu. Pikir dong asap kemari kok bentar gangguan lagi, bentar racun itu noh. Jadi biasanya kalau nyanda ada asap biasanya terus sampai sore jam 3. Mar kalau di bagian sana DP dampak memang babu sekali, DP gas, racun.
7: Untuk menjaga operasional tetap berjalan dan mengantisipasi titik api, DLH Kota Manado menerjunkan tim piket yang berkoordinasi dengan damkar. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah DLH Manado, Reynold Runtu, mengatakan, pembuangan sampah dialihkan ke zona persiapan yang tidak terdampak kebakaran dan tetap dalam pengawasan petugas.
9: Nah, kita tetap bekerja sama terus karena alat-alat ada di kita sini, terus untuk pemadaman pendinginan ada di damkar. Karena masih ada beberapa area yang masih ada spot-spot api, jadi di saat alat bekerja itu harus dibantu dengan air. Jadi untuk sampah ini tetap normal. Kita tempatkan di zona yang kita sebut dengan zona persiapan. Jadi ada beberapa zona yang kita sebut zona persiapan. Dalam artian melihat ada zona ini yang tidak dampak kebakaran, nah itu yang kita penempatan di situ.
7: Dari total area TPA Sumompo, lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai kurang lebih 3 hektar. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Manado telah menyiagakan posko kesehatan di sekitar lokasi untuk memberikan pemeriksaan medis serta membagikan masker bagi pekerja dan masyarakat terdampak. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: El Nino bertahan hingga Oktober menyebabkan musim hujan diprediksi mundur pada November sampai dengan Desember 2026. Inur Faraini melaporkan selengkapnya.
10: BMKG Wilayah 4 memprediksi El Nino akan bertahan hingga Oktober nanti dan menyebabkan musim hujan mundur di periode November-Desember. Hal ini diungkapkan Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 4, Nasrul Adil, di kantor Gubernur Sulsel. Menurutnya mundurnya musim hujan karena adanya unsur peningkatan El Nino, tetapi bukan berarti tidak ada hujan. Secara normal, hujan akan terjadi pada periode November dan Desember, tetapi ada kemunduran 2 hingga 3 dasarian. Nasrul mengingatkan informasi yang disampaikan BMKG menjadi dasar selain untuk kesiapsiagaan bencana, juga terhadap pembangunan-pembangunan di bidang lainnya.
11: Hanya untuk kesiapsiagaan terhadap bencana, tetapi juga kepada pembangunan-pembangunan bidang-bidang lainnya. Seperti tadi ada bidang kesehatan, kemudian bidang infrastruktur, kemudian ada bidang pertanian, kehutanan, dan juga bidang-bidang yang lain, sumber daya air ya. Nah, itulah kontribusi BMKG menyampaikan informasi perakhiran musim hujan ini agar ada antisipasi dari berbagai bidang.
10: Lebih jauh, Nasrul Adil menjelaskan pada tahun 2027, kondisi cuaca di Sulsel terdapat wilayah yang telah memasuki musim penghujan dengan intensitas mulai menengah hingga tinggi, seperti di wilayah Makassar, Maros, kemudian Goa, Takalar dengan intensitas tinggi, sementara Toraja, Luwu Timur mengalami hujan dengan intensitas yang mulai berkurang. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulsel, Amson Padolo, menyebutkan pihaknya bersiap menindaklanjuti melalui upaya mitigasi bencana di musim kemarau maupun penghujan.
12: Jadi kita bagaimana memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat ya, itu kita sudah bekerjasama dengan berkolaborasi dengan stakeholder terkait Dinas Tarkim dengan kabupaten kota untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat ya. Yang kedua adalah terkait dengan pompanisasi dan sumur yang digalakkan kembali yang digalakkan oleh Bapak Gubernur melalui Dinas Pertanian.
10: Amson mengungkapkan seperti kondisi sebelumnya, meskipun curah hujan diprediksi terjadi dengan intensitas rendah, masyarakat tetap diimbau waspada dan siap siaga menghadapi berbagai hal yang terjadi akibat cuaca ekstrim.
3: The Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
1: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2040.

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembungkam. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Tahukah kamu, buku Di Bawah Bendera Revolusi ternyata bukan buku yang ditulis Bung Karno dalam satu waktu. Buku ini adalah kumpulan tulisan dan pemikiran Soekarno yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Isinya berasal dari berbagai tulisan Bung Karno pada masa perjuangan, termasuk pemikirannya tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1959. Sementara jilid kedua berisi 20 pidato 17 Agustus Bung Karno yang disampaikan antara tahun 1945 hingga 1964. Dan ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Bung Karno sendiri yang memilih judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan lama. Ia seperti rekaman perjalanan pemikiran seorang tokoh tentang bagaimana sebuah bangsa harus merdeka, berdiri sendiri, dan menentukan masa depannya. Karena menurut Bung Karno, kadang untuk memahami seorang pemimpin,

0: kita juga perlu membaca pikirannya.
1: Melancarkan serangan brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
2: Korban jiwa dan dua negara berjatuhan.
3: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
2: Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Kita fokus juga hari ini ya, sehubungan dengan hari ini ya, berlangsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026. Nanti kami hadirkan siaran langsungnya dari kawasan Lubang Buaya di Jakarta Timur. Nah, ini yang topik pertama ya, yang kita hadirkan mengenai Hari Kesaktian Pancasila. Yang kedua, Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman. Kemudian yang ketiga, menakar dampak pengurangan LPG 3 kg pada 2027. Yang berikutnya adalah Timnas Indonesia nanti malam akan berduel melawan Bangladesh dalam laga penentu ke final FIFA Asian Cup. Dan kita pantau juga nanti ya lalu lintas di sejumlah daerah di tanah air. Jadi Hari Kesaktian Pancasila 2026 mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebagai pengingat pentingnya menjaga ketahanan ideologi di era disrupsi digital saat ini. Hari Kesaktian Pancasila adalah hari nasional yang diperingati setiap 1 Oktober untuk mengenang ketangguhan Pancasila sebagai ideologi negara yang tidak bisa digantikan oleh paham lain. Peringatan ini disahkan secara resmi oleh Presiden Soeharto melalui Keputusan Presiden nomor 153 1967. Nah, melalui ulasan sejarah, peringatan ini juga ditujukan sebagai bentuk penghormatan mendalam bagi para pahlawan revolusi, perwira militer yang gugur di Lubang Buaya yang berkorban demi melindungi dasar negara. Ada Pak Kendi di Teritori ya, Pak Kendi. Pagi.
3: Selamat pagi.
2: Pagi, ya, Pak Kendi. Waalaikumsalam. Teritori bagaimana kabarnya pagi ini?
3: Alhamdulillah, Teritori cerah. Selama ini belum pernah hujan.
2: Belum hujan juga sampai sekarang, Teritori?
3: Iya. Ya. Pokoknya tidak pernah.
2: Mudah-mudahan air masih aman lah begitu ya. Pasokan air ya.
3: Alhamdulillah aman.
2: Air aman. Silakan, Pak Kendi. Ya,
3: makasih, Om Ruli. Yang nomor itu Timnas kita.
2: Oh, Timnas ya.
3: Bangladesh ya. Kita sih berharap ini kan ntar malam kan partai hidup mati.
2: Ya.
3: Manakala seri atau habis artinya gagal.
2: Harus menang dan ini juga, Pak, mau tidak mau.
3: Dan juga menang harus juga
2: selisih skornya besar Pak. Ya, betul.
3: Supaya tidak tergantung pada Malaysia dan Singapura.
2: Ya.
3: Begini Om Rudi, kita berharap supporternya kita itu janganlah menghujat atau mencaci maki pelatih kita. Biarkanlah mereka dulu bekerja. Ini kok sudah diteriak-teriakin macam-macam kan gitu. Karena gitu kita berharap seperti itu. Memang kan ya. Pak Ketua PSSI bilang, aduh kejam sekali sepak bola. Seperti itu. Kalau gagal, kalau menang disanjung, manakala ya. Gagal waduh dihujat. Macam-macam. Kita berharap, ayo kita sportif lah.
2: Ya. Baik Pak Kendi.
3: Oke itu saja.
2: Selamat pagi Pak Kendi.
3: Selamat pagi.
2: Berikutnya Bu Indra di Cirebon ya. Bu Indra, pagi Bu.
4: Selamat pagi.
2: Pagi Bu Indra.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cirebon masih tetap mendung, tapi tak
0: tidak hujan
1: turun. Iya.
0: Mendung tak berarti hujan kalau begitu ya.
1: Iya. Bung Zeni, ya. Kan jalur Pantura ini sedang ditinggikan.
0: Ya.
1: Yang bagian-bagian yang tergenang air, ya. Nah, kenapa ya? Jadi ditinggikannya itu kan satu jalur gitu.
0: Ya.
1: Nah, itu tapi panjang sekali sehingga menimbulkan kemacetan.
0: Oh,
1: iya. Okay. Karena Ibu perhatikan kalau ada perbaikan jalan gitu, beberapa pemborong tertentu yang profesional gitu, yeah, bisa mengadakan perbaikan tanpa menimbulkan kemacetan.
0: Yeah.
1: Nah, iya. Ini yang di bawah saja udah bicara itu ada maksudnya, pasti ada sesuatu yang menyebabkan. Iya, jadi selalu begitu. Iya.
0: Yeah.
1: Sekarang juga sudah selesai yang sebagian, sebagian lagi. Jadi di depan rumah nih,
0: yeah,
1: macet terus ini.
0: Oh, macet terus ya.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Iya, jadi sementara zamannya begini, semua gampang berprasangka.
0: Yeah.
1: Iya. Jadi kenapa yang baru belajar begitu, padahal sudah berpuluh tahun, tidak bisa belajar kepada yang profesional itu,
0: yeah,
1: supaya tidak terjadi kemacetan,
0: yeah,
1: bagaimana caranya begitu. Iya, Bung Zeni.
0: Right.
1: Dan untuk apa kesaktian Pancasila,
0: yeah,
1: ya, sebetulnya Pancasila ini sudah dicetuskan sejak menurut tanggal lahirnya 1 Juni.
0: Ya, 1 Juni, betul. Hari lahir Pancasila.
1: 1945, ya. Iya, tahun
0: di sidang BPUPKI itu, Bu.
1: Iya,
0: disampaikan idenya.
1: Iya, ya. Itu kan sudah dirumuskan dari tadinya mau apa? Kemudian bisa diperas lagi jadi, ya, 5, jadi 3, jadi 1. Semua sudah menyetujui bersama-sama. Jadi kenapa sih mesti ada kesaktian, nanti ketangguhan,
0: yeah,
1: nanti keabadian. Jadi sudah, itulah dasar negara kita,
0: yeah,
1: dan tidak usah diutik-utik lagi.
0: Baik, Ibu.
1: Ya, jadi yeah, ya, jangan sampai segala dipolitisasi untuk selanjutnya. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak, Ibu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wibi di Makassar, pagi Pak Wibi.
2: Selamat pagi, Pak.
0: Pagi. Makassar sudah hujan belum?
2: Belum.
0: Aduh, hujan. Belum hujan juga sampai sekarang ya Makassar ya?
2: Iya, belum ada hujan.
0: Jadi masih panas sekali, sampai 30 derajat lebih, Pak, kalau siang begitu di sana?
2: Biasa 35-34
0: saja di HP. Waduh, panas itu banget itu ya?
2: Iya, panas sekali.
0: Baik, silakan Pak Wibi.
2: Yang coba boleh itu ya?
0: Iya, nanti malam ini, Pak, jam 19.30.
2: Ini perjuangan berat bagi Indonesia ya,
0: ya,
2: karena Malaysia kalahkan Bangladesh 3-0.
0: Ya.
2: Nah, sedangkan kita lawan Singapura 2-0.
0: Kan
2: Malaysia bisa kalahkan Singapura 2-0 umpamanya, sedangkan Indonesia cuma 1-0 lawan Bangladesh.
0: Oh, ya, terus sudah selesai, Pak, nasib kita ya.
2: Ya, jumlah gol kita dikalah jumlah gol. Ya mudah-mudahan, tapi yang saya harapkan Singapura jangan main mata sama Malaysia. Ya. Nanti kalau main mata wah bahaya ini. Makasih.
0: Ya, makasih Pak Wibi. Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, pagi.
3: Selamat pagi.
0: Pagi. Pekanbaru aman kah?
3: Pekanbaru aman.
0: Aman ya?
3: Riau aman, hujannya turun lebat, tapi kami malah dikirimkan paket asap dari provinsi.
0: Waduh, sejak kapan paket asapnya datang lagi?
3: Dari kemarin,
0: oh, kemarin
3: masih,
0: ya?
3: Ini paket asapnya masih. Ternyata tetangga, provinsi tetangga itu selain mengirim sayur mayur, mengirimkan yang lain-lain, ternyata asap juga dikirimkan ke kami, Bung Zeni.
0: Ya, ya, ya. Pak Tong, nanti malam ini timnas kita ini.
3: Tolong pilihkan Pak Tong.
0: Saya langsung pilihan Pak Tong, timnas saja lah nanti malam begitu, bagaimana?
3: Iya, jadi kalau kita terlalu keras pun judulnya kita benci tapi rindu, Bung Zeni.
0: Ya.
3: Kita marah sama tim nasional kita tapi kita cinta, Bung Zeni. Jadi
0: ya,
3: kita istilahnya jauh di lubuk hati tetap membela.
4: RRI Digital Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda, salam sehat selalu. Kita bersama kembali menikmati suasana pagi di awal lembaran baru tanggal 1 Oktober 2026. Senang rasanya bisa menyapa Anda. Untuk Anda yang ada di seputaran wilayah Kaimana, Kota Kaimana khususnya, dan juga untuk Anda yang berada di luar Kabupaten Kaimana yang juga memantau siaran kami, selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda sejauh ini ya. Anda sudah melangkah dengan beberapa tugas yang mungkin baru saja ya dimulai. Mudah-mudahan suguhan kami lewat lagu-lagu hiburan yang sudah hadir sejak pagi tadi hingga di saat ini tetap menjadi pilihan untuk menemani langkah Anda, menemani kebersamaan kita hingga nanti tuntas di jam 12 waktu Indonesia Timur. Oke, tadi satu persembahan manis dari Judika, Jikalau Kau Cinta. Tembang ini membawa kita menuju ke pukul 8.51 menit waktu Indonesia Timur ya. Untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung, selamat bergabung kembali, selamat menikmati kembali kebersamaan ini. Saya Desi di sini menemani ruang dengar Anda, semoga tidak bosan-bosannya ya. Saya menyapa. Mudah-mudahan juga iya, updatean informasi yang kami hadirkan juga menambah rangkaian updatean informasi yang mungkin salah satunya sedang Anda nantikan di hari ini. Baik, pendengar, saya hadirkan satu informasi dari laman rri.co.id. Pemda Kaimana dekatkan layanan KTP digital hingga ke kampung. Iya, pendengar, pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kaimana, Papua Barat mulai diarahkan lebih dekat dengan masyarakat melalui penguatan fungsi distrik. Nah, kebijakan ini diharapkan mampu memangkas jarak pelayanan terutama bagi warga yang tinggal di kampung dan wilayah yang jauh dari pusat kota. Langkah tersebut diwujudkan melalui bimbingan teknis atau BIMTEK bagi operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil bersama operator dari 7 distrik. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Papua Kaimana itu dibuka secara resmi oleh Asisten Satu Sekda Kaimana, Yakob Ahimsa Irewarere, pada 29 September 2026. Ya, dalam sambutannya dia mengatakan peningkatan kemampuan aparatur di tingkat distrik merupakan bagian dari implementasi visi misi kepala daerah sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Nah, menurutnya distrik memiliki posisi strategis dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu keberadaannya tidak hanya dipandang sebagai pelaksana urusan pemerintahan, tetapi juga harus didukung dengan kewenangan yang memadai agar berbagai kebutuhan warga dapat ditangani secara lebih efektif. Dia juga menyebutkan bahwa pendelegasian urusan tersebut tidak terbatas pada sektor kependudukan. Beberapa bidang lain juga telah diarahkan untuk memperkuat fungsi distrik seperti pendidikan, kesehatan, serta juga pekerjaan umum. Salah satu terobosan yang mulai dijalankan adalah menghadirkan layanan perekaman KTP digital di tingkat distrik. Nah, tentu program tersebut tahun ini diterapkan di distrik Kaimana dan juga Buruwai. Kemudian ditargetkan berkembang ke wilayah lainnya secara bertahap. Ya, asisten satu juga menilai bahwa keberadaan fasilitas perekaman di wilayah pelayanan akan memberikan kemudahan bagi warga. Selama ini masyarakat dari kampung yang membutuhkan dokumen kependudukan harus menempuh perjalanan menuju pusat kota. Nah, tentunya ini merupakan juga bagian dari pembenahan pelayanan. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan ya untuk masyarakat, yang mana sehingga
Pemda Kaimana dekatkan layanan KTP digital hingga ke kampung, yang mana salah satunya juga dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis ya, operator dinas dan operator 7 distrik terkait dengan layanan teknologi informasi administrasi kependudukan dan standar sistem manajemen keamanan informasi. Baik pendengar, kami sampaikan juga untuk Anda bahwa nanti di jam 9 pagi ya, pukul 9.45 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan juga untuk Anda pada pagi hari ini. Ya, kita akan ikuti kami akan menyiarkan secara langsung melalui Pro 3 RRI upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang akan dilaksanakan di Monumen Pancasila Sakti ya, Lubang Buaya, Jakarta Timur pada pukul 9.45 menit waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Nah, untuk itu kami juga nanti akan hadirkan updatean informasi aktual pagi melalui penyampaian Warta Berita Pro 3 pukul 9. Untuk itu pendengar, kita jelang Warta Berita pukul 9 waktu Indonesia Timur.